0: Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
1: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
0: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beliau bisa kita manfaatkan.
3: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
5: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
5: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
6: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat hukum dalam hal ini. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor.
5: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
7: Laporan khusus. Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
8: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
7: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak ya nanti kita ukur.
8: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
9: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
8: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
7: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua ya, dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering gitu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi, misalnya tujuannya adalah supaya masif, ya supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhub.
8: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
10: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
11: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi
12: penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
3: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
15: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar

0: Bandung pagi ini.
1: Wih, ada Via. Samperin ah. Via, lagi olahraga plank ya?
2: Iya nih Rio, mau ikutan.
1: Oh boleh, kalau kamu mau aku temenin.
2: Nggak juga sih.
1: Satu, dua, tiga.
2: Aduh, Rio sok-sokan mau nemenin aku plank malah tepar duluan. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut Ade Rai, olahraga seperti plank, push up, squat jump, sit up bisa melatih otot rangka loh. Manfaatnya adalah otot jadi kencang, tulang pun jadi kuat, dan kadar lemak turun, kolesterol turun, tekanan darah turun, dan gula darah turun. Nah, sebaliknya, jika kamu nggak pernah latih otot kerangka, maka efeknya otot jadi nggak kencang, terus tulang pun jadi lemah, dan mengakibatkan kadar lemak naik, tekanan darah naik, kolesterol naik, dan itu bakal mengganggu kesehatan loh di masa yang akan datang.
1: Oh gitu. Yaudah deh. Mulai sekarang, aku bakal latihan otot terus tiap hari. Biar bisa nemenin kamu terus pas olahraga.
2: Eh, aku udahan ya. Mau cari sarapan dulu. Kamu lanjutin aja olahraganya sendiri ya. Dah.
1: Eh, Via tunggu. My darling Via!
0: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung. Melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
3: Bandung pagi ini.

Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung pagi ini bareng Ardian sampai jam 10 nanti. Di 8 Oktober 2026, pendengar, hari ini diperingati sebagai Hari Tata Ruang Nasional. Jadi pendengar, Hari Tata Ruang Nasional ini diperingati pada tanggal 8 November. Dan peringatan Hari Tata Ruang Nasional setiap 8 November ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 28 tahun 2013 tentang peringatan tasabur. Nah, kepres itu juga pendengar menjadi dasar untuk meluruskan informasi beredar yang kurang tepat tentang tanggal peringatan Hari Tata Ruang Nasional yang disebut pada 8 Oktober. Nah, juga dalam kepres nomor 28 tahun 2013 tentang Hari Tata Ruang Nasional ini memutuskan bahwa tanggal 8 November ditetapkan sebagai Hari Tata Ruang Nasional dan menyebutkan bahwa Hari Tata Ruang Nasional bukan merupakan hari libur. Kalau disebutkan, dilantunkan bunyinya bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan tanggal 8 November sebagai Hari Tata Ruang Nasional dengan keputusan Presiden. Dan demikian bunyi Kepres nomor 28 tahun 2013 tentang Hari Tata Ruang Nasional. Nah, keputusan tersebut pendengar tetap ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2023 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dan keputusan Presiden tentang Hari Tata Ruang Nasional ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan tersebut. Ini juga Andre bakalan membahas sejarah Hari Tata Ruang Nasional di tanggal 8 Oktober 2026. Jadi jangan kemana-mana, only on Pro 1 FM.

Lanjutin tadi pendengar sejarah Hari Tata Ruang Nasional. Ini jadi yang diperingati setiap tanggal 8 Oktober di Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan tata ruang yang baik dan berkelanjutan. Nah, peringatan ini memiliki latar belakang penting pendengar dalam sejarah tata ruang dan pengelolaan wilayah di Indonesia. Tata ruang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang merupakan landasan hukum bagi pengelolaan ruang di seluruh wilayah Indonesia. Nah, pendengar, sebelum adanya undang-undang ini, isu-isu terkait tata ruang kurang diperhatikan secara menyeluruh sehingga menyebabkan berbagai masalah seperti pembangunan yang tidak merata, penyempitan ruang hijau, banjir, dan kepadatan di wilayah perkotaan. Nah, Hari Tata Ruang Nasional pertama kali diperingati pada tahun 2011 pendengar setelah disahkannya Undang-Undang Penataan Ruang Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional atau ATR / PBN. Jadi menjadikan tanggal 8 Oktober sebagai momentum untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pentingnya tata ruang yang baik. Nah, hari ini juga berdasarkan sejarah perumusan dan pengesahan kebijakan terkait tata ruang yang menitik beratkan pada pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, juga seiring berjalannya waktu, peringatan ini menjadi semakin relevan mengingat tantangan urbanisasi, perubahan iklim, dan peningkatan populasi di Indonesia. Baik tata ruang yang dianggap sebagai solusi untuk menciptakan wilayah yang nyaman, produktif, dan aman dari bencana alam seperti banjir dan longsor. Nah, ini kalau Anda pendengar bertanya-tanya, mungkin ya Hari Tata Ruang Nasional ini bertujuan untuk apa? Ini ada 4 poin nih. Yang pertama, ini meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan tata ruang yang berkelanjutan. Yang kedua, mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat perumusan dan penerapan rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Kemudian juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga dan memelihara tata ruang lingkungan, baik perkotaan maupun di pedesaan. Dan tentunya yang terakhir, pendengar, ini menghindari pembangunan yang tidak terencana dan mengurangi dampak negatif dari pembangunan yang tidak sesuai dengan prinsip tata ruang. Dengan adanya peringatan ini, diharapkan tata ruang yang baik dan berkelanjutan dapat diwujudkan demi kesejahteraan, kenyamanan generasi sekarang maupun yang akan datang, dan menciptakan lingkungan tata ruang yang tertata dan nyaman baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Sehingga tata ruang yang baik mencerminkan perencanaan yang matang untuk masa depan, bukan hanya dari segi pembangunan fisik, tetapi juga dari aspek lingkungan dan sosial. Jadi benar banget pendengar, karena ini tata ruang juga perlu diperhatikan gitu, dampak dan juga ya efek untuk kedepannya gitu ya, jangka panjang gitu. Karena banyak banget sebetulnya gitu di hari ini juga tata ruang yang menurut kita sebetulnya belum perlu-perlu banget atau bahkan tidak efisien gitu ya, khususnya di kota Bandung sendiri. Nah, kalau menurut Anda gimana nih? Apakah tata ruang di kota Bandung khususnya atau di Jawa Barat atau dimanapun Anda pendengar berada gitu ya? Boleh melemparkan opininya ke WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Bareng Andre Ardian.

bencana bisa datang kapan saja. Gempa bumi, banjir, longsor atau kebakaran hutan. Tak pernah memberi aba-aba, tak pernah menunggu kita siap. Saat itu terjadi, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, yaitu kesiapan. Kenali resiko di lingkunganmu, simpan dokumen penting dan obat-obatan di tempat aman. Siapkan tas siaga, dan yang paling penting, jangan panik. Lindungi diri, bantu sesama. Tanggap bencana bukan soal menunggu bantuan, tapi soal sadar, sigap, dan saling menjaga. Tanggap bencana, selamatkan nyawa, waspada hari ini untuk hidup esok yang lebih aman.

0: pada saat berkendara pada lintasan basah, cengkraman ban akan berkurang. Maka jarak pengereman semakin panjang dan berpotensi menyebabkan ban motor menjadi slip. Berkendara saat hujan deras dianggap tidak aman bagi para pengendara sepeda motor karena berpotensi kecelakaan seperti tertimpa pohon atau benda keras. Sebaiknya tidak melanjutkan perjalanan saat hujan deras yang disertai angin. Jangan berteduh di bawah pohon ataupun di halte yang semi permanen. Jika datang hembusan angin kencang, kemungkinan besar benda tersebut bisa jatuh. Lebih baik berteduh di tempat yang memiliki konstruksi bangunan yang kokoh.
1: Bandung pagi ini.
2: Mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung Pagi Ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung pagi ini bersama saya Andre Ardian. Pendengar di Bandung ini hujan deras, angin kencang, baliho tumbang hingga banjir masih menjadi ancaman yang perlu diwaspadai warga kota Bandung. Ini mau masuki musim hujan, seberapa siap sebenarnya Bandung menghadapi berbagai potensi bencana tersebut? Nah, apa saja yang sudah disiapkan dan apa yang perlu dilakukan masyarakat? Nah, pendengar, untuk membahasnya kita sudah bersama dan terhubung Bapak Amires Pahala SE, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bandung di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Di ujung telepon kami sudah terhubung pendengar dengan narasumber. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kang.
0: Selamat pagi Pak Amires Pahala, betul ya?
2: Iya, betul Pak.
0: Luar biasa, terima kasih Pak sebelumnya telah berkenan berbincang, berbagi informasi di Pro 1 RRI Bandung di Bandung pagi ini. Pak, topik di pagi hari ini adalah baliho tumbang hingga banjir mengintai. Ini seberapa siap Bandung menghadapi musim hujan? Tapi mungkin kita mulai dari kondisi Bandung yang saat ini ketika musim hujan datang dan kemudian apa saja potensi bencana yang paling perlu diwaspadai warga kota Bandung, Pak, di hari ini?
2: Di hari ini kan memang kita apa ya, transisi dari kekeringan ke musim hujan. Biasanya kalau bulannya udah belakangnya berarti kan sudah mulai basah tuh, berhujan-hujan gitu ya.
0: Betul.
2: Nah, memang masih belum merata hujannya gitu, masih belum merata karena masih transisi seperti itu. Tapi kita sudah meningkatkan kesiapsiagaan. Kemarin juga kan ada beberapa tadi yang apa, baliho, pohon tumbang, juga ada beberapa banjir, kita sudah meningkatkan kesiapsiagaan seperti itu kan.
0: Ya. Nah, betul ini baliho.

0: tumbang sering terjadi ya Pak ya, saat hujan ini terutama yang disertai angin kencang. Mungkin ini dari sisi BPBD sendiri, sebenarnya apa penyebab yang paling sering ditemukan dan bagaimana dari upaya pencegahannya Pak? Silakan.
1: Iya, memang kalau kita kan fokusnya tuh di mitigasi non struktur dan ada struktur kan ya, dua gitu. Baik. Terkait dengan baliho kan memang lebih banyak dampaknya dari angin kencang atau hidronya gitu. Nah, memang itu yang patut kita waspadai. Nah, yang memang sudah kita banyak sering lakukan dan juga kita bawarakan gitu ke masyarakat bahwa tadi jika terjadi hujan jangan berlindung dekat baliho atau bangunan-bangunan yang memang rentan lah kalau di saat angin kencang dan hujan deras gitu. Dan juga jangan berteduh di dekat pohon seperti itu. Nah, itu selalu kita sampaikan kan gitu. Memang kalau kita melihat ya balik kemarin kejadian yang terakhir di Bawah Batu kan memang ya memang terjadi pas lagi hujan deras dan angin kencang gitu Kang ya, seperti itu.
0: Baik, berarti memang himbauan selalu dilakukan ya, selalu disosialisasikan kepada masyarakat ya, jangan berteduh ya Pak ya di bawah baliho atau di bawah pohon begitu ya. Nah, ini kalau bicara banjir sekarang Pak, ini titik-titik seperti apa yang biasanya menjadi perhatian BPBD sekarang Pak? Apakah ada perubahan wilayah yang rawan dibanding musim hujan sebelumnya Pak?
1: Memang kita masih melakukan pemantauan pendataan ya kan, karena tadi keringnya kita sempat lama ya. Tadi memang kita ada titik banjir, titik genangan, nah itu juga memang menjadi perhatian kita di beberapa ruas jalan gitu ya terakhir. Nah, memang kita terus meningkatkan kapasitas mitigasi. Karena kan kalau banjir itu kan dua hal yang harus kita lakukan, mitigasi struktur maupun non struktur. Nah, pengendalian banjir itu kan dengan peningkatan kapasitas resapan air. Nah, kita sudah melakukan banyak penanaman pohon, deforestasi, membuat resapan. Nah, itu kan sudah kita lakukan. Lindung Rindang kita sudah di 4 lokasi menanam 1.500 bibit pohon. Wow. Dan peningkatan kapasitas air ya, tadi kolam retensi kan sudah banyak dibuat oleh kita. Dan moga itu dapat mengurangi dampaknya, termasuk juga dengan ground tanknya dan membuat sumur-sumur imbuhan seperti itu. Nah, juga kita kemarin juga beberapa kewilayahan sudah melakukan normalisasi saluran dengan atau sedimentasi ya gitu, sedimentasi dengan mapak hujan. Nah, beberapa hal itu sudah dilakukan kan gitu kan.
0: Berarti sejauh ini memang masih dalam tahap riset karena kemarin juga memang musim kemarau yang cukup panjang ya Pak ya, jadi barangkali ada perubahan, tapi langkah preventifnya sudah tadi mulai dilakukan ya Pak, seperti menanam pohon gitu dan juga memperhatikan wilayah-wilayah yang berpotensi ya Pak ya untuk terjadi banjir gitu. Nah, kalau bicara personil atau peralatan atau sampai koordinasi, ini seberapa siap Pak BPBD Kota Bandung menghadapi musim hujan kali ini Pak?
1: Untuk peralatan memang kita masih terbatas, makanya perlunya kolaborasi dengan perangkat daerah itu kita tingkatkan seperti itu Pak. Nah, minggu depan ini rencananya kita ada rapat koordinasi lagi dengan perangkat daerah untuk meningkatkan lagi kesiapsiagaan baik itu personil maupun peralatan sarana prasarana. Dan juga bersama stakeholder di luar dari perangkat daerah Kota Bandungnya gitu. Yeah. Jadi memang ya kita berkolaborasi kan terkait dengan sarana prasarana maupun dengan personilnya gitu.
0: Baik. Nah, ini kemudian juga saat hujan terjadi dan muncul banjir atau pohon atau baliho yang tumbang ya Pak. Ya ini masyarakat sering bingung Pak harus menghubungi siapa. Nah, ini gimana mekanisme pelaporan dan respon BPBD, harus ke mana masyarakat melapor dan bagaimana prosedurnya mungkin Pak, silakan disampaikan.
1: Iya, untuk bisa jika ada kedaruratan bisa telepon ke 112 kan. 112. Kita akan langsung merespon langsung gitu. Dan juga ke nomor darurat BPBD bisa dilakukan gitu, seperti itu. Tapi kalau ke 112 bisa langsung kita respon kan gitu.
0: Betul.
1: Ke nomor 112.
0: Betul. Jadi jika melihat atau mengalami keadaan kedaruratan ya Pak ya, bisa langsung menghubungi layanan 112 ya. 112. Betul. Nah, kemudian ini juga masih dalam kasus banjir Pak, kita juga sering melihat warga ini yang tetap menerobos jalan yang sudah tergenang, kemudian juga di beberapa contoh kasus sebelumnya memang banyak memakan korban yang cukup membahayakan ya Pak ya. Ini apa himbauan BPBD Pak untuk masyarakat agar justru tidak membahayakan diri sendiri saat hujan ekstrim Pak?
1: Ya, itu pentingnya kita sudah memberikan sosialisasi itu, jangan sampai tadi salah satunya kan tidak berlindung di pohon jika memang hujan deras, di bangunan yang rentan seperti baliho, dan juga jangan menerobos banjir. Itu sering terjadi di kita, menerobos aliran gitu, melawan aliran air banjir ya, sehingga bisa terbawa arus, ataupun jika ada lubang atau dasar itu kan bisa terperosok gitu di situ. Nah itu kami menghimbau masyarakat untuk tidak, jika banjir jangan diterobos gitu banjirnya, lebih baik berhenti dahulu lah di tempat yang aman seperti itu.
0: Baik, wow, luar biasa. Terima kasih Pak obrolannya. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung atau masyarakat di Bandung, Pak, silakan.
1: Ya, baik, itu kan menjelang musim penghujan, untuk meningkatkan kesiapsiagaannya. Tadi jika hujan deras atau memang sedang angin kencang, segera berlindung di bangunan yang kokoh ya, yang kuat ya, tidak rentan terhadap roboh atau tumbang. Jangan berlindung di bawah pohon, sekali lagi gitu, jangan berlindung di bawah pohon, ataupun ya jangan berlindung di bawah pohon, dan juga tadi jauhi bangunan-bangunan yang rentan, seperti tadi baliho, jangan di dekat situ, dekat balihonya gitu. Namun jika memang memungkinkan, jika sedang hujan, kurangi beraktivitas di luar gitu, seperti itu.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Amires atas informasi dan imbauannya. Sehat dan bahagia selalu. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Saya izin melanjutkan juga. Dan terima kasih Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar, itu dia obrolan di Bandung pagi ini terkait baliho tumbang hingga banjir mengintai. Ini seberapa siap Bandung menghadapi musim hujan, bersama narasumber kita di Bandung pagi ini, Pak Amires Pahala SE, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bandung di Bandung pagi ini.
2: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini. Beredar foto di media sosial yang disebut sebagai pesawat jatuh di area persawahan Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Waduh, pesawat jatuh. Foto yang beredar memperlihatkan sebuah pesawat berada di area persawahan. Tapi pendengar, setelah Mamang cari, setelah dilakukan penelusuran, informasi tersebut adalah hoax alias bohong. Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan foto itu bukan kejadian pesawat jatuh di Cirebon. Jadi jangan langsung percaya hanya karena ada foto yang terlihat meyakinkan. Apalagi kalau informasinya berasal dari pesan berantai atau unggahan media sosial yang tidak jelas sumbernya. Nah, itu dia tadi cek fakta ya bersama Mamang Warta. Kalau menerima kabar yang bikin kaget, cek dulu sebelum meyakini bahwa itu betul. Siapa tahu bohong. Sampai jumpa lagi di cek fakta ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun, oke?
2: Bikin jamu daun binahong, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.

0: Pernahkah Anda melihat sebuah kelas tanpa dinding? Di sana, anak-anak duduk beralaskan tanah, menggambar huruf di atas meja yang mulai pudar, namun dipenuhi suara tawa dan semangat anak-anak untuk belajar. Kini, hadir sekolah rakyat, tempat di mana ilmu diajarkan dengan cinta dan harapan diberikan tanpa syarat, terutama bagi mereka yang selama ini terbatas oleh biaya dan jarak. Di sekolah rakyat, setiap anak punya kesempatan untuk membeli masa depan dengan semangat, bukan dengan uang. Sekolah rakyat mengingatkan kita bahwa belajar adalah hak, bukan keistimewaan. Dan setiap anak Indonesia berhak untuk berdiri di atas kesetaraan.
1: Makanan kesukaan Bapak apa?
2: Mie Aceh.
1: Ibu, soto Betawi, sama kerak telur deh. Om, suka apa?
3: Pempe Palembang, aku suka.
4: Ika Ambon Medan.
5: Keredok Bandung.
6: Bandeng Presto Semarang.
7: Gudeg Jogja deh.
8: Rawon Surabaya.
9: Ayam Betutu Bali.
10: Ayam Taliwang Lombok.
11: Soto Banjar Kalimantan.
12: Coto Makassar.
13: Papeda Papua.
14: Gohu Ikang Maluku.
15: Rendang Padang dong.
1: Indonesia itu beragam dan kaya akan perbedaan. Perbedaan itu takdir. Karena Tuhan menciptakan kita berbeda-beda.
16: Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda, tetap satu jua, Indonesia.

0: apabila kasus influenza A di lingkungan sekolah itu terus meningkat, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung akan membuka kemungkinan untuk penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Mengenai hal itu, pendengar, pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Dr. Edi Suprajoto, S.Pd., M.Pd.
1: Disampaikan kembali oleh Pak Sadli, bila terdapat sekolah lebih dari setengahnya, itu dalam sekolah melaksanakan analisa bisa melakukan PJJ. Tetapi dari data yang terlaporkan ke kami, itu sekarang sudah menurun. Nah, apapun, kalaupun ada yang memang kondisi sangat urgent, itu silakan menghubungi puskesmas terdekat. Apabila kemudian ditemukan siswanya terjadi gejala-gejala yang masuk ke dalam influenza A, untuk segera dipulangkan dan dirawat. Okay. Ini bagian dari kebijakan antisipasi yang sudah kami sebarkan kepada seluruh kepala sekolah, dan mitigasinya pun disampaikan juga di grup-grup orang tua di sekolah apabila putra-putrinya mengalami gejala influenza, ya, agar juga tidak ke sekolah dulu, cukup izin sakit. Seperti mungkin ke sekolah sudah disampaikan dan memang sudah terjalin kerjasama, terutama untuk cek kesehatan gratis, itu sudah rutin kami lakukan setiap tahun. Jadi di kita rekap evaluasi, kepala sekolah melalui wali kelas, pembimbing OSIS dan kesiswaan, juga koordinator UKS di sekolah masing-masing, itu mendata kehadiran tiap hari, tiap kelas. Nah, kalau kehadiran itu terindikasi gejala influenza A, itu baru kita akan melakukan tindakan. Penyebarannya cepat, itu kami pun akan melakukan langkah mudah, terutama sekolah. Dan alhamdulillah tidak ada sampai yang di PJJ-kan, karena ada program prioritas juga, apa yang disebut dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, itu yang sudah rutin dan membudaya di sekolah, mulai dari bangun pagi, kemudian sholat, berolahraga, makan bergizi melalui MBG, kemudian gemar berolahraga, bermasyarakat dan bersosialisasi, serta gemar tidur tepat waktu.
0: Baik, jadi sejauh ini PJJ tidak akan dilakukan, ya, melihat situasi kondisi justru menurun, ya, Pak, ya?
1: Belum urgen, belum krusial.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah. Jangan untuk tidak panik, tetap jaga kondisi dan kebugaran jasmani. Jangan lupa minum air hangat yang banyak.
2: Bandung pagi ini.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sein.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung siang. Di Bandung pagi ini bareng, masih bareng Andre Ardian. Ini setengah jam lagi nih. Andre Ardian bakalan menemani Anda, jadi jangan sia-siakan. Tadi kita lagi cerita-cerita soal hari tata ruang di kota Bandung gitu ya. Ini semakin hari semakin padat kota Bandung. Terus juga kemarin juga ada beberapa bangunan-bangunan baru nih, khususnya bangunan keolahragaan, karena ini wargi Bandung lagi seneng banget olahraga gitu ya. Nah tapi ini ada yang perlu diperhatikan di tata ruang di kota itu tersendiri, pendengar. Nah ada beberapa halaman

rencana dan mengurangi dampak negatif dari pembangunan yang tidak sesuai dengan prinsip tata ruang. Jadi kalau misalkan tiba-tiba nih di tengah kota terus ada bangunan yang menghalangi objek vital, kayak kemarin memang ada beberapa case gitu yang akhirnya direvisi gitu. Nah mungkin hal itu termasuk bagian dari tata ruang dan kenapa Hari Tata Ruang Nasional ini harus terus diperingati di setiap tahunnya. Dan tentunya masih ada lagi rangkaian informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar. Tetap di Pro 1 RRI Bandung bersama saya Andre Ardian sampai jam 10 pagi nanti.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena

0: kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang. Tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Halo, 7,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berdengar, sesaat lagi kami hadirkan mini feature dengan judul Lumbung Baru di Ujung Timur di Bandung pagi ini.
3: Bandung pagi ini.
4: Bagi warga asli Papua di Merauke, Papua Selatan, hutan sejak dulu menjadi sumber kehidupan. Berburu dan meramu menjadi cara mereka memenuhi kebutuhan keluarga. Kini, sejak program strategis nasional PSN melalui cetak sawah rakyat hadir, perlahan kehidupan mulai berubah. Program ini membuka lahan pertanian baru di Merauke, melengkapi petani dengan mesin dan pendampingan agar mereka dapat mengolah tanah dan menuai hasilnya sendiri. Perubahan itu paling mudah dilihat dari cerita orang-orang yang mengalaminya. Salah satunya Willy Brodus Tomba, petani di kampung Waninggap Kai. Sebelum menjadi petani, Willy Brodus Tomba belum memiliki pekerjaan yang bisa diandalkan setiap hari.
5: Saya nama Willy Brodus Tomba. Saya tinggal di sini, di kampung Waninggap Kai. Sebelum TSM, kita tidak dapat pekerjaan, masih berburu di hutan. Sampai sekarang, yang terakhir masuk sekarang ya sudah kita rasa bersyukur. Kayak kita bisa tanam padi, kita bisa makan. Lain bisa jual untuk kasih sekolah anak-anak.
4: Lahan yang ia kelola sekitar 6 hektar. Pada panen sebelumnya, hasilnya lebih dari 2 ton. Di tempat lain, hasil sawah mulai mereka pakai untuk kebutuhan yang lebih panjang, seperti untuk biaya pendidikan anak, kendaraan, sampai usaha kecil.
6: Nama saya Ibu Yosefina Parera. Saya sebagai Gapoktan Kampung Urum sekaligus petani. Manfaat dari kami buat sawah di sini sangat besar. Ada petani yang dulunya hanya mengharap bantuan rumah dari pemerintah. Tapi sekarang karena ada sawah, hasil dari sawah itu sudah bisa buat rumah sendiri. Bahkan bukan rumah papan lagi, tapi sudah rumah batu.
7: Hasil tani itu kita sudah buat kios, ada usaha sedikit-sedikit dengan adanya hasil sawah itu.
4: Dari sini cerita tentang ketahanan pangan menjadi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bukan hanya soal produksi dalam jumlah besar, tetapi juga soal apakah sebuah keluarga bisa memenuhi kebutuhan makannya sendiri. Dan ketika kebutuhan dasar mulai lebih terjamin, hasil pertanian bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Di kampung Waninggap Kai, Paula Rebecca juga merasakan perubahan serupa.
8: Ekonomi kami sangat membantu dan kami juga sekarang sudah membeli motor karena berkat dari hasil panen kami tahun kemarin panen sekitar 6 ton. Terus panen yang kedua 4 ton. Dan sekarang panen yang sisa-sisa sekarang rata-rata 2 ton.
9: Nama saya Musa Klemen. Sekarang ini kita baku saing. Cumanya kita ini hanya kekurangan alat saja. Karena kita satu brigade, kita dapat alat cuma jondernya satu. Jonder satu, entraktornya tiga. Jadi jonder satu untuk melayani kita yang 15 orang, yang ada yang sudah masing-masing yang punya lahan itu ada yang 5 hektar, ada yang 10 hektar. Jadi kita ini baku tunggu. Kadang-kadang lain tidak bisa berhasil karena kita kekurangan jonder. Karena teman-teman yang lain yang punya jonder apa ini sudah lengkap, mereka baku saing sampai bisa tanam sampai 6 sampai 10 hektar setiap petani.
4: Bagi Musa, persoalan itu penting karena pertanian memiliki waktu kerja yang tidak bisa selalu ditunda. Meski masih menghadapi keterbatasan, sejumlah petani mengatakan pertanian sudah memberikan perubahan yang nyata.
6: Kampung kita ini bisa dibilang sekarang sudah banyak ada perubahan, sudah maju. Masyarakat sudah menyesuaikan diri, sudah sama seperti orang di lokasi, orang Jawa. Jadi tidak duduk bermalas-malasan. Mungkin kebiasaan kita orang sini itu kan pagi mungkin duduk di para-para sampai siang, tidak punya pekerjaan. Tapi kalau sekarang bangun pagi langsung ingat mau ke sawah. Jadi sudah banyak perubahan sekali, sudah tidak tertinggal lagi. Jadi kita sudah bisa mandiri, sudah tidak selalu mengharapkan bantuan terus. Kita sudah bisa beli barang dari hasil kerja keras kita di sawah.
4: John Glubagepsi dari Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua melihat pertanian Papua Selatan bukan sekedar program teknis mencetak sawah rakyat, melainkan bagian dari misi besar menjaga kedaulatan bangsa melalui pemanfaatan potensi daerah secara optimal.
10: Ya, lembaga ini bukan lembaga malaikat. Ini lembaga manusia. Jadi komite eksekutif tidak akan menyulap apapun kecuali tidak melakukan satu konsolidasi untuk menggerakkan seluruh komponen bangsa ini untuk melakukan satu kerja mulia. Bahwa ketahanan pangan itu adalah misi yang menjadi identitas bangsa. Ini salah satu konstruksi. Bahwa mau jadi bangsa berdaulat, walaupun secara politik kita sudah berdaulat, Tapi kalau belum berdaulat secara pangan, untuk apa punya anugerah yang namanya negara agraris? Oleh karena itu, dari pojok kedaulatan bangsa Republik Indonesia, yaitu Merauke, ya kita suarakan bahwa apa yang Presiden mulai dengan mengajak seluruh komponen bangsa, di mana keunggulan komparatif potensi wilayah yang dimiliki oleh setiap daerah, itu dioptimalkan untuk membangun kesejahteraan. Kesejahteraan bangsa ini gitu. Dengan kerja keras, kita akan mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui Presiden yang sudah dicanangkan.
4: Di Papua Selatan, perubahan itu belum selesai. Sawah yang dibuka baru menjadi awal. Tantangannya adalah memastikan lahan tetap produktif, petani terus bekerja, dan hasil panen benar-benar kembali menjadi sumber penghidupan keluarga. Bagi Willy Brodus Tomba, harapan itu sederhana. Panen berikutnya harus lebih baik daripada sebelumnya.
11: Harapan saya harus besok tambah lagi. Tambah meningkat daripada yang kemarin. Ini harus ditambah naik lagi. Begitu.
4: Dari hutan ke sawah, dari mencari di alam menjadi mengolah tanah sendiri. Kini, setiap panen membawa harapan baru. Petani asli Papua berjaya di tanahnya sendiri.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar, sampai di sini saja perjumpaan Anda dengan saya Andre Ardian di Bandung pagi ini. Selanjutnya akan ada rekan saya Alan Albana yang akan menemani Anda di Bandung siang ini dari pukul 10 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Andre Ardian pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
3: Saya Indonesia. Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar dimanapun berada. Kita masuk di Bandung Siang ini, edisi Kita Indonesia. Layanan konten-konten nilai-nilai keindonesiaan. Dan dimana di siang hari ini kita akan mengangkat topik Bazar KMP Kota Bandung, melihat kendaraan listrik dan belanja kebutuhan pokok masyarakat harga koperasi. Nah, terkait topik yang akan kita bahas, tentunya juga pendengar Anda bisa juga berinteraksi bersama kami. Anda boleh WhatsAppkan di 08112209760. Sekali lagi, Anda bisa WhatsAppkan di 08112209760, atau Anda bisa menggunakan line telepon kami di 7200996 atau di 7275551. Dan tentunya juga ada hal juga yang tentunya Anda penasaran nih, Anda bisa langsung tanyakan. Karena kita hadirkan tentunya ke studio kami, turut hadir kedua KMP Kota Bandung Sekunder, ada Bapak Dr. Insinyur Dodi Cahyadi MM. Selamat siang Pak Dodi.
1: Selamat pagi menjelang siang.
0: Pagi menjelang Kangalan. Siang. Sehat Pak Dodi?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Senang sekali.
0: Senang sekali. Ini Pak Dodi bawa rombongan hari ini ternyata ya.
1: Iya.
0: Ada siapa aja di Pak Dodi?
1: Pertama ada sesepuh kita, Ketua Dewan Pengawas dari Koperasi Sekunder Kota Bandung. Kemudian Pak Sugidi sebagai bendahara, Bu Anita Ketua Bidang Keanggotaan yang tugasnya menggalang anggota, luar biasa itu, berat itu. Jadi Pak Sudiman yang sudah mengarahkan ke RRI, terima kasih banyak Pak Sudiman.
0: Baik ya, Pak Dodi boleh agak didekatkan sedikit Pak Dodi. Nah gitu, baik ya. Baik, dan tentunya juga Pak Dodi, kalau kita melihat ya, latar belakang KMP Kota Bandung menggelar bazar ini apa sebetulnya Pak Dodi?
1: Latar belakangnya tentu kita semua paham ya, bahwa yang namanya koperasi itu bangun usaha. Nah, jadi undang-undang mengatakan bahwa koperasi itu bangun usaha yang berwatak sosial dan berasaskan kekeluargaan. Nah, sebagai bangun usaha tentu membutuhkan event, momen-momen di mana kita mensosialisasikan kepada masyarakat. Nah, jadi salah satunya itu bazar. Di samping kami sudah punya kafe, sudah punya gerai, sudah punya mensuplai dapur kegiatannya, dan ini salah satunya bazar, dan ini bazar yang kedua.
0: Ini bazar yang kedua.
1: Ya, okay. Pernah kami lakukan.
0: Baik.
1: Gitu kan
0: Alan. Nih, Pak Dodi, kalau kita lihat kebutuhan pokok masyarakat ya dalam bazar gitu ya, dengan harga koperasi ini seperti apa?
1: Ya, jadi kembali pertama kami mengaturkan terima kasih kepada pimpinan RRI Kota Bandung ya. Pimpinan Pak Soleman dan seluruh jajaran, dan kami juga mengaturkan selamat Pak Sulaiman sudah terpilih menjadi Ketua Dewan Pengawas RRI seluruh Indonesia. Luar biasa, suatu penghargaan bagi Kota Bandung. Para pendengar yang budiman dimanapun berada. Yang kedua tadi pertanyaan
0: mengenai ini Pak, apa saja Pak yang bisa didapatkan di bazar ya dengan harga koperasi ini gitu kan, ya. Ada kebutuhan-kebutuhan pokok yang kemudian dihadirkan gitu Pak.
1: Jadi kita akan melihat di bazar itu ya, di samping komoditas-komoditas yang konvensional ya, ada beras, ada minyak, ada makanan, ada pakaian, kebutuhan masyarakat lah. Kali ini melakukan terobosan.
0: Apa nih terobosan?
1: Yaitu EV, electrical vehicle, kendaraan
0: listrik.
1: Gitu ya. Nah, jadi koperasi memanfaatkan momentum kemajuan teknologi produksi yang sekarang sedang berkembang pesat, ya, di mana terjadi peralihan dari energi konvensional BBM dan lain sebagainya itu menuju energi listrik. Dan dengan energi listrik ini, itu kendaraan itu akan lebih murah, akan lebih efisien. Mm-hmm. Ya. Kemudian karena energinya listrik, tidak menimbulkan pencemaran, apakah pencemaran suara, apakah pencemaran udara. Mm-hmm. Ya. Jadi kita akan menjadikan kota Bandung ini kota yang di samping indah juga tenang, tidak berisik, tidak berpolusi. Jadi mobilnya itu seperti angin, seperti lagunya Bimbo. Angin di bulan November. Nah, kumaha ta lagina? Kumaha lagina? Angin yang bertiup di akhir November. Ah, kan sekarang kita masuk Oktober terus nanti November.
0: Menjelang November ya.
1: Iya.
0: Baik, ini menarik Pak Rudi, kemudian kenapa akhirnya mengusung tadi slidersnya adalah mendukung bahwa dengan adanya mobil elektrik gitu ya, mendukung tadi lingkungan gitu ya, supportnya. Kemudian di bazar itu selain mobil apa aja yang dihadirkan sebagai referensi gitu?
1: Kita hadirkan juga itu produk-produk elektronik. Ada kulkas, ada mixer, dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita hadirkan di samping yang konvensional tadi, ya, produk-produk modern yang semua itu dibutuhkan oleh masyarakat.
0: Baik, ini menarik. Ketika harga kebutuhan pokok sering naik turun gitu ya. Kemarin-kemarin kalau terpantau di Arimbi itu, wah banyak yang naik gitu Pak, gitu, naik turun gitu ya. Ini bagaimana KMP bisa menawarkan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat?
1: Jadi kita juga menyadari ya, harga naik, dolar naik gitu Pak, ya. Nah, kami sudah berkomunikasi dengan para ATPM, para dealer ya, kita mencari model yang menjadikan produk-produk itu menjadi murah ya. Bagaimana caranya? Nah, nanti datang aja ke bazar ya, masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya, termasuk pariwisata yang datang ke Bandung, mari kita hadiri bazar kita ya, yang insya Allah akan kita laksanakan tanggal 30, 31 Oktober dan 1 November. Itu Jumat, Sabtu, Minggu.
0: 3 hari ya Pak ya?
1: 3 hari.
0: Okay.
1: Ada weekendnya. Ada turis-turisnya berdatangan. Nah, mari kita hadiri. Dan lokasinya di Taman Balai Kota.
0: Taman Balai Kota Bandung. Ya,
1: okay. Taman Balai Kota. Jadi di tengah kota lah, akses dari mana-mana sangat mudah.
0: Baik, ini ya menarik. Dan tentunya juga Anda pendengar boleh bisa bertanya, bisa di WhatsApp-kan di 0811-220-9760. Ini ada Teh Anjani di Majalaya, Pak Rudi. Kendaraan listrik ini memang sedang ramai ya dibicarakan Pak, tapi masih banyak masyarakat yang khawatir soal harga dan tempat pengisian baterainya Pak, apalagi kalau yang orang kabupaten gitu, jauh kemana-mana. Apa hal ini juga menjadi perhatian KMP katanya gitu Pak?
1: Ya, jadi kami juga menyadari ya, tentu ini supporting yang harus kita pikirkan ya. Kami bukan hanya berbisnis kendaraan listriknya saja, tapi termasuk charger-chargernya kami akan sebarkan di seluruh kawasan. Nah, jadi termasuk yang di kabupaten itu, wilayah kerja kami bisa mencapai selama pasarnya nanti menjangkau ke kabupaten-kabupaten. Kita siap.
0: Oke, ini menarik nih, bahasanya bukan hanya kebutuhan pokok masyarakat, tapi kendaraan-kendaraan listrik juga.
1: Iya. Jadi yang namanya charger itu bisnis yang bagus. Ya. Bukan kita mengeluarkan uang, para charger itu datang ke kita. Itu sewa tempat. Sewa tempat. Ya. Kami sudah ditawari satu tempat itu 17 juta. Kita yang dibayar. Mereka yang mengoperasikan. Jadi sekarang di mana-mana bertumbuhan itu charger-charger itu.
0: Iya, kita cuma nyiapin lahan aja gitu ya, Pak ya.
1: Kita nyiapin lahan aja. Ah, Mangga, iya. Jadi Kang siapa tadi yang pertama nanya itu?
0: Teh Anjani itu ya.
1: Teh Anjani. Anjani. Ah, Teh Anjani. Upami gaduh tempat anu strategis. Tah. Mangga. Kita akan datangkan itu chargernya. Teh Anjani bisa dapat 17 juta tuh per tahun. Kan lumayan.
0: Iya.
1: Chargernya ada. Pendapatannya ada gitu. Jadi ini sangat-sangat make business. Gitu bagi ya. Masyarakat itu.
0: SPKLU ya di Majalaya mumpung masih lega di Majalaya ya.
1: Majalaya.
0: Ekspansi gitu ya.
1: Ekspansi.
0: Baik ya. Dan tentunya juga untuk Anda boleh pendengar bisa di WhatsApp-kan di 0811-220-9760. Anda masih bisa WhatsApp-kan ya. Kemudian data Almira di Ciwasra, apa nih strategi KMP Pak Rudi supaya kegiatan seperti bazar ini tidak hanya ramai ketika acara berlangsung tapi juga bisa memberikan dampak ekonomi yang terus berkelanjutan katanya, Pak?
1: Ya memang. Jadi ini bazar ini salah satu daripada strategi kita mengembangkan bisnis. Di dalam bazar ini nanti ada komunikasi-komunikasi bisnis yang bisa kita bangun, yang bisa kita lanjutkan di dalam perkembangan bisnis selanjutnya. Oleh karena itu, Kang,
0: ini Teh Almira.
1: Teh Almira, sumpingnya kayak diantos. Kita bertukar pikiran, ya, kita memajukan bisnis sama-sama. KMP maju, KKMP juga maju, UMKM juga maju, ya, melalui komunikasi bisnis.
0: Oke, ini menarik padahal terkait dengan UMKM. Ada yang nanya juga, ada TVP di Gatsu. Pak izin tanya, seberapa besar sih keterlibatan UMKM atau anggota koperasi dalam bazar ini? Apakah mereka juga mendapatkan ruang untuk memasarkan produknya katanya, Pak?
1: Luar biasa, berduyun-duyun UMKM datang ke kami, ya, ingin berpartisipasi. Ya, lantas, Pak, kami UMKM ada berapa Bu Anita UMKM yang sudah menghubungi kita? Ini ada Bu Anita, udah banyak, ya banyak. Banyak.
0: Dikurasi lagi gitu ya.
1: Ya. Mangga, UMKM kami menunggu partisipasinya dan untuk UMKM kami pastikan gratis. Tuhnya gratis ya, tidak ada biaya yang dipungut. Kalau bisa bawa tenda, kalau tidak bisa kami siapkan tendanya.
0: Tuh ya. Tuh. Udah jong-jong tinggal bawa barang-barangnya aja gitu ya.
1: Iya. Icalan, badai icalan apa? Icalan pakaian, busana muslimah, goreng comro, goreng tahu, naon we nu tiasa diical. Tangtos engke dipeser.
0: Gitu ya. Terus sekarang lagi rame ini apa namanya? Konsep-konsep sarapan pagi gitu, Pak.
1: Tah, eta. Mangga, sarapan pagi nanti tangtos yang hadir akan mencari itu sarapan di antos.
0: Mangga. Cocok ya. Silakan juga untuk Anda pendengar di manapun berada, Anda boleh WhatsApp-an ke kami di 0811-220-9760 atau Anda mau ke telepon juga ya. Tadi sudah kerangkring-kerangkring nampaknya. Nanti akan di angkat sama Teh Ajeng ya. Anda boleh WhatsApp-an di 720-0996 atau di 727-5551. Pendengar, kita sedang membahas mengenai bazar KMP Kota Bandung, melihat kendaraan listrik dan belanja kebutuhan pokok masyarakat dengan harga koperasi ya. Kita masih berbincang bersama Ketua KMP Kota Bandung Sekunder, ada Bapak Dr. Insinyur Dodi Cahyadi MM. Kita akan rehat dulu sejenak. Pak ya.
1: Siap sebelum rehat juga. Barangkali
0: nah,
1: ya.
0: Ada tulis sampaikan
1: para UMKM masyarakat siapapun yang ingin berpartisipasi kami tunggu di Sekretariat KMP Sekunder Kota Bandung. Alamatnya di Jalan Sidoluhur nomor 26 Kecamatan Sukaluyu. Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibenyingkaler. Di Arantosnya, khususnya hari Selasa, setiap hari Selasa kami rapat dan akan kita jelaskan segala sesuatunya yang berkaitan dengan bazar itu.
0: Bazar.
1: Di Arantosnya hari Selasa, khusus hari lain juga kita siap 24 jam.
0: Wah mantap gitu ya, standby. Jadi siap-siap stand untuk by. Anda juga dicatat di pendengar. Barangkali kalau misalkan sekarang Anda bingung dulu seperti apa, sok mangga ditanyakan ya di 0811-220-9760. Kita akan kasih kesempatan tentunya untuk Anda pendengar ngetik dulu, boleh sok dari sekarang gitu ya. Di 0811-220-9760.

0: 97,6 FM Pro 1 dari Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di Bandung siang ini, edisi Kita Indonesia. Kita mengangkat topik Bazar KMP Kota Bandung, melihat kendaraan listrik dan belanja kebutuhan pokok masyarakat harga koperasi ya. Bersama Ketua KMP Kota Bandung Sekunder ada Bapak Dr. Insinyur Dudi Cahyadi MM. Masih bersama kami tentunya Pak ya.
1: Terima kasih.
0: Sudah ya. Baik, terima kasih juga untuk Anda pendengar ini yang sudah WhatsApp juga di 0811-220-9760. Ada Kang Dani di Dago. Apakah konsep bazar seperti ini nantinya akan dilakukan secara rutin, Pak? Atau mungkin diperluas ke wilayah-wilayah lain di Kota Bandung, katanya gitu, Pak?
1: Akan kita lakukan secara rutin, menunggu momen-momen yang seperti sekarang dalam rangka memperingati hari jadi Kota Bandung ya. Nanti hari kemerdekaan, hari koperasi ya. Jadi momen-momen seperti itu kita akan manfaatkan untuk mengadakan bazar. Dalam kesempatan ini kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Kota Bandung, Kang Farhan, hatur nuhun, sudah difasilitasi tempatnya. Khusus juga kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Pak Budi, atas segala fasilitas yang diberikan dan dukungan. Alhamdulillah. Lapor izin Pak Kadis bahwa kita akan mengembangkan itu sesuai dengan arahan Pak Kadis. Juga kepada Pak Kadis Perhubungan, alhamdulillah kami sudah diterima dan dapat pengarahan, dijelaskan kebutuhan transportasi Kota Bandung. Kami akan diberi kesempatan untuk meremajakan angkot yang jumlahnya ribuan itu. Kami akan diberi kesempatan juga untuk menambah bis kota ya. Kami akan upayakan supaya bis kota itu banyak sedemikian rupa sehingga waktu tunggunya bisa lebih cepat. Juga kepada rekan-rekan dari Grab dan Gojek yang kita belum buka bazar, sekarang pesanan sudah berdatangan. Sampai saat ini ada sekitar 2 kelompok, masing-masing 30 driver. Jadi ada 60 driver yang siap untuk merubah kendaraan konvensionalnya kepada kendaraan listrik, yang menurut mereka katanya lebih menguntungkan. Kenapa? Karena nggak usah beli bensin.
0: Nah, itu.
1: Jadi penghematan di situ. Ya, yang kedua mobilnya nggak belenyeng. Sedemikian rupa karena dengan kenikmatan ini level daripada pelayanan itu meningkat menjadi premium.
0: Nyaman.
1: Ya. Bayarnya lebih mahal, lebih untung gitu ya. Dan tentu ini akan diikuti oleh teman-teman Grab dan Gojek yang lainnya. Sementara Pak Sansan itu salah satu ketua Grab sudah hadir ya. Dan bagi siapapun yang berminat untuk berbisnis di sini ya, silahkan datang hari Selasa di sekretariat kami di Jalan Sidoluhur 26, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibinying Kaler.
0: Oke, baik. Pak Rudi, ada yang tanya kembali. Ini ada Irwan di Buah Batu. Pak Rudi, izin Pak, boleh disampaikan kalau bergabung dengan koperasi Pak, keuntungan apa saja sih yang bisa didapatkan oleh masyarakat, katanya gitu Pak?
1: Untung banget. Jadi untungnya banget. Ya, pertama anggota koperasi khususnya merah putih ya, itu kalau belanja bisa dapat harga murah. Itu yang pertama. Walaupun harga murah, koperasinya masih untung. Untungnya dikumpulkan Dan pada setiap akhir tahun atau awal tahun itu ada yang namanya RAT, rapat anggota tahunan, di mana di situ akan dijelaskan berapa bisnisnya, berapa keuntungannya, dan keuntungannya semua dikembalikan kepada anggota. Udah mah dapat harga murah, kemudian keuntungannya dikembalikan kepada anggota. Luar biasa kan? Nah, jadi perlu kami jelaskan di sini bahwa koperasi-koperasi yang bergabung dengan KMP Kota Bandung ini, para pengurusnya tidak digaji. Kita bekerja lillahi ta'ala untuk apa? Untuk mensejahterakan anggotanya. Jadi betul-betul kita bekerja, kita mencari keuntungan sebanyak-banyak, semua akan dikembalikan kepada anggota. Gitu keuntungan nanti.
0: Nah gitu ya. Nah kalau misalkan nanti gitu ya, mau gabung bazarnya gitu, atau nanya-nanya seputar bazarnya, Pak Dodi boleh disampaikan kembali Pak, ini kapan, di mana, kalau misalkan caranya mau gabung, mau ikut terlibat gitu di bazarnya, seperti ya, apa?
1: Jadi bazarnya itu mengambil tempat di Taman Balai Kota. Ya, semua masyarakat Bandung tahu tempat Taman Balai Kota. Ya. Kemudian waktunya hari Jumat, Sabtu, Minggu, tanggal 30, 31 Oktober, dan 1 November. Angin yang bertiup.
0: Nah, itu ingat ya, lagunya Bimbo.
1: Lagunya Bimbo. Di akhir November.
0: Itu.
1: Di antos.
0: Siap ya. Baik, dan tentunya juga pesan mungkin Pak tadi bagi masyarakat atau khususnya warga Kota Bandung gitu ya, dengan turut hadirnya ada bazar KMP Kota Bandung ini seperti apa Pak?
1: Kita sangat berharap seluruh masyarakat Bandung berduyun-duyun datang ke bazar ini. Pertama, tentu dalam rangka lebih memahami koperasi itu apa, bisnisnya seperti apa. Jadi koperasi itu salah satu bangun usaha. Di antara bangun usaha yang lain ada swasta, ada perusahaan pemerintah, salah satunya koperasi, yang semua keuntungannya, semua hasilnya untuk mensejahterakan anggotanya.
0: Nah, gitu ya.
1: Jadi marilah kita bergabung dengan koperasi, khususnya koperasi Merah Putih.
0: Oke. Gitu kan. Tentunya hatur nuhun, terima kasih Pak Dodi sudah hadir ke Studio Pro 1 RRI Bandung ya, ngasih kabar juga bagi warga Kota Bandung ada bazar KMP Kota Bandung.
1: Ya, lantas acaranya, susunannya, nah, ya itu hari Jumat. Kita mulai pagi ya, waktunya nanti akan kita konsultasikan dengan Pak Wali Kota, Kang Farhan ya, nanti dibuka oleh Kang Farhan ya, kemudian setelah itu diawali dengan senam Tai Chi. Jadi ada korelasi Tai Chi dengan mobil listrik itu. Terang korelasinya
0: apa Pak?
1: Apaan Tai Chi teh di Cina?
0: Di Cina.
1: Ya. Apaan mobil listrik nah oke di Cina?
0: Oh eta. Sama-sama di Cina. Kirain teh ada unsur listrik dalam tubuh gitu-gitu, Pak.
1: Jadi itu juga menyehatkan juga. Ya. Mobil listriknya juga memberikan kesejahteraan, Tai Chi-nya juga menyehatkan, ya. Kita akan kolaborasikan. Ya, kemudian setelah itu tentu acara-acara di bazar itu akan diisi oleh seminar-seminar juga.
0: Ada ya, edukasinya juga.
1: Ada seminar apa? Dipertemukan antara para dealer, ya, para supplier dengan market yang kita akan sosialisasikan. Ya. Kemudian selama bazar itu mudah-mudahan terjadi perkembangan transaksi-transaksi. Di akhir acara bazar hari Minggu tanggal 1 November itu ya, kita akan melakukan penandatanganan kesepakatan jual beli ya. Mudah-mudahan Pak Wali Kota Bandung Kang Farhan juga hadir menyaksikan bagaimana bazar ini ternyata telah menimbulkan transaksi-transaksi bisnis yang luar biasa. Mohon doa restunya di Kang Alan. Ya. Mungkin ada yang mau menambahkan di sesepuh Kang Sudiman, Pak Sukidi, Bu Anita. Boleh?
0: Boleh, mangga, ya. Mangga. Pak Diman.
2: Baik, terima kasih Pak Dodi. Tadi menanggapi pertanyaan Kang Alan di awal, apa itu harga koperasi?
0: Wah, itu Pak.
2: Tadi dijelaskan juga pasti murah. Karena apa? Karena kami mendapatkan barang dari prinsipal, Kang Alan. Dari produsen langsung gitu.
0: Okay.
2: Jadi bukan dari dealer, bukan dari apa, tapi langsung dari prinsipal, dari produsen. Sehingga insya Allah harganya juga akan bersaing. Dan kami bertekad, kalau tadi kan koperasi merah putih sekunder masuk barang, kami di KMP bertekad ketika ada selisih harga, kami kembalikan selisihnya gitu.
0: Jaminannya itu ya Pak?
2: Insya Allah ya, itu. Itu kan soal harga koperasi, mudah-mudahan bisa menarik para warga Kota Bandung khususnya untuk berbondong-bondong menjadi koperasi. Karena ada bedanya kan, kalau kita belanja dengan belanja di koperasi dengan di mart-mart yang lain. Kalau belanja di mereka ya putus sudah kan, dia bayar barang bawa udah putus hubungan. Tapi kalau dengan koperasi kita masih ada hubungan, tadi dijelaskan RAT. Sebagian besar akan dikembalikan ke anggota. Karena apa? Karena pengurus tidak ada yang dapat gaji dari koperasi kan.
0: Oke. Gitu. Nah ini ada harga koperasi itu gitu ya Pak ya. Menarik sekali.
1: Luar biasa.
0: Siap-siap ibu-ibu ya. Pokoknya menjelang nanti weekend itu harus siap-siap gitu ya. Belanja gitu ya. Diingat-ingat akhir November ya Pak ya.
1: Iya. Jadi
0: awal November di akhir Oktober.
1: Akhir Oktober. Akhir November teh lagu.
0: Lagu nah.
1: Tapi bazarnya awal. Jadi temanya itu tadi kita akan melihat mobil listrik. Kita akan melihat kebutuhan masyarakat. Kita akan mendapatkan harga koperasi. Nah, lantas ada

0: W-nya week, jadi pekan, pekan kendaraan listrik. Nah, jadi bro, kemana bro? Ke bazar, di mana? Di Taman Balai Kota. Kapan? Akhir Oktober, awal November. 30-31 tanggal 1. Hari apa? Jumat, Sabtu, Minggu. Hayu bro, urang ka bazar. Gitu.
1: Cocoknya ini biasa kalau swasta kan biasa gajihannya tuh di tanggal 28 nih, ya. Jadi menjelang itu ya.
0: Pas.
1: Yang kayak saya tanggal 1. Momentumnya bagus.
0: Pas.
1: Pas ya, ya.
0: Kang jadi, Alan harus datang.
1: Insyaallah, Pak.
0: Ya. Siap Kang kesana, Alan Pak. Dan teman-teman kami undang ke kafe sebelum acara.
1: Mantap.
0: Kami punya kafe, namanya Kafe Merah Putih.
1: Kafe Merah Putih.
0: Ya.
1: Ada kopi di sana, Pak?
0: Ada.
1: Mau ngopi saya, Pak.
0: Jadi yang namanya kopi itu, ya apapun namanya, awalnya terbuat dari espresso.
1: Nah, iya betul.
0: Ada yang ditambah susu, ada yang ditambah coklat, dan baru namanya berubah. Tapi dasarnya semua espresso.
1: Espresso.
0: Ya, di kami ada, ya. Dan Kang Alan dan seluruh jajaran kami undang dan gratis.
1: Serius, Pak?
0: Serius.
1: Jang gratis, Ajang. Ayo,
0: pokoknya. Ayo, diantos.
1: Siap, Pak.
0: Wartos andalanya sepada kami standby.
1: Siap, siap, Pak. Nah, so. kita share ke grup karyawan, ah. So. Bersama reng-rengan datang ke sana. Meramaikan pasar. Waduh, ini terima kasih sudah hadir tentunya.
0: Siap.
1: Beserta jajarnya, terima kasih Pak Diman, Bapak dan Ibu juga sudah hadir tentunya di Bandung Siang ini, edisi kita Indonesia terkait juga dengan mengenai Bazar KMP Kota Bandung, melihat kendaraan listrik dan belanja kebutuhan pokok masyarakat dengan harga koperasi. Ini yang harus dicatat ya. Gawal gajihan, sok siap-siap kondisikan bareng bawa keluarganya sambil jalan-jalan di Balai Kota Bandung.
0: Seepkeun gajihna di bazar.
1: Di pasar, mumpung harga koperasi.
0: Mumpung harga koperasi.
2: Gitu, ya. Penasaran bisa test drive,
1: Pak. Bisa, bisa nyoba juga mobil listriknya.
0: Bisa, bisa.
1: Cocok nih buat bapak-bapak yang kalau lihatnya mobilnya ngalamun, kapan nyobain. Nah, ini momentumnya.
0: Iya.
1: Nggak beli pun minimal nyobain gitu ya, Pak ya.
0: Iya dong.
1: Visualisasi dulu, megang.
0: Udah nyobain.
1: Kepikiran.
0: Kepikirannya. Temeli era merenya. Beli oge akhirnya.
1: Akhirnya. Nah, ini pun ada pameran juga kendaraan listrik, jadi Anda juga bisa coba-coba juga. Barangkali mungkin sudah kepikiran, sudah ada tapi belum ada waktunya. Nah, sempatkan waktunya tadi di akhir Oktober di awal November, Anda bisa coba-coba dulu tuh. Jadi ibunya belanja, anaknya jalan-jalan, bapaknya lihat kendaraan listrik, cocok ya.
0: Mantap.
1: Kalau kita jeng ngopi di sana ya. Gratis. Oke, terima kasih tentunya untuk Anda tadi ada Teh Anjanit, kemudian Teh Almira, Feby, Kang Dani di Dago, Kang Supriyadi juga yang sudah bertanya juga. Terima kasih tentunya pendengar, Anda masih akan bersama kami dan di pukul 11 akan kami hadirkan juga dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Terima kasih tentunya Pak Dudi, sehat selalu.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun kesempatannya.
1: Sabi-sabi.
0: Mudah-mudahan pimpinan RRI Kota Bandung dan seluruh jajarannya senantiasa sehat.
1: Amin.
0: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Di balik setiap produk lokal, ada tangan-tangan kreatif anak bangsa. Ada semangat, inovasi, dan cinta untuk negeri. Dari kopi hasil petani Nusantara, fashion khas daerah, sampai karya unik anak muda Indonesia, semua itu jadi bukti nyata bahwa bangsa ini punya daya saing. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita bukan sekedar konsumen. Kita adalah bagian dari gerakan ekonomi yang mandiri. Bangga pakai produk lokal, bangga jadi Indonesia. Cintai produk anak bangsa, karena kualitas bukan cuma soal dari mana, tapi soal siapa yang berani berkarya.

0: Kata siapa produk lokal tidak bagus? Justru produk lokal buatan Indonesia saat ini diakui akan kualitasnya baik dari setiap produk yang dihasilkan. Indonesia kaya akan produk-produk asli buatan dalam negeri. Kenapa kita harus beli produk lokal? Yang pertama adalah rasa bangga karena turut membantu perekonomian dalam negeri. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Dan yang ketiga, turut membantu meningkatkan pendapatan negara. Sayangilah produk-produk Indonesia.
1: Bandung siang ini.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhan Dinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Michael Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama. Saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Deal menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan ke-6 itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so...
2: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Lee 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Shen Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UAE pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Fridehi Kalidasan Nesha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya Bewardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UAE 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Fridehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kuber Kelvi dengan skor 44-37. UAE memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan DS Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renana Jong memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan DS Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk peregu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI, Muhammad Fadil Imran, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
1: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia satu suara.
1: Pecinta sepak bola, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran pemain itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zuers dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zuers dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang satu poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi satu poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
3: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you, dia bilang. Bilang saya tadi, diam ini. Insya Allah, tanggal 11 ini tanggal ganjil. Tanggal-tanggal ini, insya Allah kamu melewati tikungan itu, insya Allah. Udah dikebul-kebul tadi.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Mirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit, sirkuit dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini, sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI.

0: Dengan kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat ajining diri ana ing prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembinaan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembinaan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Her Suprabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Terima kasih tentunya untuk Anda pendengar masih bersama kami, dan tentunya juga Anda bisa mendengarkan RRI di mana saja, kapan saja dengan mudah dengan menggunakan aplikasi RRI Digital ya. Anda bisa mendownloadnya di Play Store maupun juga App Store. Dan kami perlu informasikan juga pendengar, untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya itu tepat pukul 11 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat.

0: engkau tiada menyalahi janji.
1: Bandung siang ini.
2: Pendengar, segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
3: Kebersihan bukan hanya sebatas tindakan fisik, tetapi juga mencakup kebersihan hati, pikiran, dan amal perbuatan. Islam mendorong umatnya untuk menjaga kebersihan dalam segala aspek kehidupan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan persiapan menuju surga yang suci. Dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya, agama itu dibangun berasaskan kebersihan. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata, untuk membersihkan segala sesuatu karena Islam dibangun atas kebersihan. Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini di atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Hadis riwayat At-Tabrani.

Pendengar dari Ruang Sesuatu Yang Penting, dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Muhammad Asep Saipudin bin Poniman, tempat tanggal lahir Bandung 13 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kampung Sangiang Santen RT 7 RW 5 Kelurahan Cibuluit Kecamatan Cidadap Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Rabu 6 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Elis Hayati bin Rosid sebagai penggugat melawan Muhammad Asep Saipudin bin Poniman oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung, 8 Oktober 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

pendengar dari Ruang Sesuatu Yang Penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Ade Edward bin Sair, tepat tanggal lahir Bandung 21 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Cisitu Lama, RT 4 RW 12, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta, nomor 120 Antapani Tengah, pada hari Selasa 5 Januari 2027, pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat Ruang Sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Astuti Sulistiyowati binti Sukadi sebagai penggugat melawan Ade Edward bin Sair oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 8 Oktober 2026 pemanggil Nino Zulfrianto Eskom jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: Bandung siang ini.
1: Aduh,
2: kenapa toh?
1: Mbak, bantuin aku atuh, Mbak.
2: Lah kenapa?
1: Aku teh lagi bingung dan pusing.
2: Mbak. Lah, kok yo pusing-pusing, kok yo bingung-bingung. Pegangan-pegangan ben rak tibo, sini pegangan.
1: Aeh, ari si Mbak malah guyon begitu.
2: Kalau pusing kok ya pegangan biar enggak jatuh gitu, loh. Kenapa?
1: Mbak, aku teh lagi bener-bener bingung.
2: Iya, bener-bener saya juga.
1: Anakku teh sekarang teh umurnya teh kan sudah 11 tahun ya, Mbak. Tapi kenapa tuh badannya teh meni tidak seperti anaknya si Mbak, padahal kan seumuran anak kita teh ya?
2: Iya.
1: Bukan hanya itu, Mbak. Tingginya juga tinggian anaknya si Mbak.
2: Oh, gitu.
1: Malah berat badannya juga tidak naik-naik anakku mah. Atuh kumaha ya ini teh kenapa ya?
2: Kenapa ya teteh koyok begitu anaknya? Tapi kayak nih tebakanku ya teh. Kayaknya anakmu itu kena gejala stunting ngono loh.
1: Hah? Stunting? Apaan itu teh?
2: Jadi stunting iku teh masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang panjang gitu loh teh. Gitu. Jadi nih mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak gitu teh. Tapi maaf ya teh, ini maaf ya, bukannya mau menyinggung gitu teh, tapi ya gitu teh. Mohon maaf ya ini ya.
1: Makasih banyak Mbak, sudah ngasih tahu saya.
2: Ya sama-sama.
3: Stunting pada anak harus kita ketahui gejalanya sejak dini. Jadi pastikan asupan pada saat kehamilan tetap terjaga.

dengar, sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan resiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi resiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.

0: apabila kasus influenza A di lingkungan sekolah itu terus meningkat, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung akan membuka kemungkinan untuk penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Mengenai hal itu, pendengar, pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Dr. Edi Suprajoto, S.Pd., M.Pd.
1: Saya disampaikan kembali oleh Pak Sadli, bila terdapat sekolah lebih dari setengahnya, itu dalam sekolah melaksanakan analisa bisa melakukan PJJ. Tetapi dari data yang dilaporkan ke kami, itu sekarang sudah menurun. Nah, apapun, kalaupun ada yang memang kondisi sangat urgent, itu silakan menghubungi puskesmas terdekat. Apabila kemudian ditemukan siswanya terjadi gejala-gejala yang masuk ke dalam influenza A, untuk segera dipulangkan dan dirawat. Okay. Ini bagian dari kebijakan antisipasi yang sudah kami sebarkan kepada seluruh kepala sekolah, dan mitigasinya pun disampaikan juga di grup-grup orang tua di sekolah apabila putra-putrinya mengalami gejala influenza, ya, agar juga tidak ke sekolah dulu, cukup izin sakit. Seperti mungkin ke sekolah sudah disampaikan dan memang sudah terjalin kerjasama, terutama untuk cek kesehatan gratis, itu sudah rutin kami lakukan setiap tahun. Jadi di kita rekap evaluasi, kepala sekolah melalui wali kelas, pembimbing OSIS dan kesiswaan, juga koordinator UKS di sekolah masing-masing, itu mendata kehadiran tiap hari, tiap kelas. Nah, kalau kehadiran itu terindikasi gejala influenza A, itu baru kita akan melakukan tindakan. Penyebarannya cepat, itu kami pun akan melakukan langkah, terutama sekolah. Dan alhamdulillah tidak ada sampai yang di-PJJ-kan, karena ada program prioritas juga, apa yang disebut dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, itu yang sudah rutin dan membudaya di sekolah, mulai dari bangun pagi, kemudian sholat, berolahraga, makan bergizi melalui MBG, kemudian gemar berolahraga, bermasyarakat dan bersosialisasi, serta gemar tidur tepat waktu.
0: Baik, jadi sejauh ini PJJ tidak akan dilakukan, ya, melihat situasi kondisi justru menurun, ya, Pak, ya?
1: Belum mungkin, belum krusial.
0: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah. Jadi untuk tidak panik, tetap jaga kondisi dan kebugaran jasmani. Jangan lupa minum air hangat yang banyak.
2: Bandung siang ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi pendengar. Menjadi orang tua untuk pertama kalinya membawa banyak perubahan dalam kehidupan pasangan. Kurang tidur, bertambahnya tanggung jawab, dan kebutuhan bayi yang ini terus berubah dapat membuat orang tua mudah mengalami kelelahan secara fisik maupun emosional. Ada sebuah penelitian menunjukkan kerjasama yang baik antara ayah dan ibu ini dapat membantu mengurangi risiko parental burnout atau kelelahan dalam menjalankan peran sebagai orang tua. Dikutip dari Psychology Today bahwa penelitian Jacopo Trasegiani dan Nicole Caron itu diterbitkan dalam Journal of Reproductive and Infant Psychology bahwa melibatkan hampir 434 orang tua yang baru pertama kali memiliki anak. Penelitian tersebut pendengar melihat bagaimana orang tua bekerja sama dalam mengurus anak termasuk cara berkomunikasi, berbagi tanggung jawab, serta saling mendukung dalam menjalankan peran sebagai orang tua. Hasilnya menunjukkan pasangan yang merasa lebih kompak dalam mengasuh anak cenderung mengalami tingkat parental burnout yang lebih rendah. Parental burnout itu ditandai dengan kelelahan yang intens, menjaga jarak secara emosional dari anak, berkurangnya rasa puas dalam menjalankan peran sebagai orang tua, serta munculnya perasaan tidak mampu menjadi orang tua yang baik. Penelitian ini mengatakan masa kehamilan hingga 1 tahun setelah kelahiran merupakan periode yang perlu mendapat perhatian. Pada masa tersebut, orang tua baru masih beradaptasi dengan perubahan peran sekaligus berusaha membagi waktu antara pekerjaan, kehidupan pribadi, dan mengasuh anak. Kerjasama pasangan dapat menjadi salah satu pelindung dari tekanan tersebut. Ketika orang tua saling mendukung, menghargai peran masing-masing, dan terbuka membicarakan kebutuhan dalam mengasuh anak, beban pengasuhan dapat terasa lebih ringan. Penelitian itu juga menemukan bahwa perbedaan antara ibu dan ayah, ibu melaporkan tingkat parental burnout yang lebih tinggi dibandingkan ayah. Dan peneliti mengaitkan temuan tersebut dengan beban pengasuhan yang umumnya lebih besar ditanggung ibu, termasuk menyusui dan merawat bayi pada malam hari. Namun di sisi lain, ayah yang mengambil peran sebagai pengasuh utama juga dapat mengalami tingkat burnout yang lebih tinggi. Temuan ini menunjukkan pendengar bahwa beban pengasuhan dan dukungan yang diterima pasangan dapat mempengaruhi kondisi emosional kedua orang tua.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini terhadap cuaca ekstrim di akhir tahun. Kita harus waspada dengan berbagai potensi penyakit penyerta yang terjadi saat musim hujan berlangsung, demam berdarah, dengue leptospirosis, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, penyakit kulit, penyakit pencernaan. Tips sehat selama musim hujan, menggunakan pakaian hangat, sedia payung atau jas hujan ketika hendak beraktivitas di luar ruangan, menjaga kebersihan rumah dan berbagai tempat lainnya yang dimungkinkan menjadi sarang perkembangan nyamuk, mengonsumsi makanan yang bergizi, dan rutin mengonsumsi vitamin, mandi setelah kehujanan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta bersegera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi.
1: Informasi pertama, pendengar, anggota Komisi 6 DPRD Kota Bandung, Susi Sulastri, meminta pemerintah Kota Bandung meningkatkan kewaspadaan terhadap adanya peningkatan kasus warga yang terpapar influenza A. Menurut Susi, peningkatan kasus tersebut perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Namun masyarakat juga harus tetap mendapatkan informasi yang akurat agar kewaspadaan terhadap influenza A tidak berkembang menjadi kepanikan. Susi menyebutkan pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan telah meningkatkan pemantauan terhadap penyakit yang memiliki gejala mirip influenza. Aktivitas di sejumlah fasilitas kesehatan termasuk kunjungan ke instalasi gawat darurat juga disebut mengalami peningkatan. Informasi selanjutnya, pendengar, sebanyak 24 orang dilaporkan mengalami gejala keracunan usai menyantap makanan Korea di salah satu restoran yang berlokasi di Pascal Mall, Kota Bandung, Jawa Barat, hingga viral di berbagai platform media sosial. Menanggapi kasus dugaan keracunan makanan yang viral ini, Dinas Kesehatan Kota Bandung langsung melakukan inspeksi mendadak ke restoran yang berada di Jalan Pasir Kaliki tersebut dan menemukan sejumlah pelanggaran aturan kebersihan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Bandung, Dewi Primasari, menjelaskan bahwa temuan kasus dengan dugaan keracunan di restoran makanan Korea ini berawal dari laporan masyarakat dan fasilitas kesehatan yang terus menyesuaikan data.
0: Bandung siang ini.

0: akan membahas terkait viralnya di media sosial ratusan korban yang diduga keracunan setelah menyantap hidangan di salah satu restoran Korea yang terletak di salah satu mal di kawasan Pasir Kaliki, Bandung. Dan untuk membahas terkait hal tersebut, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, Dr. Dadan Mulyana Kosasih, selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Bandung.
1: Untuk kejadian keracunan makanan yang ini, sayangnya memang tidak menyimpan sampel makanan untuk bisa kita periksa. Jadi kita tidak bisa memeriksa sampel makanan pada saat kejadian diduga keracunan itu. Sejauh ini sih masih dugaan jadinya ya, korban yang tercatat sementara di kami itu ada 24 kasus kami himpun. Dari berbagai sumber, ada yang melapor, ada yang kita telusuri. Dan memang semua kasus itu berkaitan dengan riwayat mengkonsumsi makanan di tempat yang sama. Yang tentunya karena dari makanan ya pasti berkaitan dengan saluran pencernaan. Jadi gejala yang memang akan muncul mual, kemudian nyeri perut, kemudian diare. Kita mungkin umum ya, ada orang-orang yang memang tidak tahan terhadap asam, tidak tahan terhadap pedas gitu. Tapi kalau misalkan dirasa sudah berlebihan, ya itu masyarakat sebaiknya sih memang segera memeriksakan sehingga bisa ditangani dengan cepat. Kalau kewenangan kami memang di prosesan makanan ya. Jadi kayak handling dari makanan itu dari A sampai Z, kemudian penyimpanan makanannya seperti apa, kami pantau gitu. Ini tidak hanya di restoran saja, jadi di semua industri rumah tangga pun sama, kita lakukan pemantauan yang seperti itu. Kita memastikan memang makanan yang disajikan itu memang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi tidak hanya sebatas makanannya juga sebenarnya, Kang. Jadi dari PHBS, dari kebersihan penjamah makanannya, jadi orang yang menghandle makanannya pun harus diperhatikan. Kita tidak bisa, belum bisa buktikan ya kalau untuk kasus yang sekarang. Tapi kan belum tentu dia dari makanannya gitu ya. Bisa saja dari si penjamah makanannya kontaminasi itu bisa muncul. Okay. Orangnya sangat kooperatif menerima kami. Kita ke sana itu tanggal 6 kita lihat kondisi dapur, kemudian semuanya. Dan hal-hal yang memang perlu diperbaiki sudah kita sampaikan ke pengelola dari restoran tersebut. Baik.
2: Bandung siang ini.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Pemerintah Kabupaten Garut masih menunggak BPJS Kesehatan. Bulog Cirebon akan selalu menjaga agar harga gabah di tingkat petani tetap aman. Warta Jabar Siang, Kamis 8 Oktober 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana.

0: Mengawali informasi pertama pendengar, pemerintah kota Bandung menyatakan siap mendukung percepatan pelaksanaan program bedah rumah, termasuk dalam memastikan aspek regulasi, pengadaan, hingga pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai ketentuan. Hal itu disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruwarar Sirait meninjau langsung lokasi calon penerima bantuan program bedah rumah di Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Farhan mengatakan berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah pusat menjadi peluang untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di Kota Bandung. Menurutnya dari sisi regulasi maupun proses pengadaan Pemkot Bandung tidak menemukan kendala berarti. Pemerintah daerah juga siap berkoordinasi dengan Kementerian PKP agar program tersebut dapat berjalan sesuai target. Farhan menegaskan Pemkot Bandung berkomitmen mendukung peningkatan kualitas hunian masyarakat. Kolaborasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pihak dinilai penting untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni. Sementara itu, Menteri PKP Maruwarar Sirait menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program bedah rumah di Jawa Barat termasuk di Kota Bandung. Beliau juga meminta berbagai potensi kendala di lapangan segera diantisipasi, salah satunya terkait ketersediaan tenaga kerja, dan ia mendorong agar pembangunan memanfaatkan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal. Menurutnya pelibatan masyarakat dan juga pelaku usaha lokal tidak hanya membantu proses pembangunan, tetapi juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi warga di sekitar lokasi. Selain itu, juga ia mengingatkan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran program bedah rumah. Pengadaan material harus juga dapat diketahui secara jelas oleh masyarakat, mulai dari kebutuhan bahan, volume, satuan, hingga juga harga. Informasi selanjutnya pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Garut masih menunggak BPJS Kesehatan untuk penerima bantuan iuran yang mencapai 230 miliar rupiah. Berikut informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
1: Pemerintah Kabupaten Garut saat ini tengah menghadapi persoalan serius di sektor kesehatan, terutama adanya tunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi peserta penerima bantuan iuran atau PBI. Pasalnya, tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan di Garut bagi penerima PBI dilaporkan hingga memasuki triwulan 4 tahun 2026 tercatat mencapai 230 miliar rupiah lebih. Berdasarkan verifikasi data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN oleh Dinas Sosial Kabupaten Garut, tercatat sebanyak 503.236 peserta BPJS Kesehatan PBI masih memiliki tunggakan. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Garut, Leli Yuliani, membenarkan bahwa 230 miliar rupiah tersebut tunggakan yang harus dibayarkan, dan pelunasan ke BPJS Kesehatan akan dilakukan bertahap hingga tahun 2027 mendatang.
2: Kalah itu kan harusnya yang kita bayarkan ya. Dan ini kan sebetulnya sudah terbayarkan juga ya sebagian oleh pemerintah. Dan memang di anggaran perubahan juga ada penambahan juga ya untuk pembayaran. Memang masih ada sebagian yang memang itu mungkin akan kita bayarkan di tahun depan.
3: Dengan anggaran fiskal Garut terbatas sekarang itu yang bisa dibayarkan oleh Pemkab itu berapa mungkin?
2: Ya mungkin kita... Ya memang belum bisa semuanya ya, belum bisa 230-nya, itu masih ada mungkin sekitar 550 miliaran lah yang memang mungkin akan dibayarkannya di tahun depan.
1: Ia menjelaskan dengan keterbatasan anggaran fiskal Kabupaten Garut saat ini, maka Pemkab Garut hanya mampu mengalokasikan sekitar 50 miliar rupiah di tahun 2027. Selain itu, menurut Teli, Pemkab Garut setiap bulan harus menanggung pembayaran BPJS Kesehatan bagi peserta PBI itu sekitar 18 miliar rupiah hingga 20 miliar rupiah. Selanjutnya, pembayaran BPJS Kesehatan di tahun sebelumnya ada bantuan dari Pemprov Jabar cukup besar, namun untuk tahun 2026 saat ini bantuannya mengalami penurunan. Ia menyampaikan bahwa dari data banyak yang desil 6 hingga 10, BPJS kesehatannya ditanggung oleh pemerintah, sehingga pihaknya akan menyisir dan menginventarisir kembali data DTSN tersebut.
0: Informasi selanjutnya pendengar, guna memperkenalkan potensi bencana kepada anak mulai dari tingkat TK, BPBD Cianjur memperkenalkan alat atau perangkat dengan cara BPBD Ghost to School. Ian Sofian melaporkan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur mulai adakan sosialisasi kebencanaan pada anak-anak usia dini hingga tingkat SLTA dengan tema BPBD Go to School. Pengenalan pada keberadaan BPBD hingga potensi bencana dengan cara sambil bernyanyi namun isinya tentang kebencanaan. Oleh karena itu, dengan pengenalan kebencanaan menurut Kabid Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cianjur Taufik Juhrijal kemarin isinya tentang bencana yang dimiliki oleh Kabupaten Cianjur.
5: Dalam rangka memperkenalkan keberadaan BPBD itu sendiri, kemudian juga kita mencoba memperkenalkan potensi bencana yang ada di Cianjur dengan cara bermain, bernyanyi, tapi isinya pengenalan tentang kebencanaan, tentang potensi yang dimiliki oleh Cianjur itu apa saja, kan begitu.
4: Selain itu, salah satu upaya BPBD untuk memberi edukasi pada para siswa-siswi mulai dari tingkat TK hingga SMA.
5: Ya, sebenarnya BPBD Go to School itu adalah upaya kita BPBD untuk memberi edukasi kepada siswa-siswi dari tingkat TK sampai ke SMA seperti itu.
4: Kunjungan dari TK An Nasir Islamic School dan TK Aisyah terlihat antusias, apalagi melihat perahu, karet, dan yang lainnya. Untuk itu, BPBD berharap sejak dini, sejak kecil, mereka sudah dikenalkan dengan potensi bencana dan bagaimana cara mereka berlindung, mengevakuasi diri untuk menghindari dari resiko bencana, serta dengan membuat edukasi pada mereka lebih mudah dipahami termasuk dimengerti oleh usia TK. BPBD Go to School merupakan upaya BPBD memberikan edukasi pada siswa-siswi tingkat TK dan semua anak-anak mencoba bagaimana caranya mendayung perahu karet saat banjir. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
0: Dugaan keracunan makanan di restoran Korea, Dinas Kesehatan Kota Bandung dan DKPP melakukan pemeriksaan menyeluruh. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
6: Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan Dinkes dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sebuah restoran Korea di kawasan Pasir Kaliki atau Paskal Kota Bandung yang diduga berkaitan dengan kasus keracunan makanan. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi keamanan dan kebersihan pangan di restoran tersebut. Pemeriksaan meliputi tempat penyimpanan bahan makanan, pemisahan bahan makanan basah dan kering, kebersihan peralatan, hingga penyimpanan bahan pembersih dan bahan berbahaya. Farhan menegaskan, informasi mengenai ratusan orang yang disebut menjadi korban masih dalam tahap verifikasi. Pemerintah Kota Bandung belum dapat memaksimalkan jumlah korban maupun aspek hukum yang mungkin timbul dari kejadian tersebut. Menurut Farhan, yang menjadi prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan restoran tersebut memenuhi standar keamanan dan kebersihan pangan. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan pangan, khususnya di sektor wisata kuliner Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung juga terus merespon setiap laporan masyarakat yang muncul, termasuk melalui media sosial. Farhan mengutarakan jumlah yang diduga mengalami keracunan hingga kini masih diverifikasi. Pemerintah juga tengah menunggu hasil pemeriksaan sampel makanan di laboratorium. Menurutnya, hasil uji laboratorium menjadi salah satu dasar penting untuk menentukan langkah selanjutnya.
7: Jadi hal ini sudah dilakukan langsung oleh Dinas Kesehatan dan DKPP. Kami melakukan berbagai macam pemeriksaan, di antaranya tempat penyimpanan, tempat jarak antara penyimpanan bahan makanan basah, bahan makanan kering, alat-alat bersih, alat-alat kotor, bahan pembersih kimia, sampai bahan-bahan kotor. Nah, itu sedang diperbaiki sekarang ini. Nah, tentu klaim tuduhan yang mengatakan bahwa sampai ratusan orang mengalami korban keracunan itu sedang kita selidiki. Nah, kami sedang menunggu sebetulnya apakah nanti aparat hukum akan turun atau enggak, kita belum tahu.
6: Farhan memastikan apabila hasil pemeriksaan laboratorium telah keluar, pemerintah akan segera menentukan langkah yang diperlukan. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan jumlah aspek yang perlu diperbaiki restoran tersebut, di antaranya alur kerja dapur yang masih perlu dibenahi. Selain itu, area pencucian peralatan makanan juga perlu diperbaiki karena dinilai berisiko menyebabkan pencemaran bahan makanan dari sabun pencuci.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Bulog Cirebon akan selalu menjaga agar harga gabah di tingkat petani tetap aman, sekaligus memastikan beras tetap terjangkau bagi masyarakat. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
8: Terkait dengan penyerapan, kami kan menjaga petani biar tetap terjangkau ataupun pembeliannya juga bisa terjaga.
9: Upaya menjaga harga pangan di wilayah Cirebon dilakukan Bulog dengan menyeimbangkan perlindungan terhadap petani dan keterjangkauan harga beras bagi masyarakat melalui penyerapan gabah sesuai HPP serta penyaluran beras di bawah harga eceran tertinggi. Wakil Perum Bulog Cabang Cirebon, Sandi Kusuma, mengatakan Bulog melakukan penyerapan gabah dengan harga sesuai HPP sebesar Rp6.500, sementara untuk beras medium SPHP disalurkan dengan harga maksimal Rp12.500 per kilogram atau di bawah HET yang disebut sebesar Rp13.500.
8: Terkait dengan penyerapan, kami kan menjaga petani biar tetap terjangkau ataupun pembeliannya juga bisa terjaga. Dari Bulog akan melakukan penyerapan dengan harga gabah itu sesuai HPP Rp6.500. Sehingga harga tersebut kan ada batas atasnya. Batas atas yaitu harga berasnya. Harga beras ini juga kami menjualnya di bawah HET, yaitu di bawah beras, cara beras medium itu di bawah Rp13.500. Tapi kita memiliki namanya komoditi SPHP. SPHP ini harga jualnya tidak boleh melebihi dari Rp12.500.
9: Di tingkat konsumen, Sandi menjelaskan Bulog juga menyediakan beras premium dengan harga Rp14.900 dan menyalurkannya melalui pasar, mal pangling, serta toko peduli inflasi dengan harga di bawah HET. Menurutnya, mekanisme tersebut dilakukan agar harga yang diterima petani tetap terjaga, sekaligus masyarakat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga keseimbangan antara penyerapan gabah dan penyaluran pangan tetap dapat dipertahankan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat terus memperluas jangkauan edukasi media guna memproteksi masyarakat dari paparan konten negatif di ruang digital. Langkah ini dilakukan secara inklusif dengan merangkul seluruh lini generasi mulai dari usia anak hingga kelompok lanjut usia. Upaya membendung ancaman informasi destruktif tersebut mengemuka saat jajaran KPD Jawa Barat menerima audiensi pengurus dan juga para peserta sekolah Lansia Bahagia Antapani di kantor KPD Jawa Barat Kota Bandung Rabu 7 Oktober 2026. Pertemuan ini menjadi pijakan awal kolaborasi dapat dan juga dalam memperketat literasi penyiaran yang sehat dan juga aman. Ketua KPD Jawa Barat Adiana Slamet mengungkapkan kehadiran para lansia menjadi suntikan semangat untuk memasifkan ikhtiar kebaikan di bidang literasi media. Menurutnya, kelompok lansia memiliki peran vital sebagai benteng pertahanan informasi di lingkungan keluarga, sebagai juga bagian benteng dan juga langkah yang nyata. KPD Jawa Barat tengah merancang program kolaborasi berkelanjutan dengan melibatkan divisi internal Sekolah Lansia Bahagia. Selain itu, juga salah satu wacana yang disiapkan adalah mengintegrasikan potensi lansia dalam program edukasi penyiaran sehat ke sekolah-sekolah. Tidak sekadar rencana literasi, KPID Jawa Barat juga langsung melibatkan Sekolah Lansia Bahagia dalam momentum peringatan Hari Penyiaran Daerah mendatang di Kabupaten Bandung Barat. Para lansia dijadwalkan untuk juga kebolehan memainkan seni musik angklung yang sebelumnya pernah dipentaskan di hadapan tamu internasional. Pada kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Dahlia Sari Heru Paku Suyanto menyambut baik dengan rencana kolaborasi dan edukasi kepada lansia yang digagas KPID Jawa Barat. Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi informasi saat ini, lansia sebagai orang tua sekaligus pengayom dapat juga dalam keluarga mempunyai peran vital dalam mengingatkan anak-anaknya hingga cucunya tentang tayangan-tayangan yang boleh disaksikan ataupun juga tidak. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, revitalisasi sarana olahraga di Kaliki Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya akan mengikuti standar lapangan lodaya di Kecamatan Cisayong yang memiliki standar FIFA. Nova Nugraha melaporkan.
10: Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan revitalisasi sarana olahraga Kaliki Mangunreja yang mangkrak akan mengacu pada lapang lodaya di Desa Cisayong, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya yang sudah berstandar FIFA. Asep mengatakan hal ini dilakukan agar sarana olahraga Kaliki Mangunreja dapat benar-benar difungsikan untuk kegiatan berbagai klub, bahkan menjadi home base untuk tim sepak bola Kabupaten Tasikmalaya. Termasuk dikatakan Asep mampu juga menyelenggarakan pertandingan-pertandingan berskala nasional, sehingga stadion itu akan menjadi sarana olahraga dan hiburan bagi warga Kabupaten Tasikmalaya.
11: Sudah aja contoh lapang Lodaya Cisayong yang sudah diakui dengan standar FIFA. Udah kayaknya gitu simpelnya ya. Jadi saya juga akan ikut memperhatikan sejauh mana fungsi nanti stadion di Mangunreja ini berfungsi betul-betul bisa dipungsikan sedemikian rupa dan betul-betul memenuhi standar yang direkomendasikan oleh FIFA, sehingga bisa dipergunakan oleh berbagai klub. Bahkan kalau perlu suatu saat bisa jadi home base Persitas Persatuan Sepak Bola Kabupaten Tasikmalaya.
10: Sementara itu Irfan, warga Singaparna, mengapresiasi niat pemerintah daerah untuk menjadikan Stadion Mangunreja memiliki standar FIFA. Revitalisasi pun tentunya dikatakan Irfan bisa dilakukan secara menyeluruh, mulai dari lapangnya hingga tribun penonton, sehingga masyarakat juga memiliki sarana yang layak, termasuk dapat dijadikan sebagai sarana pembinaan atlet profesional.
12: Nggak aja kalau itu dijadikan standar, lapangan Sakti Lodaya itu sangat bagus. Tinggal lapangnya, terus tribunnya diselesaikan, itu baru bagus. Standarnya bagus, itu sudah standar FIFA. Bagus itu, jadi nanti sarana olahraga yang bagus.
10: Sementara itu sarana olahraga Kaliki Mangunreja sebelumnya mangkrak selama belasan tahun. Namun pemerintah daerah setempat pada tahun ini akan merevitalisasi stadion dan ditargetkan akan rampung pada akhir tahun ini. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Maung Bandung akan mengawali perjuangannya di kompetisi ASEAN Club Championship atau ACC Sofi Cup 2026-2027 dengan bertandang ke Thailand menghadapi Port FC. Nanti malam di Stadion Tamasat, bukan hanya sekedar mencari kemenangan, Persib juga ingin menunjukkan bahwa juara Indonesia juga mampu bersaing di level Asia Tenggara. Senpi Hilamsyah melaporkan.
13: Persib Bandung siap melakoni pertandingan perdana ASEAN Club Championship atau ICC Sofi Cup 2026-2027. Maung Bandung akan menghadapi tuan rumah Port FC di Stadion Tamasat, Thailand, nanti malam kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Laga ini pun menjadi debut Persib di kompetisi antar klub se-Asia Tenggara setelah sebelumnya tampil di IFC Champions League 2 atau ICL 2. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Persib Igor Tolik memastikan anak asuhannya berada dalam kondisi siap bertanding. Menurutnya Persib telah menjalani persiapan selama kurang lebih 3 pekan sehingga para pemain kini kembali siap menghadapi pertandingan kompetitif.
14: Kami senang bisa bertanding kembali setelah 3 minggu menjalani latihan. Kami adalah pendatang baru di kompetisi ini. Kami sebelumnya pernah bermain di ACL 2, tetapi di kompetisi ini, ini adalah pertandingan pertama. Kami jadi ingin berharap bisa mewakili klub dengan baik.
13: Igor pun menyadari Port FC bukan lawan yang mudah. Klub asal Thailand ini dinilai memiliki kualitas dan diperkuat sejumlah pemain berpengalaman, termasuk pemain yang mendapat kepercayaan memperkuat tim nasional Thailand. Karena itu, Igor meminta para pemainnya memberikan penampilan terbaik sejak menit awal. Selain mengincar hasil positif, ia ingin Persib mampu menunjukkan identitas permainan dan membawa nama klub dengan baik di pentas internasional. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menegaskan timnya memiliki ambisi besar untuk membawa kesuksesan di kompetisi domestik ke level Asia Tenggara. Telah mampu mendominasi kompetisi sepak bola Indonesia dalam 3 musim terakhir, Klok menilai kini waktunya Persib membuktikan kemampuan menghadapi klub-klub dari negara lain.
14: Seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah turnamen baru. Saya rasa turnamen ini baru berjalan 1 tahun. Bagi klub dari Indonesia selalu menjadi hal luar biasa untuk bertanding di panggung internasional, mewakili negara dan mewakili klub.
13: Klok pun menambahkan keikutsertaan Persib di Sofi Cup dan ACL itu merupakan kesempatan untuk mewujudkan ambisi tersebut. Kepercayaan diri Persib juga semakin meningkat setelah sebelumnya berhasil meraih kemenangan penting atas FC Seoul dengan skor 1-0 di Korea Selatan pada ajang ACL 2 September lalu. Pertandingan Port FC menghadapi Persib Bandung di Stadion Tamasat, Thailand Kamis malam ini akan menjadi langkah awal Maung Bandung untuk bersaing di Asia Tenggara sekaligus membawa nama Indonesia di kancah internasional.

Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Alan Albena, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: Hei, jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet, akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat, sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.

masih terjadinya tabrakan beruntun karena kesalahan atau kelalaian pengguna jalan lain. Tertib berlalu lintas tidak menjamin seseorang selamat dari celaka, tapi hanya mengurangi resiko. Maka dari itu, sebagai pengguna jalan, kita harus mawas setertib-tertibnya. Jangan santai-santai, main HP, cek spion, karena bisa saja Anda ditabrak dari belakang.

0: pendengar dimanapun Anda berada, kita akan membahas bagaimana keseruan final FIFA Asian Cup 2026. Tentunya saya tidak sendiri karena saya akan ditemani juga oleh penggemar sepak bola yang sudah tidak asing, siapa lagi kalau bukan Bung Kusnaini.
1: Ya, mungkin karena kita sudah lama juga nggak mengalami pertandingan-pertandingan final ya, sehingga pertandingan kemarin itu antusiasmenya luar biasa. Kalau kita lihat data penontonan hasil surveinya Nielsen, itu kemarin mungkin 3 dari 4 orang yang nonton TV itu nonton final. Ya, memang kita harus mengakui bahwa Thailand ini memang tim yang sangat berpengalaman ya. Itu tercermin dari bagaimana cara mereka bermain kemarin. Mereka tahu bahwa Indonesia ini agak lemah di rest defense, transisinya agak lambat, dan itu mereka manfaatkan dengan baik. Ya, untungnya kita cukup sabar juga pemain-pemain kita ya, sampai ini bisa membongkar pertahanan Thailand. Yang namanya mentalitas, ini saya pikir hal-hal yang patut dipelajari oleh pemain kita. Membela tim nasional bukan soal menjadi juara, tapi soal bagaimana komitmen kita terhadap tim nasional. Jadi sekarang ini di Asia Tenggara ada dua tier kompetisi ya, atau turnamen ya. Ada FIFA ASEAN Cup, ada yang namanya ASEAN Championship. Nah, jadi ke depan saya pikir nanti kita akan melihat dua level kompetisi yang mudah-mudahan bisa saling mengisi ya. Dari sisi tim nasional, kita melihat penampilan tim nasional kita membaik dalam beberapa aspek, tapi juga masih ada yang belum selesai. Jadi meskipun tim ini tidak lengkap, tapi pemain memiliki soliditas yang baik, mentalitas bertanding yang baik. Jadi ini timnya memang sedang berproses, memang akan banyak proses adaptasi yang membutuhkan waktu. Makanya kita juga harus cukup sabar memberi kesempatan tim ini berkembang. Tapi prospeknya menurut saya cukup menarik ya. Apa yang ditunjukkan tim ketika menghadapi Malaysia dengan 10 pemain, menghadapi Thailand, menghadapi Singapura, menunjukkan bahwa kita ini di level Asia Tenggara itu sebetulnya sudah sedikit di atas yang lain, meskipun belum terlalu jauh. Target besar ini kan Piala Dunia 2030. Hampir pasti akan ada sejumlah perubahan, sejumlah peremajaan, karena beberapa pemain kan sudah melewati usia emas sekarang ini ya. Tapi untuk Piala Asia, saya pikir kerangka timnya ini masih akan bertumbuh dari pemain-pemain yang sekarang menjadi juara di FIFA ASEAN Cup. Saya lihat ini mungkin memang gambaran tim Piala Asia ini kurang lebih dari tim yang sekarang, plus Jai Ijaz, Miliano Jonathan, Celino, mudah-mudahan juga Beckham bisa tembus lagi nanti. Sebetulnya Adam Alis masih punya peluang untuk tembus ke tim nasional juga. Ya, ini tinggal bagaimana dia terus konsisten, tinggal bagaimana Coach John Heitman juga lebih banyak melihat pertandingan di kompetisi Super League, sehingga akhirnya bisa melihat progresnya Adam Alis.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda mendengar dimanapun berada, senang sekali ya. Alan Albana dan juga Armelia Putri, Amel ya, menemani Anda tentunya di 100% Indonesia, lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Boleh pisan banget ya di WhatsAppin di 0811-220-9760. Oh, Mel sudah ada yang kering-kering, angkat Mel. Gitu ya. Menyapa juga ada Tenopa di Karangdunggal. Assalamualaikum, hai Kak Alan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, selamat bertugas, tetap semangat ya. Kak Alan, boleh gak minta lagunya Merindu dari Demasif? Boleh. Itu ya, salam sayangnya buat 100% Indonesia. Sehat-sehat ya pendengar setia, spesial buat Kak Alan seorang. Dan lagunya khusus buat Kak Alan aja deh di 100% Indonesia. Merdeka, ditunggu Kak Alan, terima kasih, sama-sama. Alan, alhamdulillah beres influenza. Alhamdulillah ya, sudah kembali fit. Kemudian juga ada Teh Nada, 100% Indonesia. Mana Mel? Ya, Mel tutup. Halo Teh Nada. Halo. Halo 100% Indonesia. Teh Nada. Mel tidak ada, Mel. Ya terputus juga. Ganti ke 727-8978 ya. Oke, coba Anda pendengar teleponnya diganti ke sini 727-8978. Ah, langsung ya 100%
2: Indonesia. 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Safitri sehat?
2: Alhamdulillah, gimana sebaliknya suaranya udah
1: nimbrang
2: lagi.
1: Alhamdulillah, kemarin serak gitu ya, bindeng, ya. Sekarang dikit
2: agak bindengnya. Kedengerannya agak gimana, kurang seksi.
1: Kurang seksi gitu ya. Gimana di sana, hujan nggak?
2: Nggak, cetem.
1: Oh, cetem.
2: Iya. Setiap
1: payah ini
2: tuh
1: cedem wae. Itu cedem wae, kenapa tuh becedem wae gitu ya. Gitu. Gimana mau lagu apa Mbak Safitri?
2: Akhir rasa ini aja deh.
1: Akhir rasa ini? Oke. Okay. Jadi salam sosok spesialin buat siapa?
2: Buat Kang Alan Albana duluan, yang baik hati, yang ramah, yang suka tertawanya renyah ya. Salam juga buat Teteh cantik perawat, ya sehat dan bahagia selalu.
1: Amin.
2: Terus buat Neng Amel juga ya, sehat selalu. Terus buat Nontalia ada?
1: Nontalia teh, hari ini libur ya? Libur.
2: Libur. Ya, Nontalia juga, sehat selalu.
1: Akhir rasa ini.
2: Mbak Sekar. Ratu Malam, Tenis Anugelis, Fernanda, Ratu Engang, Kang Mansur, terus buat Kang Unai, Dureni, Api Enok, Pumujianti, Bunda Maharani, Kang Anu Kasep Sahaya bersama Bunda Tutinya, Kang Opi Kasa juga, Kang Uung, Kang Asep Garut, Kang Umar, Kang Ajab, Neng Bunga, Dede Insi, Bunda Maharani udah, Butiawati, Mas Herdi, terus buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga, buat Teh Lin juga, terus buat tante yang lagi nyait, kemerusuk kan, pokoknya buat semua yang sekarang dengerin terus satu semoga semuanya sehat ya.
1: Siap.
2: Terutama buat Kang Alan bersama keluarga tercintanya, bahagia selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Safitri ya. Oke, terus juga untuk anak pendengar, hayu telepon di 727-8978 100% Indonesia.
3: Bandung siang ini merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang di sana.
1: Iya benar, pindah aja ke yang sini.
0: Ini HP saya mah kalau udah lebih 100 detik udah metong.
1: Oh begitu.
0: Iya, makanya metong, bukannya pulsa enggak ada, ini mah akurasi.
1: Oh begitu. Enggak apa-apa deh, kesini aja. Mau lagu apa atuh?
0: Bisa masuk ke sini.
1: Alhamdulillah. Gimana di sana?
0: Di sini reprai.
1: Reprai gitu ya. Mau lagu apa tuh?
0: Mau lagunya Air dan Api aja deh.
1: Air dan Api boleh, dispesialin buat siapa?
0: Buat Bang Anteng sama istrinya, semoga sehat selalu, penyembuhnya banyak rezekinya.
1: Amin.
0: Buat Ibu Mudianti, Kang Asep Garut, Uung Asgar, Teh Nais, Bapak Fitri, Carmela, T.O.O, Kang Mansur, Kang Onay, Kesiawati, Kang Mas Herdi, Kang Ahmad Sahyab, Neng Bunga, Bu Reni, sama Apis Nonya. Katiana Wela?
1: Siap.
0: Spesialnya mau oleh Jasa Puyu aja deh.
1: Makasih.
0: Assalamualaikum, Bandung siang ini merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda juga pendengar boleh. Ini gimana Bang Faris, sudah nyambung? Udah? Oh, telepon? Oh, oke ya. Hal ini bareng sama Amel ya, pendengar hingga nanti menjelang pukul 15 sore nanti. Terima kasih juga Kang Rehan Ramadan di ujung Berung ya. Terus Teh Tiawati di Sumedang, apa kabar? Kang Asep Sanding, siang kalan. Kang Asep di Garut, salam untuk pendengar RRI Bandung. Lagunya Maaf dari Jikustik dan K. Ya. Kang Rana, itu apa ini ya? Kemudian Kang Kiki di Sesko. Assalamualaikum Kang Alan sama Neng Amel cantik. Cuh, Neng Amel cantik. Bahenol tepatnya. Garut, Cedem Kang Ah. Oh iya, Bandung Codom, Cana Kang, enaknya lagi dengerin lagu dari Angkasa yang Tolong Izinkan Aku Sayangimu. Disalamin buat semuanya aja, Kang Alan, se-Indonesia, ulah hilap, ayana Persib Day, bener. Ya, ulah hilap gitu, ngopi, oke Kang Alan, mete tunu. Ih, iya Alan, udah pesan kopi asli ya mah. Nun ya, sarang Teh Amel, tetap tersenyumnya Teh Amel di antas lagunya From Kiki Sesko dari Garut, hidup Persib, Cana. Gitu, Neng Amel. Ada siapa lagi? Ada Fahri, 100% Indonesia. Waalaikumsalam.
2: Ya.
1: Kumaha, hey. Kumaha di Ciempelas, kumaha?
2: Alhamdulillah cukup cerah, tapi cukup cerah aja weh.
1: Cukup cerah. Oke, di ini. Mau lagu apa, Fahri?
2: Uci Wibi yang berjudulnya Jujur ayatnya.
1: Naon Uci Wibi?
2: Uci Wibi.
1: Uci Wibi yang judulnya Jujur. Oke, kalau enggak ada yang mana?
2: Kalau enggak ada Kamaya bisa sendiri, ada enggak?
1: Apa?
2: Kamaya. Ya.
1: Biasa sendiri.
2: Bisa sendiri
1: boleh. Sok, spesialin buat siapa?
2: Buat Neng Armelia Putri. Buat Alan Jono. Terus Mas Gagal Raja.

0: bikin ngocok perut. Terus A Randi Aditya, Andre Ardiansyah, Mang Rana Winata. Terus buat semuanya weh.
1: Siap. Oke ya. Udah tuh, udah Alan siapin lagunya. Standby ya, Mas Bro.
0: I love you, we love you. Kang Alan Jono sama Teteh Amel Princess. Assalamualaikum. We love you.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Kayak Fahri ngopi banyakan gula deh gitu ya. Tantrum jadinya teh. Terima kasih juga untuk Anda pendengar di manapun berada ya. Masih bareng Alan Abana dan juga Armila Putri menemani Anda ya. Nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yap, ditunggu teleponnya pendengar di 727-8978. Udah bisa mel-mel. Nah kalau mau diangkatnya sama Amel, lain teleponnya ke 720-996 atau di 727-5551. Kita akan kasih dulu, merindukanmu. Ini spesial buat seseorang yang lagi rindu katanya, Teh Nova di Karangdunggal. Sih, rindu sama siapa tuh?

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini. Beredar foto di media sosial yang disebut sebagai pesawat jatuh di area persawahan Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Waduh, pesawat jatuh. Foto yang beredar memperlihatkan sebuah pesawat berada di area persawahan. Tapi pendengar, setelah Mamang cari, setelah dilakukan penelusuran, informasi tersebut adalah hoax alias bohong. Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan foto itu bukan kejadian pesawat jatuh di Cirebon. Jadi jangan langsung percaya hanya karena ada foto yang terlihat meyakinkan. Apalagi kalau informasinya berasal dari pesan berantai atau unggahan media sosial yang tidak jelas sumbernya. Nah, itu dia tadi cek fakta ya bersama Mamang Warta. Kalau menerima kabar yang bikin kaget, cek dulu sebelum meyakini bahwa itu betul. Siapa tahu bohong. Sampai jumpa lagi di cek fakta ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun, oke?
2: Bikin jamu daun binahong, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong, simak Mang Warta di RRI Bandung.
3: Bandung siang ini.

mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di 100% Indonesia. Anda bisa mendengarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda ya. Tapi Allah mau bacain dulu WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk. Ya, terima kasih juga untuk Neng Bunga Teh Lita di Cianjur. Salam 100% Indonesia dari Lita di Cianjur, pendengar setia Kak Alan nih. Salam siang Kak Alan, selamat siang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Siang ini Lita lagunya diputerin Ari Lasso Hampa ya. Lita kirimkan salam juga penyiar baik hati dan murah senyum. Semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, amin. Bersama keluarga tercinta, tak lupa salam manis juga selalu seperti Kak Alan. Terima kasih dari Lita di Cianjur, Tauco City. Terima kasih juga untuk Anda juga pendengar ya, yang sudah WhatsApp. Juga ada Ibu Mujianti di Tasikmalaya. Ada Mbak Safitri, terima kasih Mbak Safitri, tadi lagunya diputerin ya. Assalamualaikum Kang Alan, request lagunya dari Sempurna, Andra and the Backbone. Salamnya buat Kang Alan dan all crew, sehat selalu yang lagi dengerin 100% Indonesia. Turun Kang Alan, dari Teh Sri Sanding. Terima kasih Teh Sri. Teh Tiawati kemana nih? Teh Tiawati. Mas Fari, nanti lagunya diputerin ya. Kang Kiki juga atur nuhun. Ibu Mujianti Tasikmalaya, assalamualaikum, selamat siang 100% Indonesia. Waalaikumsalam 100% Indonesia. Siang Mas Alan, pengen lagunya Bukan Untuk Menyerah dari Nine Ball. Kirim salamnya buat Teh Nada, Teh Nui, Setiawati, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Primadona, Ratu Engang, Bu Reni, Bu Bigati, Bunda Marani, Neng Bunga, Dede Insi, Kang Mila, Kang Ahmad, Kang Ubay, Kang Unai, Kang Mansur, Apino. Bungkusnya dikumkan saja buat semua pendengar, spesial buat Mas Alan, all crew, semoga diberikan kesehatan selalu, amin ya robbal alamin ya. Ada Neng Bunga di Garut. Assalamualaikum, selamat siang Kak Alanku. Waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah baik, semoga selalu baik-baik aja ya. By the way, kemarin aja ih, kemana aja ih, cenah kangen Neng Bunga teh hadir di hari Kamis manis seperti senyumnya Alan. Ingin di play sama lagunya Judika, Bukan Rayuan Gombal. Sayangnya untuk Alan duluan. Andre, Aran, Aman, Surah Ajat, Asantri, Kang Ahmad, Kang Herdi, Teh Nuis, Teh Nado, Teh Tiawati, Apino, Burininya juga. Untuk semua yang lagi dengerin Pro 1 RRI Bandung, spesial untuk Alan, semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya berlimpah, dimudahkan segala urusannya, sukses terus bareng keluarga tercintanya, amin ya robbal alamin. Thank you Alan, baik hati, yang ganteng suaranya sahdu, ngangenin merdu. Thank you, bye bye, dadah. Aduh bentar, aduh, capek yuk. Ya, terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada, lagu-lagunya sudah Alan siapkan tentunya. Untuk Anda, jangan dulu kemana-mana. And this is Andra and the Backbone. Sempurna.

Kamaya dengan Bisa Sendiri, salah satu lagu yang diminta sama Fahri di Ciamplas, Mas Bro. Ini kan lagunya ada dong. Dan tadi ada Teh Lita juga di Cianjur pengen request lagunya Ari Lasso dengan Hampa. Dan Neng Bunga pengen Judika with Bukan Rayuan Gombal. Sedalan siap itu tentunya untuk Anda. Anda bisa request dan dengarkan lagu-lagu favorit Anda pendengar di 0811-220-9760. Dan ini adalah salah satu lagu yang diminta sama Teh Lita di Cianjur, Tauco City. Ari Lasso dengan Hampa.

0: Aduh, ini sampah rumah tangga di rumah saya teh belum diangkut, berserakan, malah ngeganggu pemandangan. Ah, nggak sehat ini mah.
1: Iya, sama di rumah saya juga. Jadi
0: coding teh gimana? Pusing saya malian.
1: Ibu, ayo ke Bu RW supaya tahu permasalahan warga.
0: Bu RW, gimana nih sampah warga teh menutup pisang?
2: Ibu-ibu, ada apa ini pagi-pagi sudah datang?
0: Ini Bu, kenapa sampah warga teh menumpuk gak diangkut-angkut Bu?
2: Lah, kan biasanya diangkut sama Odin.
1: Si Odin tidak melakukan tugasnya Bu RW.
2: Sabar-sabar ibu-ibu sabar. Itu ada Odin datang tuh. Odin, sini.
3: Ya Bu, ada apa ya?
2: Ini ibu-ibu pada komplain.
0: Eh, si Odin, kenapa sampah warga teh gak diangkut
1: iya,
0: sama kamu?
3: Iya Bu RW, ini karena.
0: Ah, udah Odin, udah, nggak usah banyak alasan.
3: Bu Asih, saya sudah berkeliling warga di mana-mana sampah berserakan, tahu? Harusnya dipilah. Mana sampah yang sayuran, yang kaleng dan sebagainya supaya gampang saya ini protes.
2: Tuh, ibu-ibu dengar, itu alasannya Odin tidak mau ngangkut sampah. Odin, kamu siapkan sekarang ngangkut sampah kalau ibu-ibu memisahkan sampahnya terpisah.
3: Siap, Odin selalu siap.
2: Mulai besok untuk membuang sampah dengan tertib. Sampah sayur mana, sampah kaleng mana, di kantong yang terpisah.
3: Begitu, atuh.
2: Sekarang masalahnya kan sudah selesai, bubar. Ya.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung kan informasi dan informasi ya. Alan Albana berserta Amel masih menemani Anda tentunya di 100% Indonesia. Mau telepon? Boleh di 727-8978. Atau kamu diangkatnya sama Amel? Spesial ya diangkat sama Amel boleh. Ya di nomor selanjutnya di 7200996 atau 7275551. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tas ngopi Kang Onai?
1: Ngopi mah tajan.
0: Atau ngopi heula ieu nya.
1: Jadi mah ini hungkul.
0: Jam sakit mah berarti tos tahun atuh?
1: Memang eta bonteng suri.
0: Aduh, bonteng suri nya. Terbaik eta mah bonteng suri.
1: Biar dingin perut.
0: Ah, eta cocok. Kang Onai tuh biar dingin telinga mau dengerin lagu apa?
1: Apa ya? Asmara aja deh.
0: Asmara.
1: Bukan yang dari Nokia itu terlalu dalam bikin aku gimana gitu.
0: Aduh, S12 atau asmara na?
1: Nah itu.
0: Oh, asmara S12 boleh. Sak aku.
1: Kalau yang Nokia kalau pakai mah membuat aku gimana gitu.
0: Bikin iya Andy Lau antara dilema dan galau gininya.
1: Nah itu bikin meleleh
0: kan. Tekuat. Sak aku dispesialin buat siapa?
1: Buat Kang Alan dulu bersama Teh Amil ya.
0: Nuhun.
1: Terus Teh Talia juga ya. Mm-mm. Buat semua aja kru ya sana. Mm-mm. Terus buat Teh Tiawati juga ya. Mm-mm. Terus buat Apino, Bu Reni. Terus Pak Herdi. Terus Teh Nada tadi. Terus Kang Mansur, Mbak Sapitri. Teh Nois buat semuanya aja lah. Ikut sama yang udah di absen sama dan ada sama bahasa Fitri ya.
0: Siap.
1: Spesialnya buat kenalan aja. Saya terlalu kenalan.
0: Amin amin hatur
1: nuhun.
0: Muhun ieu teh.
1: Hatur nuhun Kang.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 100% Indonesia. Terima kasih juga untuk Anda pendengar ya. Talita, oh iya. Kang Alan, Anak Amis Budi, Atur Nuhun Laguna diputarkan sama-sama. Titip salam untuk semua kru Pro 1 RRI Bandung dari Lita Cianjur Tauco City. Atur Nuhun juga ya. Untuk Anda pendengar dimanapun berada. Assalamualaikum Kang Alan. Ini sama Ibu Tati, Sanggar Indah Banjaran. Mau lagu Bila Engkau dari Flanela. Kalau nggak ada dari Tere awal yang indah. Atur Nuhun Kang Alan sama-sama ya. Bila engkau menerima cintaku. Nah, ya tanya. Benar tuh, Amel? Apa tuh Amel? Ah, Amel namanya suka lupa deh. Iya, bila engkau yang itu ya, Flanela ya. Eta muni cocok pisan kalau lagu-lagunya cuacanya lagi mendung teh kayak Amel tahu sumur jero gitu, Amel. Ya udah tuh ya, aduh mudah-mudahan ini keburu gitu. Alan ucapin terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun berada. Teh Aya di Tasik, Teh Aya ya. Siang kalau sempat diputuhin dari Noah ya, suara dalam kepala bisa meren. Salam buat kalian dulu untuk semua aja. Terima kasih Teh Aya. Ah, Teh Aya meni mepet-mepet ya. Tuh Teh Aya teh. Ya udah, alam puterin dulu untuk lagu-lagunya pendengar. Jangan dulu kemana-mana dan ingat ya, Persib, ayana tatang hila. Persib. Kayak lagu yang satu ini yang diminta sama Akang Asep Subang ya. Aing pendukung Persib dari Pas Band.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah tidak terasa ya, akan juga kita akan ikuti Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dan terima kasih untuk Teh Nopa, Kang Asep, Teh Kiki, Teh Sri, Bu Mujianti, Teh Lita, Neng Bunga, Kang Asep juga, Bu Tati, tadi ada Teh Tiawati, Kang Ahmad Irwan juga, Teh Nada, Bang Fahri, Kang Onai juga. Tepat di pukul 15, pendengar, kita ikuti Beranda Asta Cita Berjaringan dengan topik Bela Negara.
1: Beranda Asta Cita Nasional, Anda bisa menyimak tentunya, akan kami hadirkan setelah yang berikut ini.

0: Anda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar Beranda Astacita Nasional, kami hadirkan ya yang berjaringan untuk hari ini. Diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
2: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Astacita siaran berjaringan nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
3: Pendengar Beranda Astacita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara, dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
4: Selamat sore.
3: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak, dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
4: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya kalau kita dikerutuk sama musuh. Kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, dek, ini kan dimana jatuhnya lah. Kita ini kadang-kadang deduk-deduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya, Pak, jangan situ Pak, itu pelurunya lewat situ, biasa lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak, jangan situ, pas naik di bukit diberitahu, Pak jangan situ Pak, itu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat dari situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang maha kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
3: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
4: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang pulung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga kita memiliki negara ini, harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki Yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI harga mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita. Terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya kan empat ini ya Pak, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang, bela negara ini.
3: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
4: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku milikmu, ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau secara jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat. Hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini. Reknya ini, reknya rela berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu biatan kita sendiri ya, lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
3: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran, namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
4: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar, IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ, mulai dari bidang ekonomi, ideologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada dapat domarnya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya itu juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan di situ ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Itu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya. Kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat. Ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
3: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini, dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
4: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat apanya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini kini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
3: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
4: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan ini, sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi percobaan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lagi. Persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain. Ya, ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda soal ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
3: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.
4: Selamat sore.

Negara adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya. Khusus secara nasional, kalau TVRI RRI terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di batasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya,
4: yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur, maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih,
4: yeah.
3: Bagi kita nih terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
5: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita,
4: ya.
5: Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3 di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara,
4: ya.
5: Dan juga di pasal 30 ayat 1 tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, dan juga terlahir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
4: Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: di disruptif digital saat ini, dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
2: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
5: Negara sebagaimana yang diperlakukan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah. Tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kesbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kesbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kesbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FWK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
5: tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
0: Iya.
5: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu ya, 45. Tapi sekarang enggak. Pindahnya ke jempol.
0: Iya.
5: Aturan sudah ada, tinggal law enforcement-nya aja. Waktu itu kan banyak juga, artinya pemerintah juga mohon izin nih, pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan nggak bersifat kaku, artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat, sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya. Beranda Asta Cita.
1: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

Pendengar dan pemirsa, apa kabar Anda? Nah, kalau berbicara tentang dunia buku atau pustaka, buku merupakan jendela dunia. Nah, saat ini saya sedang berada di Pinjam Pustaka, salah satu tempat yang penuh dengan ilmu di sini. Di mana Pinjam Pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Astacita, seperti apa kegiatan adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara. Yuk kita lihat.

0: Cita, di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi ada sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun nanti juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya.
1: Sore.
2: Sudah kuliah.
0: Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu angkat tangan cepat.
2: Kesia. Kesia.
0: Ayo. Persatuan Indonesia. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi?
3: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer juga. Juga sekarang kelas debat dan public speaking.
4: Tidak apa-apa Ibu, bagaimana?
0: Ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, jadi salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih?
4: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita. Betul sekali. Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu. Iya.
0: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar, mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
4: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Dan Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan ini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
5: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan. Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kaloli yang datang ke sini. Kaloli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat, di lomba debat nasional juga, dan saya juga baru tahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya. Kaloli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kaloli, Kaloli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kaloli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik ini bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga dicampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
2: Ada.
0: Pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya.
2: Contohnya.
0: Oke, kalau lihat tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu. Seberapa pentingnya sih gitu?
4: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu Ibu.
0: Ada tambahan kelas lagi di Pinjam Pustaka ini ya, kakak-kakak.
2: Mungkin bertanya begini, kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
5: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita coba kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu.
0: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah sekarang udah mungkin khawatir bisa loh.
2: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia ini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Mereka dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kalolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi
1: generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silakan.
4: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri.

0: Dulu. Pesannya apa buat ya. Atau buat kita semua?
1: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
0: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak. Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua. Kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.

0: Beranda Astacita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli, selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, tuh panti jompo, atau mungkin mengadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu

0: dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita, untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
1: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu. Karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan udah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, setiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inheren menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
1: El-Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, Selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026 menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
3: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu makna ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, mempertahankan kedaulatan rakyat, tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
1: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
3: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trinama perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang gak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
1: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Kami fasilitasi untuk perangkat. Ya, perangkat satu TPS itu kan dua bilik. Berarti ada dua tablet dan satu printer. Nah, itu yang kami fasilitasi untuk Pilkades LDG.
3: Merupakan Kabupaten yang terluas ketiga di Jawa Barat. Itu saja, ini adalah tantangan buat kita semua. Lagi juga bahwa Garut secara administratif terdiri pada 42 kecamatan, 421 desa, dan 21 kelurahan. Sehingga total ada 442 desa dan kelurahan.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi. Kasus penyakit tuberkulosis TBC di Garut terus meningkat. Pemerintah Kabupaten Garut secara masif melakukan screening di ratusan titik lokasi hingga daerah terpencil. Informasi selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan.
4: Pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan 620 titik screening tuberkulosis atau TBC melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Menyikapi hal itu, Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan sejumlah tantangan dalam percepatan penanggulangan TBC di Kabupaten Garut yang saat ini perkembangannya cukup signifikan. Ia menjelaskan berdasarkan data kependudukan, pada semester 1 Garut dihuni oleh 2.948.000 jiwa dan memiliki luas wilayah 3.000 km persegi lebih. Untuk menjangkau 42 kecamatan, 421 desa, dan 21 kelurahan. Layanan kesehatan Garut ditopang oleh 67 puskesmas, 148 puskesmas pembantu atau pustu, 4.402 pusyandu, serta 9 rumah sakit dengan kapasitas 1.183 tempat tidur. Ia mengatakan penemuan kasus TBC positif di Garut meningkat seiring dengan penguatan deteksi. Jumlah kasus meningkat dari 5.378 kasus pada 2021 menjadi 9.709 kasus pada 2025 dengan total kumulatif 5 tahun mencapai 41.505 kasus.
3: Merupakan kabupaten yang terluas ketiga di Jawa Barat. Itu saja, ini adalah tantangan buat kita semua. Lagi juga bahwa Garut secara administratif terdiri pada 42 kecamatan, 421 desa, dan 21 kelurahan, sehingga total ada 442 desa dan kelurahan. Untuk menjangkau masyarakat yang tersebar di wilayah tersebut, sistem pelayanan kami didukung oleh 67 puskesmas, 148 puskesmas pembantu, 4.402 posyandu, serta 9 rumah sakit dengan total 1.183 tempat tidur.
4: Melalui Active Case Finding atau ACF yang terintegrasi dengan program CKG, Garut telah melakukan screening terhadap 94.633 orang di 573 lokasi dan menemukan 4.904 orang positif TBC. Bupati menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat dan seluruh mitra yang telah mendukung program penanggulangan TBC di Kabupaten Garut.
1: Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon telah mengusulkan pembangunan sumur air tanah dalam untuk memenuhi kebutuhan air petani pada masa kemarau panjang. Informasi selengkapnya disampaikan Aura Aulia.
5: Survei geologis harus geologis dulu, apakah ada sumber air tanah dalam yang tersedia.
6: Kekeringan melanda sejumlah lahan pertanian di Kabupaten Cirebon akibat kemarau panjang yang ekstrim. Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mengusulkan pembangunan sumur air tanah dalam untuk memenuhi kebutuhan air petani. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Deni Nur Cahya, mengatakan wilayah yang mengalami kekeringan telah dipetakan. Selain di Kecamatan Karangwangi Cawareng. Kekeringan juga terjadi di Kecamatan Susukan, Arjawinangun, dan Panguragan. Ia mengatakan, penanganan dilakukan melalui irigasi perpompaan apabila masih terdapat sumber air permukaan. Sementara wilayah yang tidak memiliki sumber air permukaan diusulkan mendapatkan sumur air tanah dalam.
5: Untuk misalnya tidak ada sumber air, kita akan melakukan dengan pengadaan sumur air bawah tanah atau sumur dalam ya. Tapi itu kan harus kita sedang usulkan ya di daerah Karawang tersebut. Kalau tidak ada sumber air permukaan, kita tidak bersuara dengan irigasi perpuan, tapi dengan cara sumur air tanah dalam, dan itu juga harus dilakukan survei geologi, harus geologi dulu apakah ada sumber air tanah dalam yang tersedia, karena kan tidak semua daerah ada sumber air tanah dalam atau akuifer air tanah.
6: Selain penanganan darurat, pemerintah juga menyiapkan program jangka panjang untuk memperkuat ketahanan air pertanian. Program tersebut mencakup irigasi perpompaan, embung, bangunan konservasi air, dan sumber air tanah dalam. Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon meminta petani tidak khawatir menghadapi persoalan kekeringan. Pemerintah memastikan kebutuhan air petani terus diupayakan untuk menjaga produktivitas dan ketahanan pangan daerah. Aura Aulia melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat memfasilitasi 94 tablet dan 47 printer untuk Pilkades berbasis digital di Cianjur. Ian Sofian menurunkan laporannya.
7: Pilkades serentak secara digital yang akan digelar di 40 desa pada bulan November tahun 2026 di Cianjur siap dilaksanakan. Dengan Pilkades secara digital, pemerintah Provinsi Pemprov Jawa Barat siap memfasilitasi untuk Pilkades serentak digital. Oleh karena itu, menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Provinsi Jawa Barat, Muhammad Ade Apriandi, saat kunjungan Jawa Barat siapkan 47 TPS.
2: Kami kontrak itu ada 47 TPS. Karena 47 desa ya. 47 desa berarti ada 47 TPS. 1 TPS 2 berarti 47 kali 2 ya. Jadi 2 kali 47 ya. Kemudian 1 printer berarti 47. Nah, itu yang fasilitasi kami. Karena Cianjur memutuskan Pilkades digital, sehingga sisa TPS yang tadinya manual itu pembiayaan Cianjur. Nah, itu yang tentu kaitan dengan pembiayaan sampai nanti ke pengadaannya itu dilakukan oleh Cianjur.
7: Fasilitas tersebut mencakup layanan, aplikasi hingga perangkat yang digunakan dalam tahapan Pilkades. Selain itu termasuk bilik suara beserta tablet dan printer.
2: Kami fasilitasi untuk perangkat. Ya, perangkat 1 TPS itu kan 2 bilik. Berarti ada 2 tablet dan 1 printer. Nah, itu yang kami fasilitasi untuk Pilkades LDG.
7: Namun demikian, karena ini kebijakan Pemprov untuk Pilkades e-digital, maka pemerintah provinsi yang memfasilitasi layanan aplikasi yang digunakan. Sedangkan layanan aplikasi selanjutnya, Pemprov Jabar juga menyediakan perangkat untuk pelaksanaan pemungutan suara digital. Total perangkat yang difasilitasi Pemprov Jabar mencapai 94 tablet dan 47 printer. Dari Cianjur, yang Sofian melaporkan.
1: Kesultanan Kecirebonan menerima penghargaan Global Citizenship 21. Informasi selengkapnya disampaikan Rena Safira.
8: Aktifnya dari para pemangku adat di Nusantara ini yang ingin menyuarakan perdamaian dan kemanusiaan.
9: Keraton Kecirebonan menerima penghargaan internasional atas konsistensinya dalam menyuarakan perdamaian dan kemanusiaan. Penghargaan tersebut diberikan dalam Konvensi Supranasional Luar Biasa 2026 yang berlangsung di Bangsal Prabayaksa Keraton Kecirebonan. Penghargaan Global Citizenship 21 dan Aristokrat Filosofi Crossover Award diberikan kepada Sultan Kacerbonan, Sultan Abdul Ghani Natadiningrat. Acara tersebut berlangsung pada Selasa, 6 Oktober 2026 dengan disaksikan sejumlah tokoh internasional secara langsung maupun daring. National President World Philosophical Forum UNESCO Indonesia, Pangeran Muhammad Soleh Ridwan menjelaskan proses penilaian berlangsung selama lebih dari 2 tahun. Proses tersebut telah dimulai sejak kunjungan ke Keraton Kacerbonan pada 2024 untuk melihat kiprah pemangku adat setempat.
8: Bahwa ada beberapa kriteria, salah satunya adalah aktifnya dari para pemangku adat di Nusantara ini yang ingin menyuarakan perdamaian dan kemanusiaan. Nah, salah satunya kebetulan yang aktif ya ini Kanjeng Mama Sultan Kacerbonan, sehingga sangat layak sekali untuk mendapatkan WPF sertifikat.
9: Soleh menyebut Sultan Kacerbonan aktif membawa pesan Bhinneka Tunggal Ika sebagai kekuatan kehidupan masyarakat dunia. Pesan tersebut dianggap sejalan dengan semangat kebangkitan kesadaran manusia yang disuarakan dalam Forum Internasional Dunia. Penghargaan itu sekaligus menjadi pengakuan terhadap kiprah budaya lokal yang membawa pesan perdamaian hingga ruang internasional. Rena Safira melaporkan.
1: Harga sembako naik di pasar tradisional Kota Bogor, pembeli terpaksa mengurangi kuantitas belanja harian. Sony Agung Saputra melaporkan.
10: Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar Kota Bogor mengalami kenaikan dan mulai dirasakan masyarakat, terutama untuk komoditas cabai, beras, serta sayur mayur. Pantauan RRI di pasar Jambu 2 Kota Bogor menunjukkan pedagang telah menyesuaikan harga jual seiring kenaikan harga dari pemasok sejak pekan ini. Harga cabai yang sebelumnya sekitar Rp60.000 per kilogram kini mencapai Rp90.000 per kilogram, sementara harga beras mengalami kenaikan sekitar Rp300 per liter, sehingga pembeli harus menyesuaikan jumlah belanja dengan kondisi pengeluaran rumah tangga. Salah seorang pembeli, Ibu Cici asal Neglasari, Dramaga, Kabupaten Bogor, mengatakan kenaikan harga juga terjadi pada ikan, sayuran, dan cabai. Kondisi tersebut membuat pengeluaran rumah tangga bertambah sehingga ia mengurangi kuantitas belanja, termasuk membeli cabai atau kebutuhan lainnya yang sebelumnya 1 kg menjadi 1,5 kg.
11: Serba dikurangin, tadinya se-on jadi setengah on. Apalagi ya kayak saya, masyarakat menengah ke bawah gitu, pengennya se-ekonomis, semuanya murah lah, biasa aja kayak dulu gitu ya. Kalau kan sekarang mah semuanya pada naik ya, beras naik, minyak goreng naik, ini semuanya naik, sedangkan nyari uangnya susah.
10: Sementara itu, pedagang pasar Jambu 2 Sahrul mengatakan perubahan harga terjadi setelah harga dari tengkulak mengalami kenaikan dan pasokan ikut mempengaruhi harga di tingkat pedagang. Menurutnya, kenaikan tersebut mulai dirasakan sejak minggu lalu dan membuat harga sejumlah kebutuhan pokok harus disesuaikan dengan harga pembelian dari pemasok.
12: Buat sekarang dari harga cabai yang bikin melonjak. Terus dari kenaikan juga dia bukan naik kayak pindah harga. Misal dari kemarin dari harga 60 sekarang bisa jadi 90. Ya pengen turun harga lagi dari pusatnya.
10: Kenaikan harga sembako membuat masyarakat Kota Bogor perlu mengatur kembali prioritas belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi harga di tingkat pasar juga menjadi perhatian karena perubahan pasokan dan distribusi dapat mempengaruhi harga yang dibayar konsumen.
1: Bulog Cirebon menjaga harga gabah petani sekaligus memastikan beras tetap terjangkau bagi masyarakat. Berikut laporan Sekar Damayanti.
13: Terkait dengan penyerapan, kami kan menjaga petani biar tetap terjangkau ataupun pembelian juga bisa terjaga.
14: Upaya menjaga harga pangan di wilayah Cirebon dilakukan Bulog dengan menyeimbangkan perlindungan terhadap petani dan keterjangkauan harga beras bagi masyarakat melalui penyerapan gabah sesuai HPP serta penyaluran beras di bawah harga eceran tertinggi. Wakil Perum Bulog Cabang Cirebon, Sandi Kusuma, mengatakan Bulog melakukan penyerapan gabah dengan harga sesuai HPP sebesar Rp6.500. Sementara untuk beras medium SPHP disalurkan dengan harga maksimal Rp12.500 per kilogram atau di bawah HET yang disebut sebesar Rp13.500.
13: Terkait dengan penyerapan, kami kan menjaga petani biar tetap terjangkau ataupun pembelian juga bisa terjaga. Dari Bulog akan melakukan penyerapan dengan harga gabah itu sesuai HPP 6.500. Sehingga harga tersebut kan ada batas atasnya. Batas atas yaitu harga berasnya. Harga beras ini juga kami menjualnya di bawah HET, yaitu di bawah beras secara beras medium itu di bawah 13.500. Tetapi kita memiliki namanya komoditi SPHP. SPHP ini harga jualnya tidak boleh melebihi dari 12.500.
14: Di tingkat konsumen, Sandi menjelaskan Bulog juga menyediakan beras premium dengan harga 14.900 dan menyalurkannya melalui pasar, mal pangling, serta toko peduli inflasi dengan harga di bawah HET. Menurutnya, mekanisme tersebut dilakukan agar harga yang diterima petani tetap terjaga, sekaligus masyarakat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga keseimbangan antara penyerapan gabah dan penyaluran pangan tetap dapat dipertahankan. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kota Bandung terus mempercepat penataan kabel udara yang ada di sejumlah ruas jalan di wilayah Kota Bandung. Informasi selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
15: Pemerintah Kota Bandung terus mempercepat penataan kabel udara di sejumlah ruas jalan. Sebanyak 63 ruas jalan telah ditata dari total target 85 ruas jalan. Penataan kali ini dilakukan di kawasan Jalan Astana Anyar, mulai dari Jalan Sudirman hingga Taman Tegalga, dengan panjang sekitar 2 km. Kegiatan tersebut dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Diskom Info Kota Bandung dengan dukungan PT Bandung Impa Investama BII. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK Diskom Info Kota Bandung, Indra Arif Budiana, mengatakan jalan Astananya menjadi ruas ke-63 yang ditangani dalam rangkaian penataan kabel udara. Menurut Indra, masih temukan sejumlah kabel lama yang menggantung di udara, mulai dari kabel tembaga, kabel koaksial, hingga sling yang berada di luar jaringan. Kondisi tersebut dinilai potensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Ia menyebut sejumlah komponen jaringan memiliki bobot cukup berat sehingga berisiko jika terlepas dan jatuh ke jalan. Selain itu, terdapat aksesori kabel koaksial dengan bobot lebih dari 10 kg. Apabila terlepas, komponen tersebut dapat membahayakan masyarakat yang melintas di bawahnya. Indra menjelaskan proses penataan kabel tidak dilakukan secara langsung. Pemerintah Kota Bandung terlebih dahulu menyiapkan infrastruktur ducting sebagai tempat pemindahan jaringan kabel dari udara ke bawah tanah.
16: Yang di atas ini sebenarnya banyak kabel lama juga, kayak ini 2015 dan selingnya di luar, dan ini bahaya banget gitu. Jadi dulu pernah kejadian ada yang meninggal gara-gara seling ini, jadi masih di atas. Ada juga ada kabel tembaga, ada kabel koaksial, kemudian ada aksesori kabel koaksial yang beratnya lumayan lah di atas 10 kilo, jadi nggak kena tuh, lumayan berbahaya gitu.
17: Pak, ini kan sudah diturunkan ya Pak, sudah dipotong. Nah di sini Pak, penurunan kabelnya seperti apa Pak?
16: Jadi sebelum pemotongannya 3 bulan ke belakang itu sudah.
15: Sementara itu, pelanggan koperasi umumnya memiliki jaringan cadangan maupun skema kompensasi dari operator. Sejumlah operator juga dapat menyediakan modem sementara untuk menjaga akses internet pelanggan selama proses penataan berlangsung. Penataan kabel udara tersebut merupakan bagian dari target pemerintah Kota Bandung untuk menata total 85 ruas jalan.
1: Warga Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor menolak berdirinya usaha pertokoan modern di tengah lingkungannya. Penolakan tersebut didasarkan regulasi larangan berdirinya toko modern di area pemukiman padat penduduk. Berikut laporan Yofri Haryadi.
18: Sejumlah warga Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor menolak berdirinya usaha pertokoan modern di tengah lingkungannya. Penolakan tersebut didasarkan regulasi larangan berdirinya toko modern di area pemukiman padat penduduk yang berada di kawasan itu. Sementara proyek pembangunan yang berlokasi di bibir Jalan Raya Gadok terus berjalan yang diduga belum mendapat izin penuh dari warga. Tokoh pemuda Desa Pandansari, Agung Ramadan, mengungkapkan sesuai dengan tata ruang wilayah di Kecamatan Ciawi, Pemkab Bogor menerbitkan moratorium atau penghentian izin untuk toko modern di wilayah itu, yang menurutnya pendirian bangunan jika terus dilanjutkan dan dijadikan area komersial modern, dipastikan persetujuan bangunan gedung PBG nantinya bermasalah.
19: Karena Desa Pandansari masuk dalam Kecamatan Ciawi yang jelas terstatement di dalam Perbup 63 tahun 2017, maka seharusnya tidak dikeluarkan izin untuk pembangunannya atau baik itu usahanya, sehingga agak rancu dan agak tidak taat dan patuh pada regulasi yang ada ketika memang memang pembangunan toko tersebut tetap dibangun, dilanjutkan gitu. Jadi jangan sampai menunggu nanti pemerintah desa atau kecamatan maupun kabupaten ketika sudah beroperasional baru bilang bahwa ini gak ada izinnya. Padahal apakah perlu dipertanyakan dan didalami lagi ya, apakah memang dalam proses awal itu ada keterlibatan dari pemerintah desa atau kecamatan. Makanya itu harus lebih didalami.
18: Proyek bangunan berdiri di atas lahan sekitar 500 meter persegi. Ironisnya, pembangunan gedung itu pun berjejer dengan toko modern lainnya dan berhadapan dengan bangunan SD Negeri 1 Gadok. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017, Kecamatan Ciawi sebagai wilayah moratorium pelarangan pemberian izin terhadap pertokoan modern. Namun demikian, Sekretaris Desa Pandansari Ujang Khotib mengungkapkan jika izin lingkungan yang menjadi dasar pemilik bangunan sudah ditempuh dan ditandatangani RT dan RW.
20: Katanya ada kegiatan di sana gitu kan, kemarin sudah mengurus izin lingkungan, katanya itu sudah mengurus izin lingkungan, sudah ada tanda tangan dari warga, gitu-gituan seperti itu. Dan juga saya dengar juga memang ada setelah dilaksanakan pembangunan mungkin ya, ada yang keberatan katanya gitu kan setelahnya gitu kan, tapi dalam proses awal sih itu sudah ada tanda tangan dari warga dari situ gitu kan, ada izin lingkungannya juga tuh dari ketahui RT RW gitu. Belum dari itu mungkin itu izin lingkungannya, dari izin lingkungannya gitu lah untuk ada berkegiatan lah gitu, intinya seperti itu sudah ada yang diketahui oleh RT RW.
18: Perwakilan dari warga itu pun memberikan surat tembusan kepada Camat Ciawi Kabupaten Bogor, termasuk Komisi 1 DPRD yang membidangi perizinan. Mereka mengadukan maladministrasi dalam pengurusan perizinan bangunan dan gedung, serta peruntukannya di areal yang terlarang untuk berdirinya toko modern.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Renaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya?
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Judi, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi adalah ketika ia berhenti berjudi.
4: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama saya Adi Renaldi di Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, 97,6 RRI Pro 1 Bandung. Ya, dan waktunya kabar olahraga di Bandung sore hari ini ya. Sudah pukul 16:38. Ya, baik pendengar, dimanapun Anda berada, di kabar olahraga sore hari ini kami akan membahas ini pencalonan PSSI Jawa Barat ya. Pencalonan Ketua PSSI Jawa Barat, dan di sana ada rekan kami. Ya, kita coba untuk berbincang bersama calon tunggal ya, calon kuat itu Ketua PSSI Jawa Barat, ada Dr. Buki Wibawa Karyaguna. Ya, kita coba untuk laporan di PSSI Jawa Barat ya, di Aspro PSSI Jawa Barat di Jalan Lodaya. Di sana ada Kang Arif. Selamat sore Kang Arif.
1: Menurut ya, tapi akhirnya di berbalik nih skenarionya. Itu Pak Buki, ini sesuai harapan.
2: Ya, sebenarnya tidak ada skenario ya, berjalan secara alamiah gitu ya. Daftarkan, ada proses waktu itu juga mendaftar karena sudah tertunda ya. Kemudian sebagai sebuah usaha gitu, artinya kampanye untuk bisa maju menjadi calon ketua PSSI Jawa Barat tentu saja dilakukan. Artinya pola yang saya lakukan memang adalah mengedepankan komunikasi. Saya terus intens berkomunikasi dengan waktu itu calon yang mau mendaftar ya, dengan Kang Farhan, dengan Prof. Tommy, kemudian dengan unsur-unsur pengurus PSSI. Tentu saja saya harus menggali dulu pengetahuan saya supaya saya punya kekuasaan yang cukup untuk bisa maju menjadi ketua PSSI di Jawa Barat. Karena saya juga orang yang mengedepankan aspek knowledge ability gitu kan. Kalau saya nggak punya pengetahuan, untuk apa saya jadi maju memberanikan diri menjadi calon ketua PSSI. Bagi saya juga komunikasi, kalau tentara kan prinsipnya komunikasi tidak akan memenangkan peperangan, tapi peperangan tidak mungkin menang tanpa komunikasi. Jadi intinya saya mengedepankan aspek komunikasi dengan semua pihak, gitu, termasuk para artinya teman-teman yang tadinya mau maju. Nah, kalaupun per hari ini Prof. Tommy, Kang Farhan itu mengundurkan diri, itu buat saya jadi menambah beban sebetulnya gitu kan. Karena beliau-beliau yang akhirnya memberikan kepercayaan di pundak saya gitu. Dan itu harus saya pegang. Nah, ini artinya pengalaman Prof. Tommy, pengalaman Kang Farhan, serta juga kawan-kawan yang lain itu akan menjadi tumpuan harapan saya juga. Karena sekali lagi saya sampaikan, saya tidak akan menjadi orang yang sok tahu kalau saya harus menjadi ketua PSSI. Pasti saya akan bekerja sama dengan orang-orang yang ahli di bidangnya secara spesifik gitu kan, karena nanti akan banyak bidang di PSSI.
3: Pak, saya rahasia saya bakal putin terhadap balon yang minggu tadi Pak, membangun balon yang keluar.
2: Ya tetap saya prinsipnya akan berkomunikasi dengan mereka. Gitu kan, dengan Kang Farhan, dengan Prof. Tommy, apapun Prof. Tommy kan sudah dua periode ya, jadi pengetahuan juga mumpuni gitu kan, terutama untuk aspek sport science saya harus banyak belajar juga ke beliau gitu kan, karena olah kan makin kesini makin modern. Jadi saya kira itu saja, saya belum bisa banyak janji karena belum diputuskan jadi ketua, baru ngambil hari ini kan agendanya ngambil nomor ya gitu. Jadi saya belum bisa banyak bicara seolah-olah saya sudah terpilih, nanti aja tunggu waktunya setelah memang secara resmi nanti ada penetapan sebagai Ketua PSSI Provinsi Jawa Barat.
3: Kenon. Dan tidak ada keterkotakan sebenarnya Pak ya, terjadi ya? Kita juga belum.
2: Enggak ada. Jadi itu kan mungkin saja di luaran ada persepsi bahwa kami gontok-gontokan. Sama sekali enggak ada. Saya sama Prof. Tom itu sangat baik dan sering berkomunikasi. Memang tidak saya tidak saya wawar-wawar gitu ya. Wawar-wawar itu namanya dipublikasikan dan sebagainya. Termasuk dengan Kang Farhan. Jadi komunikasi sangat baik.
0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi perbincangan calon kuat ya, Ketua PSSI Jawa Barat Dr. Buki Wibawa Karyaguna, dan kami coba untuk menghubungi Arif ya, Kang Arif Nugraha. Kang Arif? Ya, Kang Arif.
4: Tapi sampai belum ada secara legalitas formal kami tetap mempersiapkan dengan calon. Dan hari ini secara resmi sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan tata tertib, sesuai dengan tidak adanya dua calon yang ikut serta.

0: akan tajuknya menjadi Kongres Luar Biasa Pemilihan. Dan memetakan, tapi prosedurnya dari quorumnya, anggota yang hadir semua masih persis. Kayak gitu kan?
1: Baik deh, itu deh.
2: Ya, Kang Arief. Tadi ya, memang saya mendengarkan perbincangan bersama wartawan ya dari Pak Buki Wibawa Karyaguna ini menjadi ya, calon tunggal ya, ketua PSSI Jabar. Ya. Memang sebelumnya ada beberapa kandidat, Pak Arief, mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat Jawa Barat ini, Pak Arief sedikit.
1: Ya, awalnya ada 3 calon.
2: Ya.
1: Pertama Pak Tommy Apriantono.
2: Mm-hmm.
1: Terus Pak Parha. Untuk Pak Tommy Apriantono diwakili oleh Bapak Fahmi Hasan.
2: Mm-hmm.
1: Lalu kemudian beliau menyampaikan surat amanat dan surat pesan bahwa beliau calon Tommy Apriantono mengundurkan diri. Lalu calon lain Muhammad Farhan diwakili oleh Haji Yoko Angasurya juga mengundurkan diri. Jadi artinya mengerucut menjadi satu.
2: Iya. Tadi sudah ditetapkan, berarti Pak Buki ini menjadi calon tunggal nanti ya, pas pada waktu kongres nanti ya, Pak?
1: Betul, calon tunggal. Kongres tanggal 17 Oktober di Horizon.
2: Mm-hmm.
1: Artinya mungkin ada aklamasi ya kalau setelah ini ya.
2: Ya, berarti kalau calon tunggal mungkin aklamasi ya. Soalnya,
1: ya,
2: Pak, tadi mungkin agak sedikit kurang jelas. Apa sih misi visi dari Buki Wibawa, Pak Buki Wibawa Karyaguna ini setelah nanti dikukuhkan atau kongres di menjadi ketua KONI ya, menjadi ketua PSSI Jawa Barat. Gimana nih, Pak?
1: Ya, beliau akan merangkul tetap yang mengundurkan seperti Muhammad Farhan dan Tommy Apriantono tetap akan merangkul, akan bekerja sama untuk membangun sepak bola Jawa Barat. Beliau mengatakan seperti itu, menegaskan beliau juga tidak ingin istilahnya tidak ingin sok tahu dalam sepak bola, tetapi beliau tidak tahu menahu tetap akan merangkul orang-orang yang memang paham akan sepak bola.
2: Iya.
1: Jadi beliau siap membangun bersama stakeholder para pengurus sepak bola, para pengelola sepak bola, dan para owner sepak bola siap memajukan sepak bola di Jawa Barat untuk kedepannya gitu, Bukan.
2: Ya.
1: Itu misi pentingnya dari sosok Haji Buki sebagai calon tunggal ketua umum PSSI Jawa Barat.
2: Haji Buki ya menjadi calon tunggal PSSI Jawa Barat. Dan ini tadi Pak Arief, apakah persiapan untuk Porprov nih kan sesaat lagi nih, Porprov ini tinggal hitungan hari, 29 hari lagi.
1: Betul.
2: Kalau tidak salah ya.
1: Betul.
2: Apakah
1: betul,
2: ada statement Pak Buki untuk gimana nih Porprov di bulan November nanti, gimana? Ada statement?
1: Beliau tidak ingin banyak berkomentar tentang masalah sepak bola dulu, masalah Porprov dulu, karena beliau merasa saya belum jadi gitu.
2: Oh iya, siap.
1: Nanti setelah jadi mungkin akan ada beberapa program yang akan diapungkan oleh beliau.
2: Berarti setelah tanggal 17 ya, mungkin beliau bisa memberikan betul, statement seperti itu ya.
1: Betul. Beliau selalu mawas diri ya. Kami belum dipilih, belum sah katanya.
2: Mm-hmm.
1: Jadi artinya tidak akan terlalu jauh untuk bicara sepak bola dan program.
2: Mm-hmm.
1: Kalau sudah sah dan pasti terpilih, beliau akan sampaikan beberapa misi visinya gitu, Bu Adi.
2: Iya, baik. Iya, informasi tadi sekali lagi pendengar dimanapun Anda berada, Pak Haji Buki Wibawa Karyaguna menjadi calon tunggal ketua PSSI Jawa Barat. Baik, yang akan kongresnya pada tanggal 17. Sedikit aja Bung Arief ya, berhubung Bung Arief ini pemerhati sepak bola juga, wartawan olahraga, nanti malam Persib Bandung akan berhadapan dengan Fort FC di Thailand. Prediksi saja nih, Bung Arief.
1: Ya, untuk prediksi saya, Persib kan pernah menang di sana ya.
2: Mm-hmm.
1: Saya juga optimis mereka akan bisa mengatasi tuan rumah ya, Fort FC.
2: Mm-hmm.
1: Ya, mudah-mudahan saja jeda waktu lama ini bisa dimanfaatkan dan bisa mengembalikan performa mereka, anak-anak Persib, pemain Persib di kandang Fort FC nanti, Bung Arief.
2: Baik, ya baik, terima kasih Bung Arief informasinya, semoga lancar nanti pas kongres ya pada tanggal 17.
1: Siap.
2: Calon tunggal sudah siap ya, calon tunggal ketua PSSI Jawa Barat

0: Bapak Haji Buki Wibawa Karyaguna. Ya, terima kasih Bung Arief. Ya, sehat selalu.
1: Sama-sama, Bung Arief.
0: Salam olahraga. Assalamualaikum.
1: Salam olahraga.
0: Baik pendengar, tadi kami berbincang bersama pewarta atau wartawan ya, senior wartawan olahraga, dan kami sampaikan ke ruang dengar Anda calon tunggal ya, yang awalnya ada 3 calon, itu Prof. Tommy dan juga Muhammad Farhan yang mencalon, dan juga Buki Wibawa yang mencalonkan ketua PSSI Jawa Barat, dan Muhammad Farhan, Prof. Tommy mengundurkan diri. Jadi calon tunggal ketua PSSI Jawa Barat itu Pak Buki Wibawa Karyaguna ya. Baik, pendengar, itu tadi informasi olahraga, kabar olahraga di Bandung sore hari ini, dan kembali lagi ke Bandung sore hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.
2: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
3: Bandung sore ini.

0: Pernahkah Anda merasa panik saat ponsel tertinggal atau baterai tiba-tiba tinggal 1%? Tenang, Anda tidak sendiri. Di era digital seperti sekarang, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bisa menjadi jam, kamera, peta, dompet, bahkan teman setia kemanapun kita pergi. Nah, ada istilah untuk rasa cemas berlebihan saat jauh dari ponsel. Namanya nomofobia, singkatan dari no mobile phone phobia. Nomofobia adalah kondisi saat seseorang merasa gelisah atau takut ketika tidak bisa mengakses ponselnya. Entah karena kehabisan baterai, tidak ada sinyal, atau sekedar lupa membawanya. Gejalanya sederhana, tapi sering terjadi. Seperti terus mengecek ponsel meski tidak ada notifikasi, merasa tidak nyaman saat ponsel jauh dari jangkauan, atau sulit fokus tanpa layar di tangan. Ini bisa jadi tanda bahwa kita perlu memberi jeda. Karena sesekali jauh dari layar bukan berarti kita tertinggal. Justru bisa membantu kita lebih hadir, lebih tenang, dan lebih sadar.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini. Beredar foto di media sosial yang disebut sebagai pesawat jatuh di area persawahan Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Waduh, pesawat jatuh. Foto yang beredar memperlihatkan sebuah pesawat berada di area persawahan. Tapi pendengar, setelah Mamang cari, setelah dilakukan penelusuran, informasi tersebut adalah hoax alias bohong. Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan foto itu bukan kejadian pesawat jatuh di Cirebon. Jadi jangan langsung percaya hanya karena ada foto yang terlihat meyakinkan. Apalagi kalau informasinya berasal dari pesan berantai atau unggahan media sosial yang tidak jelas sumbernya. Nah, itu dia tadi cek fakta ya bersama Mamang Warta. Kalau menerima kabar yang bikin kaget, cek dulu sebelum meyakini bahwa itu betul. Siapa tahu bohong. Sampai jumpa lagi di cek fakta ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun, oke?
2: Bikin jamu daun binahong, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
3: Bandung sore ini.

0: Ya baik, benar dimanapun Anda berada, 97,6 dari Pro Soto Bandung, dan waktunya sorotan sore ya. Pada sore hari ini kami akan membahas tentang ya jelang laga Persib ya, pada Port FC pada Asia Cup Club ya, Championship ya. Dan ini sejauh mana nih Kans Persib ya, kemenangan Kans Persib. Dan kami juga akan berbincang bersama Pak Ade Hidayat ya. Ya ini panggilannya Bang Li. Kemana Bang ya? Sebagai admin Boboto Insight ya. Betul ya. Oke, kita langsung saja. Selamat sore, assalamualaikum Bang Li. Halo. Halo Bang Li. Halo, selamat sore, assalamualaikum.
1: Ya, selamat sore.
0: Iya, ini salah track Bang. Ya.
1: Oh iya.
0: Salah track.
1: Iya.
0: Iya.
1: Santai aja.
0: Iya, Bang, gimana kabarnya, Bang?
1: Alhamdulillah senantiasa baik, Bang. Gimana di sana? Baik-baik juga?
0: Iya, alhamdulillah kalau pertengahan bulannya baik-baik sih, Bang, ya. Ya nanti kalau akhir-akhir
1: purba itu
0: ya. Iya, kalau akhir bulan kurang baik gitu. Iya, ya, Bang. Sesaat lagi kita akan menyaksikan ya Persib Bandung melawan Port FC ya. Ini yeah. Dari pandangan Bang Li ini menjelang Persib ya menghadapi Port FC, kalau melihat kondisi Persib saat ini, seberapa optimis Bang dengan peluang kemenangan Persib nih? Gimana nih Bang?
1: Oh ya, terima kasih ya Bang, sebelumnya izin menjawab dari pertanyaan Abang tadi.
0: Iya. Yeah.
1: Dan kami nih ada beberapa hal yang harus dilihat dari pre-match sebelumnya ya.
0: Mm-hmm.
1: Untuk match yang akan berlangsung nih, hal pertama yang Bobin selihat itu adalah dari segi pelatihnya yang baru itu dong, Mang, yang Bandovic dari Montenegro. Mungkin yeah. Abang tahu sedikit.
0: Mm-hmm.
1: Gini kan, dari Bobin sendiri ketika melihat pertandingan Persib melawan Port, yang paling harus dilihat dari awal itu adalah pelatih yang tadi.
0: Hmm.
1: Pelatih yang baru kan berasal dari Montenegro ya,
0: yeah.
1: Yang sudah malang melintang sekali di kancah Asia Tenggara,
0: mm-hmm.
1: Bahkan beberapa pernah melatih di klub-klub besar Thailand, di Vietnam,
0: mm-hmm.
1: Dan beberapa tim yang lain kan. Nah, secara observasi, ciri khas dari pelatih itu mengandalkan bacaan secara observatif dari lawan-lawan yang akan mereka hadapi. Contoh nih, ketika melawan tim-tim sebelumnya, pelatih Port ini dari 30 menit awal selalu menggunakan pembacaan gimana nih lawan akan melawan mereka. Apakah menjaga kedalaman? Apakah langsung menyerang? Nah, dari sisi tersebut, peluang Persib itu masih ada, walaupun banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh Coach Igor,
0: mm-hmm.
1: Itu awalnya kayak gitu. Awalnya kayak gitu.
0: Ya, baik. Dan ini harus diperhatikan juga ya, pelatih yang anyar ini. Dan kalau kita lihat nih, lihat Port FC, apa yang paling perlu diwaspadai ya, selain pelatih ya tadi ya, Bang ya.
1: Ya,
0: diwaspadai Persib dari tim asal Thailand ini nih, Bang.
1: Ya, hmm. Ya. Setelah tim kami melihat beberapa match ke belakang dari Port, ada nih faktor-faktor non teknis ya sebetulnya, mas, selain faktor yang teknis ya.
0: Ya, ya.
1: Dari faktor non teknis
0: juga harus diperhatikan ya.
1: Ya, ya, ya. Hmm. Itu pasti harus dilihat dari berbagai sisi gitu khususnya. Cuman kalau misalkan di yang paling penting dari sisi Port itu kan ada strikernya tuh yang asal Oman tuh yang tinggi menjulang.
0: Ya, ya.
1: Mm-hmm. Nah itu secara analisis kami bisa menjadi ancaman nih dari lini belakang Persib.
0: Mm-hmm. Ya.
1: Sedangkan dari pemain-pemain lain kan ada yang backnya itu yang botak besar itu,
0: mm-hmm.
1: itu kuat banget tuh. Itu kemungkinan karena dari sisi penyerangan Persib yang beberapa match masih belum klop gitu ya,
0: mm-hmm, yeah.
1: Yang masih struggle gitu,
0: mm-hmm.
1: Jadi masih susah nih.
0: Ya, jadi masih diragukan ya. Ini mungkin komposisi pemain Persib ini agak sedikit diragukan ya. Mana sih yang benar yang aslinya? Dikarenakan ini kan banyak kompetisi juga ya, banyak kompetisi juga. Ini Igor Tolek juga agak bingung ya. Tapi pada malam nanti gimana nih? Menurut Bang Li sendiri, ini Peralta nih, ini banyak orang sekarang yang menyoroti Peralta gitu ya. Belum 100% ya, bergabung dengan Persib Bandung belum 100%. Gimana nanti peran Peralta, Bang Li?
1: Oh iya, iya. Jadi sedikit soal Peralta, kan banyak yang meragukan kualitas Peralta akhir-akhir ini gitu kan, Bang?
0: Nah, kayak gitu. Banyak sorotan ya.
1: Iya, iya. Walaupun harus dicatat bahwa performa Peralta yang luar biasa di Borneo itu memang sesuai dengan sistem pelatih Borneo. Berbeda kan dengan Persib, ketika perubahan dari Bojan ke sekarang Coach Igor masih butuh adaptasi. Ini cocoknya di mana nih Peralta? Karena secara jelasnya Borneo sama Persib sistem permainnya kan memang jomplang banget itu ya.
0: Ya
1: kalau misalkan secara subjektif mah dari Bobin kan berpikirnya lebih baik tuh Peralta tuh daripada di sayap, lebih cocok di gelandang serang, walaupun itu subjektif kami sih.
0: Jadi ada perubahan ya, ada perubahan. Dikarenakan mungkin tandemnya yang waktu di Borneo FC ini sudah klop, Peralta itu di sayap, tapi kalau di Persib ini lebih cocok mungkin kata Bang Lai juga di gelandang serang ya, kayak gitu ya.
1: Karena kan secara komposisi dan kualitas Persib kan mumpuni, cuman karena perubahan dari Coach Bojan ke Coach Igor kan masih perlu beberapa match ke depan lah untuk beradaptasi.
0: Berarti adaptasinya ini masih kurang dong ya Bang ya, untuk Persib Bandung, Peralta dan kawan-kawan kayak gitu ya.
1: Ya kita sebagai boboto harus lebih mengasih kesempatan ke Coach Igor untuk meramu strategi-strategi ke depannya biar Persib bisa lebih jauh lah di kancah Asia gitu Bang.
0: Ya Bang, dan ini kalau melihat komposisi gaya dan gaya bermain kedua tim ya, pertandingan ini kira-kira bakal berjalan seperti apa nih Bang Lia?
1: Oh iya iya. Kalau kami berkaca dari match kedua klub itu ya, kedua tim, entah dari sisi Persib maupun sisi PSG, kan keduanya masih belum dalam top performa gitu kan ya Bang?
0: Dua-duanya masih ini ya, kekerayapan dulu ya kalau kata orang Sunda bilang ya.
1: Kekerayapan heula.
0: Kekerayapan heula. Can pasti gitu ya, can oke gitu kan.
1: Iya iya. Dari Ford kan yang masih struggle, kemudian Persib yang masih butuh adaptasi, kemungkinan kami bukan memprediksi ya, tapi lebih by data, by match-match sebelumnya ini akan dalam pertandingan yang sangat alot gitu Bang. Nggak ada sisi yang lebih untung, nggak ada sisi yang lebih unggul lah gitu.
0: Ya dan ini menarik juga nih Bang Li, kemarin kan timnas menang ya lawan Thailand ya. Nah sekarang supporter Thailand ini akan membela habis-habisan ke tim klubnya ya di Port FC. Karena kan Persib Bandung di Indonesia ya, terus Port FC di Thailand, ini gimana nih? Bakal seru nggak nih pertandingan malam nanti nih?
1: Nah justru kami melihat ini akan menjadi match yang sangat luar biasa kan, bukan hanya membela satu nama klub gitu kan Bang?
0: Iya betul. Negara juga ya.
1: Ya orang-orang Thailand pasti dendam nih kepada timnas kemarin. Digadang-gadang juara kan, di remontada ini.
0: Disiku ya kemarin ya, agak sedikit kejengkang ya Thailand. Ini Bang, terakhir Bang, ini prediksi Abang nih, prediksi Bang Li nih, berapa skor yang ya paling realistis ya untuk Persib nih nanti malam?
1: Sebelumnya maaf dulu ya Bang, kalau Bobin itu bukan anti ya, tapi lebih enggak lah, susah untuk memprediksi skornya berapa. Itu karena itu di luar kemampuan kami lah, kami bukan Tuhan gitu kan Bang ya.
0: Tapi ini mah babale dogan Bang Lilah, babale dogan kayak gitulah ya.
1: Tapi kalau secara objektif melihat dari kedua sisi klub, dari teknis dan non teknis, kami bilang menimbang ini bahkan alot hasilnya, kemungkinan imbang nih Bang.
0: Imbang.
1: Itu dua. Secara objektif ya. Walaupun kan abang sama saya sebagai bobotoh nih dari dulu subjektif maunya menang lah.
0: Nah ya itu lah. Ya. Tapi kalau misalnya dari lihat kekuatan Persib dan kekuatan Ford FC, mungkin bisa ini terjadi imbang dua-duanya ya. Ini ada kemungkinan imbang ya. Tapi mudah-mudahan ya Persib menang ya Bang ya.
1: Bahkan kami mengimbau kepada seluruh bobotoh, mau apapun hasilnya, entah itu menang, entah nah. itu kalah, tetap terus dukung lah gitu
0: nah,
1: kan.
0: Nah itu bobotoh sejati ya, Kang. Ya, bang ya, gitu, ya. Harus dukung. Ya, harapan Bang Lini untuk Persib Bandung dan juga untuk para bobotoh ya. Gimana nih?
1: Gini ya, kalau misalkan untuk kami tim dari Bobin, begitupun masyarakat yang sudah membela kami lah gitu ya. Harapan kepada Persib, kepada para boboto maupun apa namanya, khususnya persepak bola Indonesia.
0: Ya.
1: Di intinya kayak gini. Persib sudah meraja di Liga Indonesia gitu kan, Bang? Udah tripit lah gitu.
0: Iya, betul.
1: Iya. Pesan dari kami teh nggak perlu terlalu tinggi berharap Persib tsunami trofi gitu ya. Tapi lebih baik di kancah Asia itu jadi fokus utama bagi Persib kalau menurut kami mah.
0: Kancah Asia
1: udah,
0: ya.
1: Iya. Udah nggak perlu afirmasi lagi, udah nggak perlu pengakuan lagi bahwa di Liga Indonesia untuk saat ini kami adalah raja, gitulah Bang.
0: Baik.
1: Dan untuk di kancah Asia ditingkatkan dari berbagai hal teknis maupun non teknis. Kami berharap Persib bisa melaju lebih tinggi. Itu prioritas Persib seharusnya di sana.
0: Ya, soalnya bawa nama negara juga, bawa nama liga juga di Indonesia ya.
1: Iya, ya, Bang.
0: Peringkat liga. Ya, baik, Bang Li, terima kasih atur nuhun sudah memberikan informasi kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. Mudah-mudahan Bang Li sehat selalu ya. Ya, terus amin. Dukung Persib Bandung. Terima kasih atur nuhun Bang Li. Salam olahraga.
1: Ya. Waalaikumsalam.
0: Ya baik, pendengar dimanapun Anda berada, ya prediksi tadi kata Bang Li sebagai admin Boboto Insight ya, imbang ya, dilihat dari kedua tim ya yang sama-sama sambil masih mencari racikan yang jitu ya, kedua pelatih ini. Ya mudah-mudahan Persib Bandung menang lah, sebagai saya sebagai orang Bandung Jawa Barat ya pasti mendukung Persib Bandung, walaupun tidak boleh ini kalau lagi siaran mendukung ya, salah satu harus netral, tapi saya adalah orang Bandung ya, orang Sunda ya, Persib harus menang ya. Baik, berikan dimana-mana Anda berada, setelah lagi kita akan menghubungi juga Bandung Comment Center ya, gimana ada Bandung Comment Center, siap ya. Ya, jangan sampai mana di 97,6 RRI Pro 1 Bandung.
2: Bandung sore ini.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: pendengar dimanapun Anda berada, kita akan membahas bagaimana keseruan final FIFA ASEAN Cup 2026. Tentunya saya tidak sendiri karena saya akan ditemani juga oleh penggemar sepak bola yang sudah tidak asing, siapa lagi kalau bukan Bungkus Naini.
1: Ya mungkin karena kita sudah lama juga nggak mengalami pertandingan-pertandingan final ya, sehingga pertandingan kemarin itu antusiasmenya luar biasa. Kalau kita lihat data penontonan hasil surveinya Nielsen, itu kemarin mungkin 3 dari 4 orang yang nonton TV itu nonton final. Ya memang kita harus mengakui bahwa Thailand ini memang tim yang sangat berpengalaman ya. Itu tercermin dari bagaimana cara mereka bermain kemarin. Mereka tahu bahwa Indonesia ini agak lemah di rest defense, transisinya agak lambat, dan itu mereka manfaatkan dengan baik. Ya untungnya kita cukup sabar juga pemain-pemain kita ya, sampai ini bisa membongkar pertahanan Thailand. Yang namanya mentalitas, ini saya pikir hal-hal yang patut dipelajari oleh pemain kita. Membela tim nasional bukan soal menjadi juara, tapi soal bagaimana komitmen kita terhadap tim nasional. Jadi sekarang ini di Asia Tenggara ada dua tier kompetisi ya, atau turnamen ya. Ada FIFA ASEAN Cup, ada yang namanya ASEAN Championship. Nah, jadi ke depan saya pikir nanti kita akan melihat dua level kompetisi yang mudah-mudahan bisa saling mengisi ya. Dari sisi tim nasional, kita melihat penampilan tim nasional kita membaik dalam beberapa aspek, tapi juga masih ada yang belum selesai. Jadi meskipun tim ini tidak lengkap, tapi pemain memiliki soliditas yang baik, mentalitas bertanding yang baik. Jadi ini timnya memang sedang berproses, memang akan banyak proses adaptasi yang membutuhkan waktu. Makanya kita juga harus cukup sabar memberi kesempatan tim ini berkembang. Tapi prospeknya menurut saya cukup menarik ya. Apa yang ditunjukkan tim ketika menghadapi Malaysia dengan 10 pemain, menghadapi Thailand, menghadapi Singapura, menunjukkan bahwa kita ini di level Asia Tenggara itu sebetulnya sudah sedikit di atas yang lain, meskipun belum terlalu jauh. Target besar ini kan Piala Dunia 2030. Hampir pasti akan ada sejumlah perubahan, sejumlah peremajaan, karena beberapa pemain kan sudah melewati usia emas sekarang ini ya. Tapi untuk Piala Asia, saya pikir kerangka timnya ini masih akan bertumbuh dari pemain-pemain yang sekarang menjadi juara di FIFA ASEAN Cup. Saya lihat ini mungkin memang gambaran tim Piala Asia ini kurang lebih dari tim yang sekarang, plus J.I.J., Miliano Jonathan, Celino. Mudah-mudahan juga Beckham bisa tembus lagi nanti. Sebetulnya Adam Arif masih punya peluang untuk tembus ke tim nasional juga. Ya ini tinggal bagaimana dia terus konsisten, tinggal bagaimana Coach John Heitman juga lebih banyak melihat pertandingan di kompetisi Super League, sehingga akhirnya bisa melihat progresnya Adam Arif.
2: Bandung sore ini.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Ginjal merupakan organ di dalam tubuh manusia yang berfungsi pada proses ekresi. Ginjal memiliki bentuk seperti kacang dan terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal memiliki peran untuk mengendalikan keseimbangan cairan dan menjaga keseimbangan kadar elektrolit agar kadar tetap stabil. Tips untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu menjaga kestabilan kadar gula darah, mengurangi konsumsi garam, konsumsi air yang cukup untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu minimal 2 liter per hari, menghindari konsumsi obat-obatan anti nyeri. Konsultasikanlah dengan dokter apabila ingin mengkonsumsi obat. Penderita hipertensi dan diabetes harap selalu memantau fungsi ginjalnya secara berkala.

0: 97,6 dari Pro 1 Bandung. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 18.39 menit ya. Ya, pasokan pangan Kota Bandung jelang musim hujan dipastikan aman ya. Pendengar dimanapun Anda berada, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung memastikan ketersediaan pangan di Kota Bandung menjelang musim hujan masih dalam kondisi aman. Meski sejumlah harga komoditas mengalami fluktuasi ya, pergerakannya dinilai masih terkendali. Ya, Kepala DKPP Kota Bandung Gingi Ginanjar mengatakan salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah telur. Pasalnya, harga telur di tingkat peternakan mengalami penurunan sementara biaya pakan terus meningkat. Menurutnya harga telur dalam kegiatan gerakan pangan murah atau GPM berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, sementara di pasar umum sekitar Rp25.000 per kilogram, masih di bawah harga rata-rata tertinggi ya sebesar Rp26.000 per kilogramnya. Gingin menyebut stok telur masih tersedia, namun kenaikan biaya pakan berpotensi membuat peternak merugi jumlah ternak dan produksi. Sementara itu, untuk komoditas daging ayam segar, ketersediaannya juga dipastikan aman. Harga berada di kisaran Rp36.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya dan cenderung stabil tanpa kenaikan signifikan. Empat komoditas yang paling banyak dicari masyarakat saat ini yakni beras, minyak goreng, telur, dan daging ayam segar. Untuk komoditas beras, Gingin mengakui beras kelas menengah ya, memang relatif lebih jarang tersedia. Di sisi lain, Bulog telah menyalurkan beras premium dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang dinilai setara. Namun peminatnya masih terbatas. Salah satu kendalanya menurut Gingin adalah ukuran kemasan beras premium yang umumnya mencapai 10 kg sehingga dinilai kurang praktis bagi sebagian konsumen. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktunya juga hadir kembali untuk undur diri. Terima kasih atas atensi Anda yang selalu setia mendengarkan 97,6 dari Pro 1 Bandung. Tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Seismograf, alat pendeteksi gempa bumi pertama, ditemukan oleh ilmuwan China, Zhang Heng, untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Di setiap kepala naga, terdapat katak dengan mulut terbuka ke arah naga. Ketika gempa bumi terjadi, satu atau lebih mulut naga tersebut akan melepaskan bola ke mulut katak yang ada di bawahnya. Arah guncangan diketahui dari naga mana yang melepaskan bolanya. Alat ini dilaporkan telah mendeteksi gempa sejauh 400 mil yang tidak terasa di lokasi seismograf. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir dari ZME Science, alat temuan Chang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau BPBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
3: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih. Dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
5: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
6: Darita.
7: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
6: Saksi?
7: Ya.
6: Kasus TPPU, Ibu.
7: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
6: Ya
7: bisa, kan saya cuma mantan bupati, oke? Terima kasih.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta, yaitu bernama Bohari, dan juga serta mantan staf Bupati Kukar, yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
2: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi, untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
8: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalannya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
7: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
6: Saksi?
7: Ya.
6: Kasus TPPU, Ibu.
7: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
6: Ya bisa,
7: kan
6: ya,
7: saya cuma mantan bupati, oke?
6: Bu,
7: terima kasih.
6: Tiga korporasi itu, Ibu?
7: Oh, bukan. Belum itu, belum diperiksa.
6: Oh, belum.
7: Permisi, Pak.
6: Kanan, Bang. Tapi kan PT BKS punya Ibu, bukan
7: Ibu? Ibu saya cuma 0,45. Oke. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
6: Yang pengamanan itu gimana, Bu, yang sama?
7: Aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
9: Bu, uang untuk ke baby Z, Bu. Itu dari BKS itu buat nyanyi apa, buat apa, Bu?
7: Aku tidak tahu, itu privasi perusahaan. Awas, permisi, Pak.
8: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
11: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan, pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
10: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders, tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
11: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
12: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
11: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
13: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
14: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit. Karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
13: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
14: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Serious, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
15: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan. Sekarang malah mereka berhutang.
14: Lebih lanjut, ekonom Selios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, karhutla di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima dari RRI Ambon.
16: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
17: Ini salah satu cara antisipasi untuk sumber api kurang terlalu dekat dengan tembok, maka melaksanakan penerbangan. Nah, ini untung kita sudah dibantu oleh damkar.
16: Balikota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puing-puing rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
18: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Kan daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
16: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batemera dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Lai Timur Selatan dan Jasira Lai itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang perpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdurrahman 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik kan enam baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
19: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
20: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
21: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area, yaitu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada rigid. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam. Yes.
20: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
21: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan meter, nebulizer dan tensimeter.
19: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
22: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Namporo Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful this where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Namporo. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
19: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
1: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
3: Please let me highlight one major difference between today when we started ISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
1: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
5: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services. And they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
1: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
0: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
2: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
4: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Celebra Palsi atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi asuh pelatih Januar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
2: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya. Kita nggak bisa bilang target bagaimana. Yang penting kita kesana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya. Kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
4: Head coach tim CP Football NBC Indonesia Januar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya, seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang. Sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
6: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu, jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15, jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
4: Sementara itu Kapten Tim CP Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CP Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 96.6 FM Pro 1 RD Bandung. Pendengar, saya Rana Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Kamis 8 Oktober 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.

0: Disiarkan langsung dari program 1 Radio Republik Indonesia dan juga disiarkan live streaming di RD Pro 1 BDG. Kita akan mempertontonkan dan juga memperdengarkan ke Anda Persib dan juga Port FC pertandingan sepak bola Asian Club Champions ACC Sapi Cup 2026-2027 barengan Rana,
1: Senbi,
2: Rangga,
0: Digimo,
3: Gimana Bola.
0: Yo. Mantap banget dah ini, enjoy, sick ah.
1: Kenapa dia langsung semedi ya?
2: Capek tuh, bos.
1: Okay. Padahal baru main.
2: Julio ya?
1: Julio kemarin nonton final Indonesia Thailand di GBK.
2: Oh ya? Capek. Dia dukung siapa ya sebenarnya?
1: Apa?
2: Dia dukung siapa ya kalau netral-netral
1: pastinya
2: begitu?
1: Pastinya kalau ada Paraguay.
2: Enggak dong.
0: Kejauhan mas.
2: Wah botak tuh, ada yang botak tuh.
1: Yes,
2: ada.
1: Sama kayak kemarin ini banyak pemain timnas Thailand menghadapi Persib Bandung.
2: Emang kita lagi ada di acara apa nih?
0: Yang mana nih?
2: Hari ini pertandingan apa nih? Gibol ini maksudnya
0: ASEAN Club Championship atau ACC Sapi Cup.
1: Ini ceko terus dong.
0: Yo, iya dong.
2: Dan jangan dong gitu. Tapi ini Sapi Cup ini dia harusnya bayar ini ke kita ya, kita sebut terus nih.
1: Itulah kendangannya menjadi sponsor tunggal di liga.
0: Oh, betul.
1: Nanti disebut-sebut lah.
2: BRI Liga 1.
1: Misalnya RRI jadi sponsor Liga 1, RRI Liga 1 itu bisa.
0: Oh, iya iya.
1: Tapi itu ratusan miliar.
2: Saya rasa mending untuk
1: ya itu dia.
0: 11 orang diberangkatkan ke lapangan yang ada di Thammasat Stadium Thailand. Ada 11 orang
1: gak
0: yang
1: ada,
0: di
1: enggak
0: dimainkan di lapangan maksudnya. Okay. Di lapangan. Ada Tejapago Alam, ada Mark Lok, ada Eliano Reinders, ada Gabriel Mutombo, ada Julio Cesar, Luka Menalo, ada Malis Ali Tanamal, Patricio Martiga di William Baros dan juga Berginho.
1: Sementara dari Thailand siapa gak?
2: Ya. Siapa ini?
1: Dong.
2: Luar biasa sekali ya. Sementara itu dari Port FC yang menggunakan baju orange biru. Hari ini kipernya ada Michael Axel Bataikan. Luar biasa. Terus ada salah satu pemain yang kemarin nyetak gol juga ya.
1: Siapa
2: tuh? Kaptennya itu Peradol.
1: Kalau kata Rik, Peradol itu Peralta Ronaldo.
2: Peraldo. Bordin Pala,
1: yes.
2: Bruno Moreira.
1: Oh, mantan pemain Persebaya.
2: Oh ya ini?
1: Yes.
2: Oh Bruno. Oh, terus ada Francisco Kjellson. Matius Guili Herme, Manuel Tombir. Oh ini botak Tombir nih ya.
1: Yes.
2: Rui Pedro, Eric Svichenko, Noburo Shimura, Nitipong Selano.
1: Ini back botak ini adalah salah satu musuh dari Kimari ya. Siapa anaknya itu? Siapa?
2: Kamari.
1: Jason
2: Abner kok musuhnya Kamari. Kamari enggak main kan.
1: Yalah dong.
2: Tapi dia ini ya luar biasa, fisiknya masih pada kuat ya orang-orang ini. Mereka udah dikasih kalah kan sama Indo kemarin, masih main
1: langsung
2: sekarang
1: main
2: di
1: Port. Sedangkan Ragnar dan Tom Haye masih di cadangan.
2: Ya, karena mereka masih nikmati masa-masa kejuaraan dulu aja.
1: Iya dong. Tapi kan capek kan. Apalagi Ragnar ya yang main lumayan banyak ya dibanding Tom ya.
2: Benar, Tom ini kan satu pertandingan ini kartu merah.
1: Yes, ini adalah pertandingan Persib versus Port di mana di Thailand ini memasuki menit 32 dan skor masih 0-0. Di mana tadi memang Persib dan Port ini jual beli serangan ya kalau kita lihat ya. Dan ini kalau melihat formasi yang dilakukan oleh Igor Tolik ini akan mengcopy paste seperti menghadapi Seoul karena memakai 3 back juga mereka.
2: Oh, 3 back. Back. Ini kalau bertahan bisa 5 berarti ya.
1: Yes, sementara kalau menyerang bisa juga. Tapi memang kreativitas di tengah ini ada Malis dan juga Klok yang harusnya bisa lebih lagi karena double pivot ini kita tahu harus lebih tangguh untuk bertahan dan juga menyerang.
2: Kenapa
1: Ran? Capek Ran?
0: Ini kita harus ini kali ya.
1: Apa
0: kita
1: tuh?
0: Harus
1: liburan.
0: Liburan dulu.
1: Gimana tuh?
0: Jenah.
1: Udah lama kita gak goyang nih. Gol dong kita mau
0: nanti babak 2 kita hiburan. Babak 2 kita hiburan loh ini. Babak 2 kita akan hiburan.
2: Gol ya. Tapi 3 back itu siapa aja tadi kita tuh?
1: Ada Julio Cesar, Patricio Matricardi, dan Mutombo.
2: Oh bagus ya.
1: Iya.
2: Kayaknya udah mulai mencari.
0: Respon anda kenapa gitu? Oh bagus ya. Gue lihat anak kecil abis gambar. Bagus ya.
2: Tapi emang bagus maksudnya.
1: Maksudnya kalau jadi PR tuh di saat tiga ini cedera atau
2: nah,
1: apa
2: iya,
1: nih.
2: Bener.
1: Nanti hari Minggu lawan Dewa gimana?
2: Iya,
1: nanti John, nanti
2: iya,
1: lawan Vietnam hari Rabunya gimana?
2: Siapa
1: nanti,
2: aja back yang Persita sekarang teh
1: asingnya 3 doang. Kalau center backnya 3. Eh ada Daniel Loncar ya. Kita tahu Loncar. Daniel Loncar memang agak sulit ya karena dia tidak terlihat sama sekali
2: iya.
1: kemarin.
3: Jawa juga belum.
1: Jawa. Menalo ini baik sekali Menalo. Coba lagi kosong. Kemana Menalo Berginho. Berginho kali ini membantu memasuki kotak penalti ke Menalo lagi. Oh my god.
2: Shooting. Keren, keren.
3: Mantap, mantap. Dari tadi emang lini belakang dari Port FC lumayan solid ya.
2: Botak buat Semarang botak ini.
1: Cakep. Itu Manuel. Dia bukan, memang bukan, dilarang ini. Di sini ya, Manuel Bir namanya.
2: Bukan bir minuman.
1: Bukan.
2: Ya, tapi saya rasa dia bisa kalau main di Persib di suatu saat.
1: Siapa bagus. Tuh?
2: Manuel Botak itu
1: okay,
2: si Botak.
1: Okay.
2: Umur berapa ya dia enggak ada ya?
3: Enggak semua harus diinin gitu, enggak semua harus dipromosiin gitu. Biar aja hak dia aja gitu.
2: Biar aja hak dia aja.
3: Dan ini tadi Bung Sambi sempat bilang gagah bahwa ini bagus harusnya.
1: Manuel, Luka Menalo maksudnya. Oh, baik sekali tekuknya.
3: Itu sih kalau enggak kena kaki sih kena
1: jauh,
3: apa kayak gitu ya.
2: Nuhun Rans, nuhun.
1: Bisa tebak skor di mana sih Ran?
3: Kalau mau tebak skor pendengar di 0811-220-9760 atau mau ditelepon juga boleh di 0227778978. Gagak. Sambi tadi bilang bahwa sayang banget ini pertandingan di Thailand sepi banget penonton, malah banyak dari bobotoh nih yang datang nih.
1: Wayday.
2: Betul.
1: Tahu enggak ke sana berapa?
3: Berapa tuh?
1: 8 jutaan.
3: Tiket doang.
1: Tiket semua.
3: PP.
1: Tiket biasanya tur itu tur tiket hotel makan 3 kali itu Bu Imas biasanya.
2: Enggak usah. Makan 3 kali itu sehari sekali, Pak. Itu pun sahur, posisinya sahur.
1: Enggak memang itu
3: jatuhnya ibadah.
1: Segitu-gitu, tapi memang banyak juga yang ngeteng.
3: Oh ada tuh, nah, lebih murah itu deh kayaknya.
1: Makanya dari sininya perginya agak lama ya. Jadi dia berenang dari sini ke
3: Mas.
2: Sambil TikTok kalau misalnya.
3: Terlalu Iron Man.
1: Jauh-jauh. Biasa, tapi segituan Ran. Jadi memang Bobotoh itu disebut loyal ya kayak gini. Justru stadion gede ini banyaknya ya Persib.
3: Iya.
2: Karena orang Thailand itu mereka lebih cenderung menekuni jualan Thai tea ya dibanding nonton bola. Sepi banget nih soalnya.
3: Iya.
1: Ini tuh kalau nggak salah bukan stadion asli mereka kalau tidak salah ya.
3: Oke.
1: Okay. Ya kayaknya mungkin kalau kita meskipun misalnya mainnya di Bogor gitu.
3: Iya.
1: Saya lupa tapi ini apakah stadion. Soalnya lihat Bobo tuh yang lebih banyak di timur ya.
3: Iya loh. Betul. Kalau misalkan tadi dibilang bahwa Ragnar sama Haye masih istirahat dan berhenti dari euforia. Berbeda dengan Beckham ya, lagi cedera katanya.
1: Betul. Baik sekali selidikan dari Beckham yang justru yang sekarang yang sudah masuk line up itu Sandy Walsh dan juga Goiche ya.
2: Luciano, benar. Oh, udah ada Sandy Walsh mah rada nyalse ya, dia bisa center back kan.
1: Tapi kan kita tahu ya Sandy Walsh lama tidak bermain ya.
2: Iya.
1: Jadi memang harus dimulai mungkin dari
3: Bahasa enggak lagi cedera kan Bahasa?
1: Enggak, ini strategi. Kenapa memilih William Barros karena dia defensifnya bagus sekali.
3: Iya sih. Karena gitu memang kalau misalkan orang-orang yang sabar untuk menahan gemburan-gemburan kan memang orang Baros, Banjaran kan Macet.
1: Wah, iya betul, ya, Cililin ya.
2: Orang Baros, benar. Itu tapi itu jalan Pak sebenarnya, itu jalan Baros ya.
3: Jalan Baros gitu.
1: Ini kemarin Gaga sakit.
3: Benar.
1: Karena libur.
2: Iya. Jadi kemarin gimana
1: saya
2: gitu?
1: Saya tetap aja.
3: Iya, tapi kan jangan khawatir, ada ini. Wih, kok jangan diragu-ragukan gitu dong. Ini
2: kemarin,
3: kita
2: ya, kemarin ada host sekelas Bungkus loh ya.
1: Iya,
2: Bungkus dong. Bung Arik ya.
1: Bung Arik gitu.
2: Bersama dengan influencer bola yang paling terkenal Randy Aditya yang paling paham
1: betul.
2: Soal bola. Setara Ganindra Bimo dia.
1: Luar biasa memang kemarin Arik analisis Randy memang menghibur gitu ya. Saya memang batuk. Jadi saya bingung juga nih. Agak bingung nanti.
2: Bahkan saya lihat dari reaction tuh Randy ketika timnas ngegolin tuh dia tidak tersenyum, tidak euforia loh. Dia tuh memang dukung Thailand.
1: Bukan. Dia pilih lagu dulu.
3: Iya, dia milih lagu dulu. Dia enggak prepare, sebelumnya.
1: Jadi dia tuh enggak seprofesional Rana sekarang. Nah. Karena tuh udah terlatih. Kalau Randy tuh kan baru-baru ya.
2: Oh iya.
1: Tapi dia memang masih mau belajar.
2: Oh.
1: Gak apa-apa.
2: Dan dia terlalu meremehkan. Mungkin Indonesia tidak akan ngegolin. Gak usah disiapin. Mungkin. Randy ini memang dukung Thailand nih orang.
3: Betul. Tapi kalau urusan ulang tahun para pemain di dunia,
1: Randy
3: dia tahu.
1: Ya update banget.
3: Stadion-stadion yang mahal dan murah dia tahu.
1: Dia tahu banget.
3: Kuliner di tempat pribumi dia tahu. Jadi gitu-gitunya
2: info
3: sih.
2: Info penting loh itu sebenarnya.
1: Makanya setelah itu Arik dan juga Randy tidak siaran lagi. Aduh bahaya, aduh ya Allah.
2: Sebetulnya dari tadi berani banget Teja ngasih ke situ.
1: Tapi Teja bermain baik ya. Tadi dua kali blok yang dilakukan loh. Keren banget.
3: Dan dari tadi juga sebetulnya tidak hanya dari Persibnya yang bagus di lini pertahanan, termasuk juga Teja, tapi permain
1: Baros ini. Besa Baros. Allahu Akbar. Tendangan kaki kanan Baros.
3: Tapi enggak apa-apa,
2: Tendangan Marcelino.
3: Tapi enggak apa-apa.
2: Dua kali itu.
3: Tapi enggak apa-apa. Itu kan kalau saya suka bilang kisi-kisi ujian nasional.
1: Iya.
3: Jadi ibarat ngasih warning, ayah ya
1: gitu. Ayah kelemang-kelemang gitu.
3: Ayah ya gitu.
2: Hampir saja tadi sepakan dari kaki kanan William Baros ya, tapi masih jauh di atas Mister Gawang.
3: Itu kenceng banget itu, Kak. Kenceng banget itu.
2: Kena itu mah. Tapi Persib ini akan menjadi merchandise FC ya sebentar lagi karena bajunya banyak banget. Saya jadi bingung.
1: Tiap kompetisi beda ya.
3: Ini anyar lagi ini.
2: Ini baru lihat kotak-kotak catur gini, Pak.
1: Jadi antara ACL dan ACC ini beda.
2: Nah,
1: beda desain.
3: Saya mau penasaran yang itu yang warna
1: salmon.
3: Es krim walls.
1: Salmon namanya.
3: Iraha ya tadi pakai
1: nanya. Nanti ya saya pakai ya.
2: Aduh. Ayo gitu. Karena kan jadi mau beli beli yang supporter edition.
1: Jangan dong.
2: Ada yang duka weh.
1: Ada supporter edition.
2: Murah, Pak.
1: Support 150.
3: Support edition.
1: Supporter.
3: Supporter edition.
2: Edisi buat supporter. Harganya lebih murah. Original.
1: 150, 200.
2: Di Geraha.
3: Oh, di Geraha 150?
1: Ada.
2: Nah, ini sebagai...
1: Jangan sekarang. Oke, kali ini tapi peluang dari Persib Bandung ini Watanamal. Kali ini Watanamal. Coba lagi, geser lagi ke belakang. Maklok.
2: Crossing langsung ke dalam.
1: Mana Klok? Aduh, dalam.
2: Terlalu dalam.
3: Mencoba dari sebelah kiri ya. Dari tadi kanan terus nih serangan dari Persib.
1: Jadi bedanya, sport tradition dan player issue adalah bahan run.
3: Oke. Dari bahan. Kalau perinan dan lain sebagainya.
1: Lah, apa nih? Dia dapat kartu kuning sedangkan yang tadi tidak. Tadi menarik pemain dari Port.
2: Bisa jadi beda juga, Bung Rana. Jadi ini sebagai apa namanya edukasi untuk apa namanya itu supporter dan juga jersey.
1: Bahwa?
2: Daripada beli-beli KW, mending belinya yang supporter edition karena harganya kan kayak contoh player issue itu berapa? 1,4 lah ya, 1,3. Yang replika bisa 700-an ya, setengahnya. Yang supporter edition bisa lebih murah lagi, 200.000 atau 300.000
3: gitu. Oh, daripada beli KW pinggir jalan, mending itu ya?
2: Mending itu, langsung dari store Persib juga kan bangga.
3: Dan pajaknya gitu. Masuk ke kita juga, kan ke Persib kene.
1: Oh, iya sih. Keuntungannya untuk Persib.
3: Nah, itu ya, pendengar ya. Demikian mungkin giveaway kita hari ini.
1: Belum, kita baru mulai.
3: Belum.
1: Kita kan tadi udah ada acara favorit dulu, acara jam favorit, 7.
2: Warta Jabar.
1: Benar.
2: My favorite acara
1: kan Warta Jabar punya kita di sini.
3: Iya benar.
1: Jabar namanya.
2: Oh, Jabar.
1: Itu Pro 3.
2: Oh, sih Pro 3.
3: Iya, iya dong.
1: Maaf belum ya, dia di Pro 2 sekarang ada relay.
2: Maaf nih,
3: karena ada relay dia.
1: Masih menit ke 41, 0-0 nih skor Persib menghadapi Port, tidak terlalu banyak peluang tapi memang agak deg-degan.
3: Yang enggak ada di list pemain cadangan selain Beckham siapa lagi?
1: Gua tau enggak dibawa.
3: Masih sakit enggak Gakuto?
1: Gakuto Natsuda.
3: Dia kayak lama banget ya.
1: Dia memang dari awal belum main karena cedera. Yang pemain Jepang itu.
3: Ya tapi kan maksudnya pernah main dulu
1: kan. Karena di Piala Presiden.
3: Iya, di Piala Presiden masuk dulu kan. Tapi kayak lama banget di cederanya. Yes, kenapa ya?
1: Enggak tahu kalau cedera bawaan, makanya itu yang pentingnya dalam pembelian pemain itu tes medis. Oh. Agar diketahui apakah tapi punya cedera.
3: Kalau lolos dia.
1: Ya, kita yang tahu ya.
2: Itu dia tes medis, bos.
3: Naonnya influenza agak.
1: MCU mun kita mah MCU.
3: Oh, itu bisa
2: influenza. Oh, masih dekat saja. Ini menurut kalian gimana nih Persib tidak mendatangkan striker dan juga kiper baru gitu. Back.
1: Ini sayap. Sih kayaknya lobby ada gak. Cuman kayaknya gak dapat aja gitu. Di akhir-akhir gitu.
2: Tapi mungkin emang kita harus agak sabar dikit sampai Januari kan lagi ya. Oktober, November, Desember lah ya.
3: Iya sih.
2: Nah digembur 3 bulan lah sebelum ada pemain baru sih kayaknya.
1: Di leg kedua ya nanti ya. Di putaran kedua.
2: Putaran 2 bener.
3: Dan by the way kalau kita balik lagi ke pertandingan pendengar. Ini kalau Persib dari tadi bikin serangan ke sebelah kiri gawangnya Thailand. Sebaliknya Thailand ini justru di tengah ya. Seringnya dia dari tengah loh ini.
1: Betul.
3: Sering terobos di tengah.
1: Karena memang Thailand itu produksi knalpotnya bagus-bagus.
3: Apa bunganya? Gelap noh inang mang nak-nang dah ini.
1: Mena lo kemana? Astagfirullah.
2: Karena ini bisa banget bahasa Thailand ya.
3: Betul.
1: Oh iya,
3: saya tahu beberapa yang benar.
2: Apa?
3: Kalau makanan.
1: Kuning lagi?
2: Merah dong.
1: Enggak,
3: bukan. Kalau tadi bukan ini. Tadi ini
1: tadi siapa? Patricio
3: Matricardi tadi.
2: Apa bahasa Thailand yang benar gimana?
3: Saya tahu beberapa yang benar. Makanan enak tuh Aroy Mak. Enak tuh Aroy Mak.
1: Aroy Mak.
3: Aroy Mak.
1: Bukan, itu hantu.
3: Itu hantu. Itu.
1: Apalagi? Apalagi?
3: Lakney ayo. Tapi lakneynya harus ke bawah. Lakney.
1: Lakney.
3: Itu ayo. Ayo gitu. Lakney. Ayo itu.
1: Terus? Ada lagi?
3: Saya satu lagi cuma lupa saya tahu tiga.
1: Sonika.
3: Oh, kalau itu mah umum kalau itu Sonika.
1: Ya. Ini enggak umum ya.
3: Ini enggak umum. Aroy Max sama Lakne.
1: Oh. Sucai gelat goong. Ada itu.
3: Itu lebih ke pop Sunda aja Thailand.
2: Sunda. Minang lang lang Minang suang itu ada juga.
3: Sonika. Minang teng lang Minang suang Minang suang
1: Minang. Minang teng oncong gondrom ya. Aduh, ya, masih menit 44. Kita lihat tambahan waktu berapa nih?
3: Mana nih?
1: Biasa ya. Belum dong.
3: Ini mah paling 1 menit 2 menit, enggak ada terlalu ini. Oh, dari tengah lagi itu.
1: Teja lagi. Teja lagi.
3: Merahnya.
1: Kita tahu pas lawan Seoul juga Teja luar biasa kan?
3: Iya, betul.
1: Dan ini kita nantikan masuk bahasa kayaknya bisa cetak gol.
3: Harusnya.
1: Karena memang finishingnya ya dari tadi.
3: Back tengah siapa sih?
1: Back tengah Gattuso, ada Julio Cesar dan Patrizio Martecari, dua-duanya kena kartu kuning.
3: Ya, berarti masuk bah, ini dong.
1: Kayaknya diganti deh antara salah satunya.
2: Dion Mark.
1: Enggak, Dion Mark kan di Persita sekarang.
3: Enggak dong. Berarti yang masuk antara
1: Kakang bisa.
3: Kok Kakang?
1: Kakang jadi back kanan atau misalnya Sandy menarik Sunny Walsh bisa, tapi baru cedera.
3: Oh, iya
1: belum ini. Mm-hmm. Untuk permainan di tingkat
3: masih recovery,
1: ASEAN.
3: Ya?

0: turun. Kantem okay. sama Indonesia
1: sama tim kemarin susah itu mah.
0: Hilang langsung,
2: kan berhenti dulu liganya.
0: Betul, kan? Karena sepanjang liga kemarin kan di Peralta terus. Ya. Apapun itu ya isunya ada mulu Peralta.
2: Iya benar.
0: Timnas muncul, kelar dia udah hilang. Ya,
1: mungkin ini memang kesempatan Peralta bener. Untuk menunjukkan setelah ini.
0: Nah, benar.
1: Ya, kita nantikan ya kalau kita.
2: Kalau saya tampil juga kan nanti ya di sini ya.
0: Betul.
1: Ada tadi dia kan bukan.
2: Baik, pertandingan baru saja kita memulai. Aduh.
0: Enggak tahu, baru saja selesai, baru saja selesai.
1: 15 menit. Nanti 15 menit, nanti 45 menit full kita ya.
0: Yeah.
1: Gak kesini lagi atau di sana?
2: Di sini saya. Kalau kemarin sempat kepotong ada Narsum ya kalau misalnya. Itu gimana sih konsepnya?
1: Jadi itu kemarin kita lagi
2: lucu di mall nih.
0: Ada Narsum?
1: Iya, emang ada Narsum. Tapi konsepnya gimana ya? Kemarin jam 20 tuh udah kick off ya.
2: Udah
1: 30 tuh kita
2: 30 menit pertandingan, thank you dulu. Narsum dulu iklan setengah jam.
0: Masuk lagi.
2: Masuk lagi jam 9 beliau. Babak 2.
1: Dan itu tuh memang Randy tetap update. Jadi kalau misalnya ada gol nanti Narsum ya.
0: Masya Allah.
2: Tapi sampai jam 11 ya kemarin ya?
1: Yes, kemarin karena
2: baru menambah closing ya.
1: Tendangan-tendangan penalti kan. Memang itu banyak banget ya. Semangatnya sampai suara saya habis.
0: Itu saya nonton lagi di Hotel Haris pas lagi event saya.
2: Sambil event sambil
0: nonton. Iya, itu kan kita kan geladi bersih nih. Kita geladi bersih ceritanya. Pakai videotron gitu, Pak.
1: Nonton Gibol.
0: Bukan itu
2: punya. Masa nonton Gibol? Apa? Nonton muka mereka doang.
0: Nonton apa?
1: Timnas.
0: Timnas. Itu full kita geladi yang awalnya dari jam 8 target setengah 10 selesai. Beres. Jam 1 kita baru selesai. Geladinya kita stop, panas, kita pindah dulu ke timnas.
2: Panas dirisnya.
0: Panas diris kacau.
1: Tegang.
0: Kacau. Tapi seru.
1: Wes Pak Haji Umo, sehat-sehat
2: Pak Haji. Oh, Pak Haji Umo ternyata lagi live di ini ya.
1: Iya,
0: di Rans Entertainment ya.
1: Betul.
2: Keren-keren lah bisa ngundang Pak Haji Umo sama
1: ini orang Bandung semua nih.
0: Iya betul. Iya benar-benar. Dia emang orang Bandung sih, siapa?
2: Atepan Jakarta kan?
1: Siapa sih? Jebret.
0: Jebret.
1: Jebret itu kuliahnya di sini.
0: Oh.
1: Dia lama di sini, ITB, makanya kan? Unpar kalau salah. Oh. Makanya bahasa Sundanya
2: Jakarta. Oh, lihat Ariel.
0: Lihat Antapani.
1: Oh, Ariel.
0: Antapani.
1: Arca Manik.
0: Lembang.
1: Raffi itu di sini nih, neneknya di sini kan?
0: Iya.
1: Supratman.
0: Di sini yang dekat SMA 2 berapa ya?
2: Dia kan di Bumi Sangkuriang kan, saudaranya Alsyad.
1: Ya benar.
0: Cibuleuit.
1: Itu mau dijual. Loh. Rumah Alsyad mau dijual.
2: Iya katanya. Berapa miliar? 50 sekian ya?
1: Iya, lebih.
2: Berapa?
1: Ya, itu gede banget ya.
2: Lebih. Berapa yang lupa?
0: Belasan.
2: Ya?
0: Belasan.
1: Ratusan itu.
2: Oh iya? Saya tuh udah sempet nawar.
1: Tapi kata Alsyad, asal tidurnya di kandang macan.
2: Kan Alsyad simpen aja ya mangga kaget tuang weh tapas nah sakura gitu. Tapi ini saya lihat Ate pakai baju ini kayak antara klasik sama enggak punya baju lagi nih kayaknya. Kayak bajunya kayak baju dulu banget gitu.
1: Iya. Harusnya tanding juara gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi ini mah pas sama Sergio Pandi.
2: Iya, tapi benar-benar jadi core memory banget ya lihat dia pakai baju.
1: Iya.
0: Gini Raffi Ahmad tuh dia tuh bukan orang bola loh. Dia enggak ngerti-ngerti amat.
1: Tapi dia penjaga gawang Persib Junior loh.
0: Betul. Tapi secara komentator dia mengomentari bola tuh
1: Pak Haji kemana? Pak Haji kemana?
0: Dia ngeliat, Pak Haji kemana? Masa dia ngeliat Bumblebee? Masa dia ngeliat Transformer?
2: Nyari. Pak Haji kemana? Maaf ya, ini kita lagi nge-live react. Orang lagi nge-live react juga nih jadinya.
0: Oke. Pendengar, terima kasih ya untuk yang mau prediksi skor. Nanti di babak 2 kita bacainnya di 0811-220-9760. Setelah ini kita akan kembali lagi di Gibol.
1: Gibol Bola.
3: Saudara-saudara, pasukan penyerang Persib telah berada di daerah lawan. Tembakan masuk, saudara-saudara. Bertambah lagi kemenangan untuk Persib Bandung.

mi HP barudak. Persib ulah nepi ka ele. Cing menang, hidup Persib. Eleh menang.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Kita balik lagi di Gibol.
1: Gibol bola.
0: Gaganya lagi ini dulu ya, gaganya lagi ke pasar baru dulu. Yes. Mau bikin adjust blazer buat jadi WO dia.
1: Di warung sebelah kan.
0: Babak kedua pendengar, Port FC masih dengan Persib di Stadion Thammasat Stadium, Thailand begitu ya. Kedudukan masih 0-0 di babak kedua, awal babak kedua ini. Dan mudah-mudahan kita ada angin segar setelah mungkin nanti ada pemain-pemain baru masuk. Mungkin Peralta, mungkin Balsa Sekulik,
1: Tom Haye, Ragnar.
0: Capekin yang berumang.
1: Bisa aja.
0: Tapi mungkin gak sih?
1: Mungkin dong.
0: Mungkin-mungkin aja kali ya.
1: Ini pemain-pemain Thailand aja yang kemarin main di final.
0: Main lagi. Iya benar.
1: Ya tapi kan ya tergantung lah. Biasanya mood juga ya.
0: Feelingku sih Kakang main.
1: Kakang main.
0: Feelingku mah Kakang main. Maka,
1: berarti kalau Kakang main. Oke, tapi kali ini pergerakan dengan kawan Bergijo. Bergijo umpan ke dalam kotak penalti.
0: Aduh. Kurang sedikit ke kanan. Aman.
1: Agak sulit ini. Belum ada pergantian antara Persib dan juga Port hingga menit ke 49 yang pasti masih skor 0-0.
0: Ya, dan Thailand ini kayaknya lumayan cukup jarang nggak sih bawa pemain-pemain dari
1: apa tuh?
0: Luar negeri atau ada aja?
1: Ada aja. Ada banyak.
0: Ada nggak sih negara yang jarang gitu bawa dari luar negeri, ada nggak ya?
2: Jarang sekarang mah ya.
1: Maksudnya bawa dari luar negeri mana?
0: Ya maksudnya liga gitu
1: banyak.
0: Ada aja.
1: Karena kan ada kuota pemain asing.
0: Iya. Tapi itu boleh nggak sih si klub nggak ngambil kuota
1: boleh
0: itu?
1: Banget boleh banget itu mah.
2: Karena kan boleh lumayan banget. Pemain asing kan rada-rada mahal juga. Bisa jadi lebih mahal.
0: Nah ada nggak yang coba kita cari kali ya?
1: Nggak ada.
2: Klub yang nggak pakai pemain asing gitu ya di Indonesia.
1: Kalau dulu Persib pernah melakukannya dan juara.
0: Iya. Yang eranya
1: Atep pertama, bukan 94.
0: Oh, 94 Matur Bin Darwis.
1: Yes, dari itu tanpa saya pemain asing
2: lah. Banget saya 94 Bin Darwis. Itu emang Anda itu umuran Anda itu ya.
0: Enggak, saya pernah dengar podcast saya soalnya.
1: Kita nantikan nih Persib kali ini terus coba merasa dicolok-colok lagi para pemain dari Thailand, tapi bola masih dikuasai oleh Port, dibuang lagi ke depan.
2: Bisa-bisa
1: Persib. Masih ada Gokuto, ambil lagi Clock Good ataupun Berginho. Ini pasti ada pergantian nggak?
2: Iya, ini siapa masih Mark Clock ya?
1: Ini belum ada pergantian untuk kedua tim.
2: Oke, Iwan Ali Tanama 1-2 yes. Dengan Mark Clock mencoba membangun serangan dari tengah kiri ke belakang lagi ke Mutombo.
1: Gak berarti bisa ya ganti saya di stadion.
0: Kalau yang sekarang nih di kita
1: ya,
0: yang liga yang lagi mainnya di Indonesia yang paling sedikit pemain asingnya ada 2.
1: Apa tuh?
0: Garuda Yaksa sama Bali.
2: Ya. Gak ada kira-kira kalau gak cuma 5 atau 8?
1: 8. Allah Akbar, malah bahaya kali ini pemain Pot. Pot coba lagi, tutup. Untung.
2: Tendangan Marcelino semua ternyata, Alhamdulillah.
1: Silahkan kenapa? Karena jauh.
2: Karena Marcelino tendangannya begitu waktu itu. Waktu di timnas.
1: Oke. Tapi ini justru serangan-serangan dilakukan oleh kedua tim adalah kesalahan masing-masing lawan ya. Jadi membuat peluang di mulut gawang.
0: Tadi kan saya tadi bukannya di Indonesia. Klub di Indonesia dengan yes, pemain asing tersedikit
1: ya.
0: Muncul Garuda Yaksa FC cuman 5 pemain asing. Terus saya rebarin se-Asia.
1: Apa tuh?
0: Masih Garuda Yaksa. Jadi Garuda Yaksa adalah klub nomor 1 dengan pemain asing tersedikit. Mantap. Garuda Yaksa itu bukannya klub yang
1: baru promosi?
0: Yang baru itu kan?
1: Iya, baru promosi.
0: Iya.
1: Tetapi ya mungkin selain karena Garan bukan hanya masalah dia butuh pemain atau tidak, finansialnya juga kan harus dilihat bahwa pemain asing dalam setahun apakah kita bisa menggaji atau tidak.
2: Itu dia.
1: Karena ada beberapa kasus di Indonesia tentunya adanya yang tidak bisa digaji sehingga akan masuk ke pengadilan. Biasanya itu ke pengadilan arbitrase dan juga FIFA nanti akan menjadi hukuman untuk tim itu sendiri. Itu yang pernah kedar itu Makassar ya, PSM Makassar dan beberapa tim PSPS Biak yang terbaru. Jadi dia tidak bisa membeli pemain baru.
2: Bahkan Sriwijaya FC juga ya?
1: Iya, itu Sriwijaya udah.
0: Kalau yang paling banyak di kita Borneo, paling banyak 17.
1: Iya, Borneo 17 loh, Pak. Karena bayangin kuota yang asli kan untuk kita 12 ya, bisa main 11 ya, 12 ya, lupa. Pokoknya
0: ini full.
1: Iya.
2: Itu sisanya tuh ya buat di kayak gini Rana. Buat main di ASEAN Cup sama kan Borneo sama kayak
1: Persib. ACL deh.
0: Bahaya. Bahaya itu.
2: Borneo itu sama kayak Persib main di beberapa liga. Jadi ya harus persiapan banyak pemain.
1: Tapi gitu. Persib aja yang 4-12 pemain.
2: Iya sih. Emang sih ini Persib keren sih, tapi memaksimalkan potensi lah. Saedana wainya.
1: Iya.
0: Bagus banget ya, main di belakang berani banget tuh.
2: Itu di pelanggaran itu.
1: Bukan lagi kartu lagi.
0: Enggak di kartu loh.
1: Enggak di kartu loh, sebab pemain dari Port. aneh ya ampun, banget.
2: Genji loh itu Genji.
1: Bukan ya.
0: Enggak, bukan, bukan.
1: Tapi kayaknya baru main ya tadi.
0: Monde, Monde.
1: Yang tadi
0: Genji Monde.
1: Berapa tuh?
2: Bukan Genji makanan itu Genji ya. Genji.
1: Bukan, itu biskuit.
2: Genji itu loh.
1: Ya ya, tidak ada kartu untuk pemain Port, sementara Persib sudah dua kartu kuning ya oleh Mutombo dan Julio Cesar.
2: Tuh, dia udah tiga kali dilanggar katanya, kata kalau aku bilang gitu. Hmm. Tapi ini kalau dari tiga jersey Persib, favorit yang mana kalau Senpi? Tetap yang belang-belang itu ya.
1: Kalau sama dilebarin lagi semua nih. Ini salah satu yang unik juga nih, yang kayak Kroasia ini.
2: Kota-kota Kroasia ini ya.
1: Baik sekali Leonardo Renas, tapi lawannya si Bir
0: keren jejak si Gundul.
2: Iya.
1: Oke.
2: Aduh. Tapi ini memang ini aku suka juga sih bajunya Persib yang apa? Yang di Shopee ini karena dia lebih minimal juga.
1: Tinggal ya. Di check out ya. Karena di Shopee.
2: Iya benar sih. Terus kan tulisannya Next AI kan di situnya. Nah, Next AI ini tuh bagus menurut saya karena logonya itu maksudnya kayak luar negeri pisan, benar enggak?
1: Karena kalau yang Persib main di Asia-Asia ini kan simpel-simpel lah.
2: Ya.
1: Termasuk di ACL, di ACC, jadi kelihatannya elegan aja gitu.
2: Bener.
1: Bukan kartu lagi. Astagfirullahaladzim.
2: Allah. Dua kali tuh, lihat dua kali. Oh, no card, no card.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Oh, gak bisa ya ternyata.
2: Rana nyari apa nih? Mau check out juga sekarang? Enggak,
0: saya buka live TikTok ini.
2: Kenapa?
0: Live TikTok kita mau lihat komen.
1: Belum ada.
0: Iya, kan kita dipancing-pancing dulu ini sebentar.
1: Oke. Okay.
2: Ya luar biasa ya.
1: Ya, sekali lagi terus Persib di kasarin ya, tapi belum ada kartu untuk bagi Port, untuk Peradol, untuk pemain-pemain lainnya ya. Tapi coba kali ini fokus lagi Persib dong. Coba lagi di sebelah kiri. Umpan kelapa tapi nanti aduh, masih aduh. Ada Peradol kali ini Peradol. Oh, kartu kuning kalau ini. Enggak, giliran Persib. Hah?
0: Apa tuh?
1: Kartu kuning.
0: Nah kan kartu kan.
2: Allahu Akbar.
1: Ya Allah.
2: Allahu Akbar.
1: Kenapa yang tadi tidak kartu kuning semua? Tapi sekali Persib langsung ada Malis kartu kuning.
0: Mantap nih Pak. Ini wasit. Wasit itu kan biasanya sekali berangkat
1: berapa tuh?
0: Biasanya wasit itu sekali berangkat 5. Wasit yang di lapang 4. Satu penilai wasit biasanya.
1: Ya, bukan penilai wasit, namanya komisaris ya. Ya ada, tapi di atas.
0: Biasanya itu satu kan. Ya. Nah, takutnya ngegigit diingetannya kok si komisaris aja kurang banyak.
1: Oh, langsung dia tuh. Ya enggak. Tapi enggak bisa langsung diingetan enggak? Ran, karena dia kalau penilai wasit itu di atas, enggak di bawah. Di sini hanya wasit cadangan.
0: Tapi kan masuk ke intercom gitu maksudnya dari tuh kan.
1: Nah, terlihat justru sih, apa ini. Nih? Ini wasit padahal sering bertugas di Indonesia di liga kita.
0: Oh iya?
1: Wasit asal Singapura ini.
0: Di PHP-an meren berarti.
1: Iya.
0: Sudah gol tuh.
1: Ini si Gunul. Terlihat apa ya?
2: Apa nih, apakah ada possible red card kah?
1: Bukan, kayaknya lebih ke force major ya. Kalau melihat karena dia menunjuk sekeliling ya. Apakah kita nantikan?
0: Apa ini
1: ya? Atau kata-kata
0: hari ini kawan?
1: Okay. Bukan.
2: Jika kamu
0: enggak. Eh benar, ini di layar monitor kita sedang terjadi sedikit diskusi.
1: Debat ya.
0: Debat dari wasit bersama dengan beberapa pemain dari Port FC dan juga tim manajemen dari Port FC juga ikut turun. Ini seperti ada hal yang didiskusikan yang sifatnya urgent nih ya. Yep. Karena nah, ini ada Malis juga diperingatkan nih, pendengar nih. Ini enggak pakai VAR deh.
1: Harusnya bisa mengintervensi.
2: Mungkin belum di check out ya kali ya ini.
0: Apanya tuh VAR-nya?
2: So pick up ini gimana nih?
1: Kita belum tahu kenapa ada apa karena wasit menghentikan sementara pertandingan. Apa yang terjadi? Apakah
2: enggak jelas ah.
1: Ada calling VAR terlebih dahulu atau apa? Kita
0: nantikan. Nah, ini maksudnya di ini nih, dia tuh harusnya diingetin sama si komisaris itu ya harusnya.
2: Ini notifikasi dari TV aja enggak keluar. Yang di TV gue bingung ini apa nih? Possible apa nih check VAR-nya? Benar enggak?
1: Kalau kayak ini. Tapi lebih kayak first major karena wasit menunjuk di sekitar tuh bahkan dia berdiskusi dengan komisaris. Biasanya ini adalah match apa namanya lu
0: controlling.
2: Kayak
0: tim controlling ya kan
2: inilah
1: ketua panpel lah gitu.
2: Ketua
1: panpel. Kalau di kita tuh Budi Bram ini.
2: Pak Didi Menaki lah ya.
1: Bukan.
0: Apa ada hubungannya dengan supporter? Enggak mungkin juga kan?
1: Kayaknya nih bisa aja karena mungkin karena dengan tidak wasit kita tahu ada wasit tit gitu karena ada.
0: Iya. Kok pikiran saya ada supporter yang mainin periwit? Nah, Pak Didi.
1: Tuh. Oh, justru tuh. Kenapa tuh?
2: Kena kartu lagi dari bench Persib karena
1: bukan, protes. Bukan. Itu bench dari Port itu. Apa yang terjadi ya? Tuh kan bench Port itu.
2: Botak semua ya?
1: Bukan. ini kita bingung ya karena menit 50 tuh terlihat mereka tuh melihatnya ke
2: arah tribun ya.
0: Ini ke mental pemain yang lagi on fire-nya nih. Lagi berusaha ngebangun serangan. Jadi cooling down lagi ya sebetulnya. Ya, tapi kalaupun emang tapi ada satu hal lainnya kalau misalkan
1: mau main lagi. Tapi apa kita belum jelas. Ya, lebih ke force mayor kalau kita.
2: Apa itu kayak gimana
1: sih? Ya itu tadi antara supporter apakah ada umpatan-umpatan. Ya? Umpatan-umpatan kan kita tahu bahwa tadi beberapa keputusan wasit tidak puas lah ya. Mungkin dia mengerti bahasa Melayu mah mungkin.
0: Dan barusan juga kartu kuning enggak dikasih tahu tuh, enggak dikasih keterangan ini untuk siapa pemain. Kartu kuning
1: berasal tadi Adam. Oh, tadi
0: ini barusan
1: official dari Port.
0: Tapi belum ada gitu, enggak ada
2: notifikasi. Wah, ini ada pemain Port yang bakal masuk yang kemarin main bagus juga di Thailand ya. Terasak.
1: Tahu. Ini namanya bukan Terasak si tuh, Jude Jacob. Juga.
2: Jacob juga tuh. Nomor 14. Ah, liar ieu ku papan wae meni manual, Gusti. Astagfirullah.
1: Ini ASEAN Cup ya.
2: ASEAN Cup loh. Papannya masih manual dilipet-lipet
1: gini. 14 masuk menggantikan 19 dari Port, ya ini Rui Pedro da Silva Costa dan siapanya? Bruno Moreira namanya nomor 10 ya.
0: Siapanya
1: David Silva? Oh, Bodin Pala ya. Bodin Pala juga timnas itu. Iya. Dan masuk yang juga menjadi kartu truf dari Thailand di ASEAN kemarin, yaitu Son Sup Bel ataupun Jude Jacob.
0: Seru nih. Siapapun yang menang di hari ini lawan mana?
1: Ini masih grup.
0: Oh, masih grup.
1: Masih
0: grup.
1: Masih panjang. Iya. Karena banyak timnya.
2: Grupnya apa aja?
1: JDT.
2: JDT itu di sini. JDT ini
1: kita terus di sini ya, lupa. Pokoknya JDT. Ini jadi single match ya. Bukan home away. Jadi kita tidak home nanti saat ini. Jadi memang gantian aja.
2: Lawan JDT di mana? Tahu enggak?
1: Di sini kalau enggak salah.
2: Wah.
1: Saya lupa.
0: JDT tuh hiji jeung tilu, tilu jeung dua, dua jeung hiji deui gitu diputar-putar gitu maksudnya.
1: Bukan. Oke, tapi kata silakan. Silakan dari Pati Padok. Aduh.
2: JDT itu nama Malaysia. Klub Johor Darul Tazim.
1: Dan itu pun di Malaysia sangat ini ya, sangat.
2: Wah, parah itu Rana.
1: Sangat-sangat
2: itu tidak mendominasi. Terkalahkan bertahun-tahun Rana.
0: JDT itu
1: 13 musim dia juara terus.
0: 13 musim. Si klub JDT ini.
1: Itu klub terkaya loh se-Asia. Bahkan se-Asia juga kalau tidak
0: dari salah. Dari mana? Malaysia. Malaysia.
2: Kalau enggak salah yang punyanya itu tuh dari putra kerajaan ya, Malaysia.
1: Betul.
0: Pemain asingnya banyak juga?
1: Banyak pemain asing berkualitas.
2: Gak kalah-kalah, bener-bener gak kalah.
1: Tapi ini coba peluang dari Persib Bandung oleh Makhluk-Makhluk. Tuh, eta agak sedikit dia touch. Agak, jadi agak
2: tidak,
1: kaget.
2: Tidak, bukan aku.
1: Kalah.
2: Bukan gue.
1: Kita lihat. Aduh, gak keliat juga nih.
2: Kameranya kagak mau nge-zoom lagi.
1: Ini kalau saya melihat ya, secara profesional ataupun permainan, ataupun bahkan broadcasting semua, kayak Liga Indonesia aja.
0: Iya.
1: Gak ada bedanya. Beda yang sama kemarin FIFA Asia.
0: Oh, jauh Pak itu.
1: Enak. Atau ACL lah. ACL kemarin kan mayan, terlihat ya.
0: Mayan.
1: Ini, sama
2: ini aja. Ini setara AFF lah. Kan liganya kayak AFF kan, ini maksudnya resmi, gak resmi dari FIFA kan.
1: Yang ini?
2: Iya kan, ini
1: sekarang. Gak resmi ya.
2: Gak resmi kan, maksudnya kayak AFF kan. Betul. Emang apa namanya itu dari brand aja kan.
1: Ya, bikin. Yang resmi itu kan ACL. Ya. Dari AFC-nya itu.
2: AFC-nya betul.
1: Ya, kemarin kan Persib harusnya ikut nih tahun kemarin.
0: Kenapa enggak?
1: Persib memilih tidak.
0: Karena?
1: Karena fokus ke Asia juga. Tapi mungkin ya sekarang lebih banyak, makanya banyak pembelian juga oleh Persib. Barca akan main ternyata bersama Deddy Kusnandar.
0: Salah saya tadi ngiranya Kakang dulu tadi.
1: Berarti Tom memang gak akan main kayaknya. Tom Ragnar tidak akan main ini
2: Asia. Ngedangkeun di Asia tapi kumain kiper kan hiji bosku. Maaf. Kelepasan. Saya baru ingat soalnya hashtagnya itu kan.
1: Iya benar.
2: Ngedangkeun di Asia. Benar gak Bung Arik?
1: Benar
2: loh kata Mengarik juga ini Teja terus.
1: Tapi Teja bagus.
2: Bagus, jujur bagus banget.
1: Luar biasa. Kasian
2: saya tapi kayak aduh gitu.
1: Tapi buat kiper mah gak, memang main banyak itu ya capek.
2: Nah, sebenarnya capek ku perjalanan
0: iya, benar, kipas, so. Bener,
2: dari sini ke Bandung terus mainnya di si jalan.
0: Capek
2: itu. Can latihan
1: yang
2: anggap aja ini latihan
1: yang sini. Memang capeknya itu pindah-pindahnya.
2: Iya kan?
0: Pindah, oh, bagus banget. Aduh, cepet banget BRG. Ini mana cepet.
1: BRG kemana? Jadi,
0: aduh, kadinya kurang kanan.
1: Ini yang diganti siapa ya? Balsa berarti antara William Baros, BRG, atau
0: Baros,
1: bahkan
0: Baros.
1: Kita nantikannya.
0: Baros. Menurutku Baros.
1: Baros. Baros tuh bagus untuk defensifnya. Alah, bisa ayah ditekuk gitu.
0: Gitu.
1: Awas-awas kartu. Oke.
2: Okay, dilewati dua pemain tadi.
1: Oke, sekarang masih para pemain pon, umpan ke tengah, bahaya kali ini pemain nomor 5. Umpan lagi berbahaya kali ini, kemana bolanya?
2: Penalti bahaya. Penalti, dua kali soalnya bosku.
1: Iguan Tanamal lagi ya.
2: Dia lagi ajar-ajar merahnya.
1: Iguan Tanamal lagi ya, yang dilakukan penalti di menit 63 untuk Port FC.
0: Yes.
1: Ditekuk gak apa-apa, tadi gak beberapa kali.
0: Gak apa-apa. Kita selalu terapkan mindset bahwa nonton Persib udah PK beres.
1: Iya.
2: Edan geni Asia.
0: Soke elegan Persib PTG Mun Bica.
1: Kita lihat apakah offset terlebih dahulu atau tidak juga. Karena makan akan dicek terlebih dahulu ya. Iguan Tanamal agak
0: apa
1: sedikit.
0: Apa yang Tanamal lakukan ya?
1: Ini sliding telat nih. Ini bola cet dah itu.
0: Oh, kalau iya sih, kalau itu iya. Kalau itu iya sih.
1: Oh, clock juga hampir tadi menendang bola, tetapi perlu direview dulu. Apakah memang
0: duluan offset?
1: Offset juga karena akan dilihat lebih panjang lagi ya. Ya.
0: Ah, enggak tahu sih saya kalau lokasinya ini dari tadi udah
1: ya,
0: gitu.
1: Udah beda.
0: Udah beda sih.
1: Ya kita sih berharap ya. Ya, ya gimana? Penalti kali ini. Saya
0: jadi penasaran gaya mainnya JDT nih.
1: Oh, bagus. Bagus.
0: Ada enggak Malaysia sih kalau udah soal kompetisi?
1: Oh, yang akan menang adalah langsung Son Subbel ataupun Jude Jacob. Pemain yang baru masuk ya, yang baru masuk pemain timnas Thailand ini. Kita nantikan, karena akan berhadapan dengan Teja, mundur beberapa langkah, menatap tajam kepada bola. Kita nantikan, wasit masih menunggu peluit ataupun ada cek VAR kah terlebih dahulu. Tetapi Teja sudah siap, masih terus berkomunikasi wasit. Oh, penalti ya. Kita nantikan tendangan yang dilakukan oleh Jodo.
0: Kebaca masuk sih sebetulnya.
1: Iya, tapi kencang dan ke bawah.
0: Tapi kadang-kadang Persib harus digini dulu. Harus dikasih gini dulu kadang-kadang. Karek hudang. Persib tidak ada gitunya kadang-kadang.
1: Iya.
0: Nah, ini kadang-kadang jangan terlalu cepat deh gitu untuk untuk selebrasi, santai dulu gitu. Tapi pede enggak Persib sama JDT kalaupun masuk ya? Kalaupun karunia dan juga Tuhan mengizinkan kita ketemu JDT gitu.
1: Emang ketemu pasti.
0: Maksudnya pede enggak kalau misalnya di final nih, di final kita ketemu JDT?
1: Pede aja.
0: Dengar ya bos. Oke, tebak skor udah ada masuk Bung Serbi di line WhatsApp 0811-226-9760 dengan tendangan dari pemain Thailand yang sudah kebaca sebetulnya. Yes. Cuman agak sedikit mojok dan kencang banget itu.
1: Itu susah.
0: Kencang banget kebaca sebetulnya.
1: Berapa tuh tebak skornya, Ran?
0: Ada 2-0 kata Teh Kiki. Senang Debagarsi. Selamat malam Trio Macan. Dan itu Persib menang katanya itu lah.
1: Salah langsung Teh Kiki.
0: Salah langsungnya. soundtracknya siapkan Oncom Gondrong. Siap.
1: Ya Teh Kiki, sekarang Persib tertinggal oleh gol penalti dari pemain depan mereka Jude Jacob Sundberg. Ya kalau menurut saya ya gak apa-apa sih. Kalau misalnya ini tidak membawa poin juga memang susah juga nih kalau melihat nih.
0: Justru dan memang penguasaan bola dari tadi lumayan cukup banyak di Thailand ya, sepertinya.
1: Beberapa peluang dilakukan oleh Persib tapi kiper mereka ya ini kiper Falkes Guard ini juga bermain sangat apik dan tidak ada kartu lagi untuk para pemain dari Port meskipun di sliding para pemain Persib. Aneh banget. Aduh, menit 66 ayo Persib bisa.
0: Dan kadang-kadang ini kan wasit tuh ngaruh banget ke mood para pemain.
1: Yes. Kita sudah berjuang gitu ya edan-edanan ya, tetapi wasit kan tidak ada kartu, sliding seperti itu. Aduh, Persib udah langsung 3 kartu kuning ya. Dedi Kusnandar masuk dan ada Adam Alistair Baros. Siapa itu yang 7 Dado? Aduh.
0: Ya, masuk kan ke Baros kan?
1: Ya. Dedi Kusnandar dan juga tadi satu pemain Baros diganti.
0: Harusnya sih ini angin seger nih. Mungkin Peralta bisa ikut ya.
1: Ya.
0: Peralta bisa ikut harus ini.
1: Ya harusnya ya. Tapi kita tidak tahu ya kenapa memang Peralta masih disimpan ya. Oleh.
0: Saya punya pertanyaan gede gitu ke Bang Tigor tuh ya.
1: Bang Tigor. Ya mungkin ada apa ya Ren seperti ada juga mungkinnya pemain tuh ada PD atau enggaknya gitu.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Misalnya mentalnya sedang jelek karena terus dicecar kan, ataupun terus di apa namanya kritik gitu. Nah di sini mungkin Igor ingin menyimpannya dulu.
0: Dan apalagi kalau dikasih ini nih, dikasih yang aku bilang tadi bahwa apa gempuran ini wasit.
1: Ya, ya,
0: ini kan
1: ya,
0: ngaruh banget ke mental pemain nih. Mau sebagus apapun jadi kasih kayak gini-gini mah.
1: Eh lelis.
0: Si Mbappe oke sok curak-carik. Emosi saya tadi mau dicari ke wasitnya.
1: Yes, yes, yes,
0: kacurut
1: yes.
0: Mah. Ini lumayan nih pemain Thailand juga. Auh, tadi kartu eta. Nah, nah, nah, kartu sok.
1: Ah baru sekarang kartu kuning.
0: Eta mah telentreng selentreng. Selentreng pisan tadi eta. Kencang banget itu.
2: Gol tadi ya.
1: Dihajar ya langsung.
2: Tadi salah langkah ya Teja ya.
0: Lihat nih, lihat nih.
1: Oh, tinggi banget itu kaki. Tapi
2: tadi Teja salah langkah.
1: Dia membaca tetapi bolanya coba memang aja, lebih bawah coba dan lebih tarik.
0: Agak lebih ke pojok.
1: Nggak golong dong.
0: Dua jengkalan lah. Sebetulnya sejajar sama tangannya sejajar. Cuman dua jengkalan bedanya lah dan lebih kenceng.
1: Nggak apa-apa.
2: Ini kapan lagu jen?
1: Nanti dong.
0: Belum, kita belum. Nanti kalau gol kita keluarkan. Wah ini dia pawang orai.
2: siapa sih bapak-bapak botak itu?
1: Geraldo namanya.
2: Oh iya, yang kemarin ulang tahun di ini info. Yes. Telor kan?
1: Ini namanya fisioterapis dari Persib. Fisioterapis dari Persib kebetulan ada dua dari Brazil, satu Geraldo dan juga ada satu lagi Bung Benitus yang dari Indonesia.
2: Sebelumnya ya. Ini ya almarhum Rafi Gani ya?
1: Yes, itu dokter. Itu dokter yang tadi sama itu yang satu lagi itu dokter Wira.
2: Wow,
1: keren. Satu pemain lagi dari Port, ini timnas juga Thailand kalau tidak salah ada Seksan Ratri ini.
0: Buset di Port lumayan banyak pemain timnas juga ya.
1: Iya, betul.
2: Kalau masuk ke tim Persib mau kerja di tim Persib di bagian apa kalau Rana?
0: Kalau masuk ke tim Persib,
2: selain pemain.
0: Saya pengen jadi ini aja, stand up comedy di ruang ganti aja.
1: Benar-benar bisa itu.
2: Ada ya, tapi ya.
1: Mereka memberikan ini kan.
2: Ya memberikan
1: komedi,
2: hiburan. Posisi lagi tertinggal babak satu ngasih komedi, benar tenggelan gue pelatih. Keseriusan Rana pengen jadi apa gitu ada kalau kepengen gitu Rana.
0: Kalau ke Persib ya,
2: kan kayak jadi tim dokter gitu.
0: Emang ada kerjanya apa aja sih kalau gitu-gitu di manajemen di office?
1: Pelatih, media officer, fotografer semua ada.
0: Saya host live aja, host live. Kalau
2: bisa
1: di Graha. Tapi di Persib Store itu.
2: Persib Store, oke. Okay, Rana host live. Sandy pengen jadi apa Sandy?
1: Saya pengen jadi Tom Hai.
0: Kok kerjaan?
1: Gajinya gede. Saya jadi asisten Tom Hai aja.
2: Oh jadi asistennya?
1: Iya.
2: Iya
1: benar-benar. Gede banget, ya Allah.
2: Saya jadi...
1: Insyaallah.
2: Kitman sih seru.
1: Kitman seru ya.
2: Iya. Karena soalnya ikut ke mana-mana terus kan?
1: Ya pasti.
2: Itu.
0: Karena kan mungkin passion saya ngomong, jadi saya harus host live gitu, harus yang ngomong gitu.
2: Ngomong lapangan nggak apa-apa, teriak-teriak sendiri juga.
0: Bisa dicentang, abis dicentang dada aku sih.
1: Kalau nggak host live-nya di pinggir lapang. Jadi lagi kalah tuh balik. Kadangnya gitu langsung. Aduh. Allahu Akbar, kemana itu bolanya?
0: Ayo.
1: Den, sabar Den.
0: Maju Den lah, gencang kan Den. Aduh udah lompatnya gencang gitu.
1: Balsa. Oke, udah sabar Tanama, sabar. Good Berge.
0: Aduh, arah halus, reke pisan.
1: Sabar, clock, nice.
0: Eta kosong.
1: Atas. Allahu Akbar, maka dijakin. Nah, Berge lagi. Umpan, aduh.
0: Jelek. Halus, rapat pisan. Aduh.
1: Bola. Ayo. Bergi.
2: Jelek, Bergi. Udah jangan lagi ngumpan gitu, Bergi. Itu udah
1: berapa kali. Udah dua kali dia terbentur. Lah.
0: Ayah, wae, kuman.
2: Kang Deddy udah main, Kang Deddy.
1: Udah.
0: Teh?
1: KDM. Bukan. Siapa ya?
2: KDM teh, Pak. Kusnandar Deddy?
1: Bukan, Kang Deddy. Kang Deddy Kusnandar ini, Mang.
0: Kang Deddy Musnandar.
2: Kusnandar Deddy, Mang. KDMT.
1: Yes, silakan ya masih tebak skor. Masih ada menit-menit terakhir yang biasanya Persib itu memberikan magic.
0: Antara... Tadi kalau aku bilang gak ke Bung Senmi bahwa Persib itu kalau dikirkan lah. Kudu digencreuh lah ka gawangna karek
2: nya kadek
0: karek cileu kudu digencreuh lah gitu tong asa-asa gitu
2: bener
1: tapi memang Persib ketemu Port ini rata-rata seri terus
0: Bung Serpi, kalau misalkan di tingkat ini ya, apa namanya ini?
1: Tingkat Cornwall.
0: Bukan champion Sadker. apa?
2: Bintang Radio itu mah.
0: ASEAN Club. Berarti klub-klub yang main adalah klub-klub terbaik di negaranya.
1: Iya, peringkat 1 dan 2.
0: Peringkat 1 dan 2 di negaranya. Yes, kok Indonesia Persib doang?
1: Borneo.
0: Borneo.
1: Oh. Tadi ya. Tapi kemarin kayak Persib kan harusnya ikut nih bersama Borneo musim kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Tapi tidak diambil oleh Persib, itu bisa peringkat tiganya.
2: Oh. Tapi diambil juga peringkat tiga juga ya?
1: Makassar ya? Kalau nggak salah nggak pada ikut. Dewa kan? Oh Dewa Borneo kalau nggak salah.
0: Nah, berkira kalau mau tebak skor nggak cuma di WhatsApp, kalau mau di TikTok juga boleh di Pro 1 BDG ya.
1: Yes.
0: Yang komentar terbaik.
1: Yes, Tomaya Peralta main.
0: Peralta main, Ceng.
1: Dah. Ayo kolok. Aduh kemana?
0: Aduh
1: basah eta. Oke sabar bagus, Eliano.
0: Jadi,
1: Eliano kemana El? Good El.
0: Mencari kawan.
1: Oke. Melalo baik sekali. Oke. Allahu Akbar.
0: Eksekusina.
1: Itu padahal tendangan kaki kiri ya, Berginya ya.
0: Bergi, padahal cesawanannya lapang gitu.
2: Biasa. Kita berikan penghormatan dari Bandung ILM Ramadan. Dan wisata budaya.
1: Bukan.
2: Ini.
1: Oh, iya. Ini harusnya Belgia nih.
2: Apa sih ini? Astaga.
0: Itu jauh pisan gitu.
1: Berarti yang keluar kan yang Belgia nih mah.
0: Coba yang gocek dulu dong, di review dulu ya. Yang gocek barusan di review dulu dong.
1: Top itu.
0: Mantepnya.
1: Main Nalo 2 kali kayak gitu keren.
0: Mantep.
2: Kita Bergi dengan... ganti Belgi.
1: Iya.
2: Jadi ganti.
1: Belum.
0: Ayo ganti.
1: Tom Haye, aduh. One, ayo one. Gak kuto, aduh bahaya gak kuto. Muntah kartu kuning deh, aduh. Kartu berem kan. Mutombo salah deh.
0: Nah juga kuto nya kur gering, power gear gak. Coba ditambal gak,
2: Mutombo apa namanya? Mutombo.
0: Gabriel Mutombo.
1: Gabriel.
2: Rana ini persib banget ternyata.
0: Si juga mengaput dia begitu juga.
1: Itu kan balok. Sama
0: ngaput. Ini juga bangsa orang gitu juga orang kara iya orang karahaan gitu.
1: Nah.
2: Merah nih. Mutombo merah enggak.
0: Oh bukan.
2: Oh. Karena enggak foul berbahaya kali ya.
1: Bahaya itu tapi enggak. Itu kalau dia belum dapat kartu kuning ya aku yakin kartu kuning sih.
0: Mutombo lo mau diganti kusaha?
1: Enggak. Kalau kartu merah. Enggak ada.
0: Enggak iya Mutombo lo mau diganti kusaha.
1: Ayo Kakang.
0: Kakang kan
2: Sandi.
0: Kudu masuk sih Kakang
1: Cabi. Sandi enggak akan terlalu ini ya, belum on fire. Belum
2: fit ya.
1: Pelanggaran ya.
0: Kakang sih masuk harusnya Kakang menit 80.
2: Nah, ini dia. Permainan
0: Acan.
2: Pemain diganti nih.
0: Tanah malam main-main itu.
1: Dia mainnya udah main-main tadi nah. Tapi kalau misalnya Sandi Bos
2: nah.
1: Oh Julio, gak kuto.
0: Gabriel.
1: Mutombo yang diganti oleh Peralta.
0: Berarti yang ke belakang siapa?
2: Enggak, jadi
1: pakai 4-4-2. Klok juga diganti oleh Tom Haye nampaknya.
0: Tapi aman sih. Masuk ini. Si Cananon jol jibruk tak. Diguyur lagi
1: dia. Iya, segar. Tuh, kata Tom Haye gini. Sanggup opat.
0: Si Haye bajunya gombrong.
2: Berarti backnya
0: masuk loh ini masuk lagi nih.
2: Mutombo ganti ya?
1: Iya Mutombo ganti.
2: Berarti Julio Matricardi.
1: Yes kirinya Tanamal dengan Aliano.
0: Berarti 3 di belakang ya.
1: Tengah Dedi ada Haye, ada Malis.
2: Ada Malis
0: masih ada.
2: Peralta, Berguinho, Menalo.
0: Menalo Basa.
1: Jadi
2: Atep.
1: Atep Burhanuddin lagi.
2: Atep Burhanuddin. Reporter dari Bandung.
1: Bukan, kayak ini memang setelan biasa Persib untuk menyerang.
0: Iya.
1: Soalnya masih ada 76 menit dan sisa masih ada 14 menit lagi ya. Menuju. Oh, baik sekali langsung Peralta nih. Per.
0: Ayah eta jadi ceng.
1: Oh, yang di tengah Bergi.
0: Jadi Bergi
1: Peralta ke sebelah kiri.
0: Okay. Ini makin rapat nih kalau saya lihat nih iring-iringan pemain belakang dari Port FC lumayan okay. Rada abring-abringan nih
1: Luka,
0: untuk nempel ini. Satu pemain kita.
1: Iya, betul. Iya. Sekarang ada siapa? Dedi Kusnandar.
0: Bagus nih.
1: Dedi Kusnandar kepada. Lagi
0: dibangun banget nih.
1: Patricio Matricardi.
0: Tanama
1: luka itu. Oke, okay. Sabar. Good.
2: Overlap bagus.
0: Cey, eta wani segitu
1: mah. Enggak apa-apa.
0: Tenang, emang gitu, kudu gitu.
2: Tes kriuk.
0: Emang dia spesialis itu.
1: Terlalu digede-gedekan Peralta ya. Langsung
0: kudu gitu.
1: Ekspektasinya jadi maksudnya ya ya gitu.
2: Iyalah, mahal lagi soalnya.
1: Mahal, kan? Kita nggak tahu harganya berapa.
0: Oh iya, iya. Feelingku ya, feelingku Peralta tuh akan ada balik lagi masanya. Balik lagi masanya. Enggak maksudnya itu ungu-ungu. Enggak maksudnya masa dia akan kembali lagi gitu, di Persib akan kembali lagi. Cuman enggak sekarang, ngerti enggak?
1: Akan moncer lagi.
0: Akan gitu. Moncer lagi. Cuman keheula gitu,
1: butuh adaptasi.
0: Dia butuh waktu dan enggak gampang gitu.
1: Dan dia bersama Borneo pun kan tidak langsung kan.
0: Ini bahaya. Untung Teja, Bro.
1: Teja.
2: Keren. Tapi ini tuh Boboto yang kesenan tuh apa ya?
1: Apa tuh?
2: Maksudnya kayak emang ada kolektif gitu kali ya?
0: Ya, ini ada yang komen juga nih. PA tolong ingetin Kang Rana setelah Gibol bikin tag vokal Mang Warta katanya. Siap, Mbak Pera atau Mang? Beda lagi.
2: Dari atasan Anda itu.
1: Dan bukan lagi pelanggaran ya, yang memang aduh. Ada siapa nih, Bergi?
0: Saya kaget sama, wuih, itu dia.
2: Peralta akan beradu dengan Peradol ya ternyata ya.
1: Peralta dan Ronaldo. Tapi sekarang, oke, Per.
0: Kencang banget dia larinya.
1: Oke, Peralta keren. Allah.
2: Oh, penalti.
1: Yes, penalti. Penalti.
2: Itu dia. Peradol.
0: Itu dia.
2: Peradol. Itu dia. Siapa yang ngambil? Tebak. Balsa. Peralta.
1: Kita lihat siapa yang akan ngambil.
2: Itu kan bisa Persib.
0: Aya eta asumsi Peralta teh.
1: Anjir enggak?
0: Deh. Ayah etanya.
1: Tapi kena.
0: Ayah sentuhan eta.
2: Tapi rada menjatuhkan dirinya.
1: Aduh.
2: Ayah fart sih ya.
1: Ada.
2: Nggak jadi ada. Nih. Maaf nih, ini Peralta nih. Kayaknya nggak penalti deh Peralta nih.
1: Oke, kita nantikan karena akan cek review sebenarnya. Kalau melihat terakhirnya dia agak menjatuhkan diri, tetapi ada touch terakhir. Kita nantikan.
0: Beda wasit Imer udah ajaib gak?
2: Rada bingung ya, tinggal itu.
0: Tadi beremik sih mah.
1: Meskipun apapun yang terjadi, harusnya para pemain juga keluar dulu settingan untuk penalti. Harusnya menghargai.
0: Dan tadi sore aku juga lihat podcast, gak, fun fact-nya adalah wasit itu sebelum pertandingan 2 hari sebelum harus sudah ada di area pertandingan.
1: Aduh, cek VAR dulu.
2: Ngapain?
0: Enggak benar. Rata-rata wasit kalau mau ngewasitin pertandingan itu H-2 harus.
1: Dan itu diisolasi gak?
0: Enggak boleh kemana. Cuma dikasih allownya dua.
1: Oh. Dan ini terjadi cek.
2: Capek jadi wasit ya?
1: Cek fakta ya.
0: Mang Warta dong. Cek possible penalti.
1: Nah ini nih kita lihat. Ini kan ini tidak kena sih memang. Nah ini yang dah itu. Terkena tuur ya.
0: Mudah-mudahan.
1: Ini terkena tuur ini.
0: Kena ping-ping.
1: Ini ya yang itu. Dan dia tidak kena bola ya. Yang portnya ya tuh. Tidak kena bola.
0: Benar. Nah. Oh itu gak kena bola ya. Hitungannya gak kena bola. Nah,
1: terus itu tuur kena kaki Peralta. Nah. Wasit bingung ya. Kita nantikan. Nah itu touch.
0: Dan poinnya adalah yang tadi Bung Senbi. Gak kena bola.
1: Kalau kena bola, udah pasti lolos.
0: Lolos.
1: Lolos.
0: Tapi kan siem aja udah si Ujang Sukarman mana.
1: Ini gak kena sama sekali bola. Oke.
0: Penalti sih kalau
1: penalti. Kita nantikan penalti atau tidak.
0: Penalti.
2: Bismillah.
0: Penalti.
2: Astaga. Cek aing. Ah, Peralta mah.
0: Tapi gak apa-apa. Bakal masuk. Feelingku tetap akan gol. Akan tetap ada kita masukin gol.
1: Nggak apa-apa Gor, nggak apa-apa.
2: Kasihan saya mah ke Igor.
1: Kenapa tuh?
2: Bang Igor kan ini.
1: Iya.
2: Iya, maksudnya kayak dia langsung beban edan gitu ya.
1: Nah itu kena tapi.
0: Iya.
2: Peradol, sampai ketawa lah si Gundul.
1: Si Bir ya.
2: Iya, si Bir Gundul.
1: Aduh.
2: Bir tuh B-nya apa Rana?
0: Bahasa.
2: Kok gak nyambung? I-nya tuh Gundul.
1: Gak ada. Ayo, menit 41. Persib masih bisa, banyak masih peluang.
0: Bisa banget.
1: Persib pada extra time juga masuk biasanya.
0: Dia mah di waktu-waktu tambahan juga masuk.
2: Okay. Ini tambahan pasti 5 menit ke atas
1: Balsa
2: nih.
1: Balsa keren banget.
0: Terlalu
1: jauh tapi kepada kiper tadi dari tim Port FC, Valkes Guard.
2: Gibol tuh ada kepanjangan. Gibol G-nya tuh Rana.
1: I-nya
2: tuh Rangga.
1: B-nya
2: Senpi.
0: Wow. All tuh untuk semua.
2: All-nya all semua.
1: Masuk gitu. Sih. Masuk.
0: Thank you loh. Nah, gini-gini enggak akan muncul nih si Randy, enggak akan muncul nih. Gini-gini enggak akan muncul. Gitu. Dia mau ulang tahun pemain aja dah.
1: Ya. Dan kemarin tuh justru lebih ngomen bagaimana istri saya ngechat.
2: Siapa Randy?
1: Iya, semuanya. Karena istri saya ngechat dan menanyakan live-nya yang mana. Aduh. Bahaya.
0: Kondisi masih 1-0 mendengar di menit ke-82 dan penguasaan bola sejauh ini masih dikuasai oleh Port FC ya, dari tadi. Dan memang kesulitan Persib adalah membangun serangan ketika tadi di awal-awal tidak terlalu menyerang, lebih ke bertahan. Terlihat dari di bagian belakang juga ada 4 pemain di sana. Ada Gabriel Mutombo, ada siapa lagi tadi? Patricio
1: dan Julio Cesar.
0: Julio Cesar. Jadi ini mencoba menyerangnya di menit ke-75 ke atas gitu ya.
2: Langsung. Secara ini bagus ya Persib, cuman emang finishing touch-nya semua gagal ya.
0: Dan yang aku highlight dari tadi adalah yang saya highlight dari tadi adalah lu 4 pemain Port FC gara rancang. Gak rancang, sumpah.
1: Kencang tapi banget ini. Kita akuin juga setelah Balsa masuk nih harusnya beda. Memang ada finishing gitu ya, karena tadi finishingnya tidak terlalu bagus.
0: Betul, eksekusi akhirnya agak kurang.
2: Semoga lah, bismillah ya, mana Peralta udah Tom Hai masuk juga nih.
1: Bisa.
0: Apa namanya, asis harusnya kita coba serahkan ke Haye, mungkin ke Berginho juga mungkin bisa, untuk eksekusi bisa ke Balsa dan juga Peralta.
2: Ini setara main kayak lawan Thailand juga ya, kalau lihat pemain-pemain kompetisi yang ada di Thailand kayak Persib
1: Timnas
2: lawan
1: Thailand,
2: betul. Lawan Thailand gitu.
1: Kalau di kita cuma Tom Hai kan,
2: Ragnar.
1: Mana nih Bergi? Baik sekali Bergi tuh, tenang banget sebenarnya.
2: Bener.
1: Oke.
0: Aduh, offset atau memang?
1: Enggak.
2: Ih bagus.
1: Basa,
2: keeping the ball-nya keren.
1: Basa tuh punya gitu. Ah, Eli kenapa Li?
2: Eli
1: gigi. Untung Li membayarnya. Oke Li.
0: Aya Eta. Eli, Aya Eta. Aduh, gancang ting.
2: Botak. Astagfirullahaladzim, maaf. Keren back-nya.
0: Itu bagus-bagus.
1: Bagus penutupnya.
0: Dia tadi bagus banget tuh.
1: Bagus penutupnya itu.
2: Dia bakal ke Persib nih.
1: Amin. Mutombo saat melawan Persib, dia langsung diangkut.
2: Iya, bagus kan.
1: Iya. Masih bisa.
2: Dia tuh karena mencuri perhatian, karena di pertandingan timnas lawan Thailand juga, selain karena rambutnya yang gitu. Jadi kayak main juga keren banget bir ini. Semoga bisa ke Persib. Amin.
0: Kalau tadi JDT, saya pengen balik lagi ke JDT.
2: Warana Persib di sana,
0: Rana. Oh. Bahaya ditempel 2 orang di sana. Ada Tanamal, ada Patricio juga.
1: Masih keren performa di Persib. Oh, baik sekali ya. Sisi kiri yang diambil terus ya tadi. Tanamal memang agak ini mungkin.
0: Terus
1: Masa. Baik sekali. Oh, tidak kartu justru Masa tidak kartu.
0: Kartu dong.
2: Apa Rana nih soal JDT?
0: Counternya si JDT siapa? Kan kalau JDT di ASEAN menang mulu, counternya siapa tuh?
1: Belum tahu. Dia bahkan di ACL Elite loh di atas kita.
2: Jadi itu bagus banget.
0: Dia nggak pernah ketemu counter yang setara
1: ya,
0: gitu.
1: Ya mungkin kalau untuk ketemu Liga Jepang, Osaka dan lain-lain setara dia.
0: Jepang.
1: Kalau di Asia Tenggara masih topnya lah.
2: Di liganya aja, kalau di liga kayak kita Liga 1 ada tim yang bisa ngegolin ke dia itu keren, karena ngegolin pun susah ke dia itu, apalagi menang.
0: Oh iya?
2: Iya. Coba dicek statistiknya. Gila tuh dia tuh JDT tuh. Johor tuh.
1: Ya bukan lagi. Pelanggaran tadi justru kali ini, oh bahaya.
2: Bagus, langsung aja. Yes, bola cepat dari Teja Paku Alam. Langsung membangun serangan.
1: Menit 86.
2: Dedy Gusnandar mencari kawan.
1: Ayo dong, satu-satu lah, gak apa-apa. Tom Haye.
2: Tom Haye.
1: Umpan kemana, Menalo atau?
2: Menalo,
1: sabar Mel. Oke Mel.
2: Amel?
1: Oke Mel.
2: 1-2 dengan Eliano.
1: Mana nih bolanya nih?
2: Download sekarang.
1: Bukan. Menalo lagi, masih Menalo.
2: Genah bagus Berginho.
1: Ganti arah ke air.
0: Bagus masih banget.
2: Masih bola Berginho dari sisi kanan.
0: Rapet banget, bagus.
2: Ke tengah langsung ke Balsa. Balsa 1-2.

0: teman-teman itu main.
1: Itu skema.
0: Itu skema.
2: Siapa yang golin sebenarnya?
0: Peralta.
1: Dia saya bilang tadi. Ini tapi kita patut bahasa.
0: Lihat nih.
1: Bahasa itu bahasa luar biasa. Gila, itu.
0: Bahasa masukinnya kenceng nih, bagus.
1: Itu.
0: Si botak enggak walah kaya dia enggak walah kaya.
2: Satu dua sentuhan lo lihat.
1: Si bahasa. Bahasa keren banget ya.
0: Wah, bahasa. Maksudnya enak.
2: Kalau di RPSRRI setara siapa tuh?
1: PSRRI itu Mulyana.
0: Tapi maaf untuk netizen Jawa Barat juga di luar Jawa Barat. Ini Peralta. Ini Peralta.
2: Gila, Peralta ini. Itu kalau kayak gitu tuh, itu enggak mungkin dadakan. Itu berarti latihannya.
0: Iya dong.
2: Ya, dari pola latihan tuh terus.
1: Kenapa bisa gitu? Karena Peralta berhasil menarik si bir itu.
2: Itu.
1: Si bir itu untuk
2: terus bisa. Terus Balsa juga kan
1: menarik ya. Orang si Balsa. Maksudnya si Balsa yang menarik bir ke depan sehingga tadi ada ruang kosong di situ.
2: Peralta masuk di second line. Hah? Itu dia.
1: Out ke sana.
2: Peralta, nuhun Gusti.
1: Ayo satu lagi bisa kali ya.
2: Tanamal tanggung jawab penalti.
0: Si Tanamal lu kokot mongkonong gitu.
2: Kokot mongkonong.
1: Yo, satu lagi.
2: Keren, tapi keren.
0: Tapi ini Peralta ini indah banget.
1: Bisa nih 3 poin mah, bisa.
0: Bisa ya, satu mah ya.
2: Bisa. Persis bahwa ini hampir pergantiannya kan cukup banyak ya.
1: Iya.
2: Tenaganya baru semua nih.
0: Peralta larinya kencang banget ya dia.
1: Itu yang disebut kenapa Igor memang kaya dengan skema. Bagaimana formasi setelah buntu?
0: Iyalah dia berubah. Iya buntu. Diganti. Dari tadi kan kita terkesan buntu banget ya.
1: Yes, itu dia.
0: Iya.
2: Berubah.
0: Balik lagi ke Jared ya Bung Senpi.
1: Yo.
0: Dia adalah rekor dunia tak terkalahkan sebagai klub dengan rentetan laga tak terkalahkan sepanjang 109 pertandingan.

0: Awas, awas, awas, awas, awas, awas, awas, awas.
1: Stop. Takang.
2: Penemport.
0: Belum, belum. Awas, awas.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Maju, maju, maju, gancang, gancang, gudang.
2: Ayo, Eliano, Eliano. Oh, masuk. Ah, tidak di kartu. Tidak, 8 menit.
1: 8 menit.
2: Siapa ini Eliano? Tidak di kartu loh.
0: Dibanding eta dibanding
2: tidak di kartu.
0: Oh, kartu oh di kartu dong, kartu dong.
1: Karena bayangin nanti Persi bakal main lawan JDT kalau enggak salah yang main back semua. Bertahan
2: biar enggak kalah. Sampai kiper 2.
1: Soalnya lihat tadi 109 pertandingan loh.
2: Waduh, diinjak itu harusnya diinjak kartu loh. Itu harusnya kartu merah loh.
0: Diinjak itu diinjak
2: itu. Itu diinjak loh.
0: Si Bewok tuh.
2: 8 menit tambahan waktu Marcel nih.
1: Marcel ini ya.
2: Stand up.
0: Bukan. Widianto maksudnya. Enggak dong, Marcel Nico Siahaan.
1: Bukan. Menyanyi dong pirasan.
2: Ini harusnya ada cek VAR lagi dong. Oh, Kakak benar masuk kata Rana juga ya.
0: Masuk dia.
2: Betul, betul. Menggantikan siapa dia?
0: Dia tuh kakang. Butuh untuk di untuk membayang-bayangi ngerti enggak sih? Yeah. Ngehuman yang saya bilang itu loh. Yeah. Kakang tuh tugasnya ngehuman aja gitu.
1: Entar Kakang isian tuh aja, oh, ganti tanama. Kakang tuh ini ya. Eh, apa TNI atau polisi, Pak?
2: Polisi.
1: Oh, polisi.
0: Ya. Saya mending Kakang dibanding tanama sih, sejujurnya ya.
2: Iya.
1: Oh, bagus. Okay. Not bad dari Tom High. Langsung ke sana, membelah lautan.
2: Oke. Okay.
1: Membelah lautan.
2: Oke.
1: Okay. Okay. Aduh. Setik euy. Langsung bertahan dong.
2: Aduh bahaya. Baik sekali kontrol.
1: Ah. Kakang, ini nih kojonya Rana nih.
2: Aduh.
1: Yang Rana tunggu tuh. Oh,
0: itu kojo saya mah.
1: Teja.
2: Allah.
1: Bagus. Super
2: Teja. Teja
1: again. Super duper Teja chef. Again. Teja
2: bakwan. Yo bisa lagi. Satu lagi. Yo.
0: Bisa,
2: yo.
0: Bisa ini bisa. 8 menit mah bisa, 2 juga bisa dia mah.
2: Oke.
1: Tom Haye.
2: Tom Haye
1: mengolok-olok.
2: Baik, baik, Tom Haye. Baik, Tom Haye. Baik. Baik, Tom Haye.
1: Pada Menalo.
2: Baik.
1: Menalo. Berbinyo. King sebenarnya edankeun di Asia.
0: Edankeun di Asia, bro.
1: Buatan lagu aja enggak apa-apa.
0: Ngahuleng, ngahuleng, ngahuleng.
1: Nah,
0: offset enggak?
1: Gedein aja lagunya gede enggak apa-apa.
0: Offset kan nih, offset.
2: Enggak, dari belakang itu, dari belakang itu.
1: Botak bukan sembarang botak.
0: Yes.
2: Again loh.
0: Percaya enggak ini bisa satu lagi?
2: Bisa.
0: Bisa ini.
2: Bisa. Iya. Karena ini port pasti habis-habisan.
0: Pasti, pasti.
1: Pasti port full
2: attack. Oh, ini Tom Haye keren banget ini. Tom Haye nih keren banget.
1: Gile
2: ini lagi Tom Haye aja keren.
1: Nih. Pre-assist
2: terus ini
1: ya.
2: Bagaimana Menalol ya? Bisa lihat posisi
0: ini
2: Berginyol juga.
0: Bergi nyantai banget ini.
1: Oh. Ini.
0: Ini Bergi kayak ngalunasan ya. Dia ngalunasan tiga tendangan yang balak asanut dia nih dilunasan pisan.
1: Ini dia keren sih, kirain tuh bakal pressing ke tiang jauh ya.
2: Ternyata
1: ya,
2: dia balik ke tiang dekat.
0: Di datar doang loh dia.
1: Gila sih ini susah nih.
2: Ini. Nih kayak masukin lagi back sih. Enggak ada. Enggak ada
1: lagi. Tapi pre-assist-nya Rana yang paling keren yang harus dikasih poin.
0: Benar. Lagi-lagi kadang-kadang dari satu gol yang diciptakan itu kita harus mengapresiasi dua orang. Pencetak dan yang asis.
2: Ini
0: dan
2: tiga loh.
1: Pre-assist, sebelum tiga. Asisnya. Tom Haye.
2: Tom Haye.
0: Oh iya, iya.
2: Ayo fokus lagi. Fokus lagi.
1: Kan? Port pasti udah full.
2: Port nyerah ini. Ah, satu lagi nah, Ran.
1: Kasih lagi
2: satu nih. Lagi.
0: Bisa nih.
2: Oke. Okay. Alah kemana itu?
0: Tenang.
2: Oke.
1: Okay. Tenang. Sok, defense dulu. Kasih counter attack aja nih.
0: Bisa mereka. Kita bisa satu lagi kok. Bisa.
2: Menit berapa sih?
0: Ini 4. Tempat 4. Nah kan.
2: Oke, Kakang sabar.
1: Ih, udah keluar tuh. Kakang los lagi nih, Kakang.
2: Allahu Akbar. Untung masih ada Julio ya? Atau Patricio?
1: Fitra aja mainin Fitra. Kiper 2. Kaguk.
2: Oke, bahaya kali ini pemain dari Thailand. Port FC.
0: Lihat, 4 di kiri loh. Thailand 4
2: langsung,
0: loh di kiri
2: langsung
0: ya.
2: Langsung mereka menyerang. Ini langsung bisa
0: langsung 4 di kiri
2: ditendang loh itu. Allahu Akbar.
1: Itu los.
2: Allahu Akbar. Bukan sebuah pelanggaran lagi. Allah, Manuel Villa aja sudah di depan ya.
1: Tukan gitu, ini kan. Full, ini udah full attack nih.
0: Tahan, tapi ini kalau serang balik sih indah banget ini.
2: Allahu Akbar. Oh, masih ada Julio. Satu lagi.
0: Aduh, tidarinya enggak gerulungna euy.
2: Oh, sabar. Allahu Akbar.
1: Aduh.
2: Oke. Tegang. Allahu Akbar.
1: Ini agak ini ya, port ini agak pinter ya. Ketika tadi Tanamal di kiri terus diserang.
2: Sekarang kiri.
1: Sekarang Eliano-nya ke kiri.

0: tangan yang kanan yang kakang diserang.
1: Betul.
2: Keren sih.
1: Panas sih emang. Bagus tapi tadi. Bagus. Tadi PSG pun ada teaser release akhirnya.
3: Sudah naon wajar atuh. Aduh. Dari latihan tengah tengah sih tadi sisi
0: Putra Jawa Barat atuh.
3: Eh, oke. Tingali bisa gagah hijri gagah. Gagah hijri.

0: Maaf, maaf, maaf.
1: Level Asia.
0: Maaf, maaf. Ini tebakan saya enggak akan pernah salah. Saya bilang bisa dua lagi. Enggak akan bisa salah.
1: Udah berarti udah.
0: Udah, ini udah kelar. Udah enggak akan
2: ada. Habis ini masih bisa priwit akhir, priwit akhir. Iya, iya, saya mau makan.
1: Udah.
0: Ini jauh dari offset, ini enggak ada offset ini. Enggak ada ini, enggak ada offset
1: ini. Ini Peralta, Peralta keren banget.
0: Ini Peralta. Ini Peralta. Saya bilang juga,
1: Peralta.
0: Seger.
1: Peralta menunjukkan
0: si
2: Josh Gis.
1: Satu asis, satu gol.
0: I told you, this is Peralta, bro.
1: Oh my God.
0: This is Peralta, bro.
2: Runs Entertainment.
0: Yes. Thank you, itu berlebihan. RCTI.
1: Aduh, ini Mayang harus bikin konten ya kalau gini ya. Jangan lupa.
2: Yes. Lili lali lali.
1: PA juga harus bikin nih.
2: Harus, kita tutup dengan jenajah-jenajah
0: nanti ya. Ini PA, hey, PA bikin konten, hey. PA bikin konten, PA, hey.
2: PA.
1: PA bikin konten nih. Dia gak garuka.
0: Hari-hari bisa nampun. Menalo,
1: menalo. Satu lagi ini mas, satu lagi.
0: Enggak, cukup. Menurut saya udah cukup.
2: Kita tutup dengan jenajen.
1: Iya, tadi ada yang request loh Teh Kiki. Allah bakar. Waduh,
0: mas. Enggak.
1: Satu lagi nih.
0: Satu lagi
1: nih.
2: Satu lagi Rana.
1: Satu lagi
2: Rana.
1: Satu lagi Rana.
2: Satu lagi Rana.
1: Satu lagi. Masih ada Bergio. Masa. Allah bakar.
0: Saya bilang enggak. Udah saya bilang udah gitu.
1: Tapi kan hampir
0: ya ngeri ya Persib ya. Dia bangun di detik-detik akhir loh itu.
1: Kokodak kiper lagi.
0: Kokodak sih ada lagi tinggal.
1: Itu kalau enggak dapat
2: dari kaki. Berarti ini coach Igor senang.
1: Coach Igor senang.
0: Itu kalau si Basa agak dikit divingnya agak adegan
1: enggak sih.
0: Penalti itu kayaknya
1: jagoan. Tapi ya kamu melihat drama.
0: Oh ini nih. Lihat.
1: Oke, satu menit lagi.
0: Yang tadinya mau skema nyerang full, lihat di belakang semua dia.
1: Santai aja Persib gitu. Nah. Ayo.
0: Udah ini tinggal ngulur aja udah.
2: Keren nih coach Igor nih. Keren strateginya.
0: Lihat bro.
1: Peralta, keren. Peralta again. Satu. Oke. Oh, Louis Ting.
0: Oke,
1: enggak apa-apa. Bangun lagi.
2: Sopir itu bayar secara pensiun
0: status masih. Udah, saya bilang dua, udah. Saya bilang dua, udah. Udah enggak
2: usah. Udah sama 3-1, satunya gol penalti lagi.
1: Oke, sabar.
2: Enggak.
1: Oi. Sare heula.
0: Tuh,
1: kiper kita
0: mati dulu. Teja enggak ada dengan. Bisa enggak lawan tuh? Bisa.
1: Udah.
0: Yes.

0: Persi bro, susah bro.
1: 3-1.
0: Wow. Susah.
2: Persi mah ini inget ya, Ragnar inget. Belum main, Sandy Walsh belum main.
0: Betul. Yes.
2: Gakuto siapa lagi? Beckham.
0: Itu acan deh.
1: Ronaldo belum.
2: Ronaldo. Enggak ada ya. Gak Messi ada. Pensiun dari Argentina. Iya.
1: Kita menangis untuk
2: itu. Omo Mohtar belum ikut. Enggak
0: usah, enggak usah. Pakai batik aja dah.
1: Gogodeg lagi
2: dia sih. Dia tidak nyangka loh 10 menit terakhir dibombardir.
0: Si baju taruh, saya udah bilang tadi ya.
2: Si Baro, baju taruh.
0: Saya udah bilang tadi Persib itu harus dikasih dulu kegogolan dulu.
1: Jadi ada kejutan dulu ya.
0: Harus.
1: Apa disirit bila gitu.
0: Karena kadang-kadangnya menurut saya ya, menurut saya sih Persib ini bangun tuh ketika ada pemicunya.
1: Iya.
0: Dan ini enggak berlaku untuk Port FC doang loh. Di liga kita juga, di klub kita juga.
1: Iya.
0: Gitu.
2: Dan salah satu motivasi lebih dari pemain Persib ini karena Port FC itu pakai baju oranye. Jadi ada vibes beda gitu. Kayak ngelawan oranye tuh agak lebih ganas gitu.
1: Iya.
2: Ya kan? Salahnya Port FC pakai baju oranye.
1: Wasitnya enggak jadi diprotes mungkin ya.
2: Tetap wasit nyebelin.
0: Para Runtan warga Jabar, warga Indonesia, 3-1 untuk versi ya.
1: Yes. Waduh, gak ulang tarik.
2: JDT, are you ready? JDT,
0: siap-siap ayam-ayamin. We're coming.
1: 3 poin perdana.
2: Hadir JDT, sok lah.
1: Yes, 3 poin perdana Persib di Asian Champions.
2: Ini menit berapa aja? 86, 90 tambah 1, 90 tambah 6. 10 menit terakhir sakit hati.
1: Yes, luar biasa.
2: Ini ada Pak Umu, ada Ariel Noah.
1: Wow, Atep ya.
0: Atep anggur hijau ya, Atep ya.
1: Ngenyo ya. Pingin ya, anggur tolong.
0: Kapan-kapan ya.
1: Anggur dong.
0: Udah betul nih.
2: Udah 2 tahun gimana? Kode-kode gak ada yang dengar nih.
0: Gimana? Padahal tiap gibol LPU nonton nih. Padahal
2: kemarin kan si roti mana nih?
1: Iya kemarin Arik ikut kan. Dia berjanji nanti akan membawa.
2: Anggur.
1: Bukan. Makanan sendiri.
2: Itu memang bekal dia itu mah. Bukan.
1: Luar biasa. 3-1 akhirnya Persib bisa membungkus 3 poin dari Thailand.
0: Betul.
1: Tapi habis ini akan melawan Dewa United. Langsung melawan tim dari Vietnam di ACL hari Rabu.
0: Panjang ini.
1: Bos, apa tuh?
2: Apa tadi?
1: Pak Haji, sabar.
2: Mutar, menurut aku bagus nonton sambil VX biar beliau tuh tahu gimana perasaan penonton.
1: Oh iya.
2: Live reaction bener kan, deg-degan gitu.
1: Tapi kenapa? Karena Pak Haji kalau di stadion dia justru berdoa di dalam locker.
0: Oh.
2: Terus ya, ngewiri dia.
1: Kecuali udah menang baru dia keluar.
0: Iya.
1: Waduh. Itu mahal ya mereknya, kelihatan bangetnya itu tadi.
2: Merek Bos.
1: Padahal Pak Haji juga itu bebernya juga LV.
2: Kalau kadang-kadang gini ya cara orang kaya bertemu tuh ya.
1: Iya, benar ya. Kalau kita apa ya?
2: Nuhun, terdongkap.
0: Mantep banget ini. Ya, jadi pendengar, Gibol malam hari ini, Gibol yang cukup menyenangkan setelah Bung Senpi ini back to back ya. Bung Senpi back to back karena yang pertama happy dengan timnas kemarin, sekarang happy dengan Persib.
1: Betul.
0: Ya.
1: Mungkin besok saya istirahat dulu ya. Habis suara ini saya.
2: Minggu ke stadion beliau.
1: Ya, itu saya sendiri lagi.
0: Oh, minggu di sini di Jalak.
2: Okelah. Rabu.
1: Berarti siapa? Penyiarnya mana?
0: Yang kapan?
1: Minggu malam.
0: Minggu, iya saya.
1: Aduh, tidur dong.
2: Enggak, Rana belum. Kita bertiga ketiga ke stadion bareng.
0: Harusnya
2: belum
0: gitu ya, harusnya gitu ya.
1: Boleh.
0: Ini siapa sih?
2: Kalau ada momen kasih tahu ya.
1: Rana dan Gaga ke stadion, saya di sini.
0: Enggak.
1: Kalian coba saat di halo Rana, halo Rangga, tidak ada suara. Coba.
2: Rana moto aja deh. Coba. Rana moto aja ganti Bilal kalau gitu.
0: Nah, iyalah. Itu udah pendengar ya. Gibol malam hari ini menyenangkan bisa menghadirkan kembali siaran langsung dari pandangan mata kami ya di pertandingan Persib melawan Port FC dengan hasil akhir berapa guys?
3: 3-1.
2: Kambing Israel.
0: Terima kasih yang sudah nonton, sudah WhatsApp. Teki Ki. Ah, sing sarat sehatnya. Oh, ada salam juga kemarin dari ini, gengnya Boboko, Boboto Kolot.
1: Wow.
0: Ini Boboko ini adalah Boboto yang gemar sekali bebersih, Bung Senpi.
1: Oh, terbaik.
0: Betul.
1: Terbaik.
2: Sama ada dari Boboti juga. Boboto Cisati, ada Cisati dekat rumah saya.
1: Aduh, kaget saya. Nah,
2: kalian ini pikirannya terlalu jorok terus, apa sih?
1: Enggak, benar.
0: Iya. Ada juga Boboto dari London nih.
2: Boboto London. Bobolon.
1: Nah, saya tidak punya. Silakan.
0: Oke, terima kasih pendengar.
2: Boboto London, Bobolon ya, bukan Bobo.
0: Iya, bukan Bobo. Bobo kabin.
1: Dia menyelamatkan diri sendiri. Bahaya.
0: Oke, baik. Ada di Hong Kong, boho, mantap. Kita kan
2: ada Boboto Hong Kong.
0: Ya, boho. Kita kan kembali lagi nanti di pertandingan Gibol. Yang digibolkan selanjutnya adalah setelah nanti melawan apa tadi nih?
1: Rabu depan berarti menghadapi tim dari Vietnam. Di sini ya?
2: Minggu
1: di sini
2: dulu kan? Minggu dulu Persik.
1: ACL tuh di sini ya?
2: Di sini.
1: Oh, acara di sini.
0: Oh, kita ketemu Gibo lagi setelah dua pertandingan yang Persib berarti ya.
1: Iya, iya.
0: Setelah dua pertandingan kita panjang nih pendengar, nanti kita selanjutnya pandangan mata Bung Senbi langsung di stadion ya.
2: Kita tunggu Rana ke stadion kapan nih? Belum terus nih Rana.
0: Bukan
2: nih.
0: Bukan Rana dong, kita. Kita.
1: Kalau kalian oke, saya siapkan.
0: Iya dong. Iya dong. Oke dong.
2: Oke enggak? Rana libur hari apa?
0: Enggak, kalau sore aku libur. Kalau sore tuh bisa.
1: Susah kalau jadwalnya libur, padat sekali dia.
2: Emang kayak kalau bisanya kapan?
0: Bisa.
1: Kalau kalau misalnya saat Pak Didi nggak bisa, jadi kamu MC di sana.
0: Wow. Saya menghadirin yang berbahagia langsung, bukan para penonton. Ya gitulah. Pokoknya kalau disiapin sama Bung Senbi, kita siap-siap aja ya.
2: Kita siap-siap tukar sip ya gitu
0: maksudnya. Iya, bisa.
2: Laskun di Asia.
0: Terima kasih penyiar. Menyenangkan. Semoga kita kembali lagi di keadaan yang sehat, penuh cinta, bahagia, banyak uang, nggak punya utang ya.
2: No.
0: Saya Senbi Lamsyah.
1: Saya Rana Asmara.
2: Saya Bilal Wibisono.
0: Kita akan kembali lagi nanti di Gibo.
3: Gibo. Boleh.

0: Bandung Malam Ini.
1: Ya mendengar setelah Gibol, Rana akan menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di Pro 1 RRI Bandung.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: mendengar dimanapun Anda berada. Kita akan membahas bagaimana keseruan final FIFA Asian Cup 2026. Tentunya saya tidak sendiri karena saya akan ditemani juga oleh penggemar sepak bola yang sudah tidak asing. Siapa lagi kalau bukan Bungkus Naini.
1: Ya mungkin karena kita sudah lama juga nggak mengalami pertandingan-pertandingan final ya, sehingga pertandingan kemarin itu antusiasmenya luar biasa. Kalau kita lihat data penontonan hasil surveinya Nielsen, itu kemarin mungkin 3 dari 4 orang yang nonton TV itu nonton final. Ya memang kita harus mengakui bahwa Thailand ini memang tim yang sangat berpengalaman ya. Itu tercermin dari bagaimana cara mereka bermain kemarin. Mereka tahu bahwa Indonesia ini agak lemah di rest defense, transisinya agak lambat, dan itu mereka manfaatkan dengan baik. Ya. Ya untungnya kita cukup sabar juga pemain-pemain kita ya, sampai ini bisa membongkar pertahanan Thailand. Yang namanya mentalitas, ini saya pikir hal-hal yang patut dipelajari oleh pemain kita. Membela tim nasional bukan soal menjadi juara, tapi soal bagaimana komitmen kita terhadap tim nasional. Jadi sekarang ini di Asia Tenggara ada dua tier kompetisi ya, atau turnamen ya. Ada FIFA ASEAN Cup, ada yang namanya ASEAN Championship. Ya. Nah, jadi ke depan saya pikir nanti kita akan melihat dua level kompetisi yang mudah-mudahan bisa saling mengisi ya. Dari sisi tim nasional, kita melihat penampilan tim nasional kita membaik dalam beberapa aspek, tapi juga masih ada yang belum selesai. Jadi meskipun tim ini tidak lengkap, tapi pemain memiliki soliditas yang baik, mentalitas bertanding yang baik. Jadi ini timnya memang sedang berproses, memang akan banyak proses adaptasi yang membutuhkan waktu. Makanya kita juga harus cukup sabar memberi kesempatan tim ini berkembang. Tapi prospeknya menurut saya cukup menarik ya. Apa yang ditunjukkan tim ketika menghadapi Malaysia dengan 10 pemain, menghadapi Thailand, menghadapi Singapura, menunjukkan bahwa kita ini di level Asia Tenggara itu sebetulnya sudah sedikit di atas yang lain, meskipun belum terlalu jauh. Target besar ini kan Piala Dunia 2030. Hampir pasti akan ada sejumlah perubahan, sejumlah peremajaan, karena beberapa pemain kan sudah melewati usia emas sekarang ini ya. Tapi untuk Piala Asia, saya pikir kerangka timnya ini masih akan bertumbuh dari pemain-pemain yang sekarang menjadi juara di FIFA ASEAN Cup. Saya lihat ini mungkin memang gambaran tim Piala ASEAN ini kurang lebih dari tim yang sekarang, plus J.I.J., Miliano Jonathan, Celino. Mudah-mudahan juga Beckham bisa tembus lagi nanti. Sebetulnya Adam Alis masih punya peluang untuk tembus ke tim nasional juga. Ya ini tinggal bagaimana dia terus konsisten, tinggal bagaimana Coach John Heitman juga lebih banyak melihat pertandingan di kompetisi Super League, sehingga akhirnya bisa melihat progresnya Adam Alis.

0: 97,6 FM Pro 1 RD Bandung mendengar Ruang Rindu barengan Rana di Ruang Konsultasi Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Barengan Rana pendengar yang mau request di 0811-220-9760. Kamis malam Jumat, happy sebetulnya Persib menang 3-1 lawan Port FC, tapi kayak ada yang kurang apa ya? Laper gitu tapi gak boleh makan malam. Kira-kira apa ya? Gimana cara mengatasi lapar di malam-malam nih tapi jangan makan nasi, makan apa ya kira-kira ya pendengar? Mungkin untuk Anda yang tahu nih, makan malam apa yang kira-kira gak bikin gemuk, coba ditaruh di WhatsApp di 0811-220-9760 atau di telepon juga boleh di 0227-7798-978. Rana pengen banget makan malam tapi jangan gemuk. Bisa gak ya kira-kira? Asa segala hoyong gitu, kumanya. Assalamualaikum kakak semua, selamat malam. Gol Persib katanya tuh hore-hore pecinta bola karena kata Tehnopa di Karangnunggal. Assalamualaikum Mang Rana, waalaikumsalam. Request Ruang Rindu mau dari Ada Band Manusia Bodoh, katanya boleh. Udah Maharani di Bekasi, selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Kang Rana, putarkan lagu Wanitaku dari Noah, katanya boleh. Salam untuk Bu Mujianti, Bu Sapitri, Bu Helen, Teh Tiawati, Kang Mansur, dan sehat selalu, katanya ya. Terima kasih, sama-sama. Makan buah aja, kata Bunda Maharani. Iya sih, buah apa ya yang enak jam segini ya? 0227-7798. Halo.
1: Halo Kang Rana.
0: Kang Mansur.
1: Kun.
0: Laper malam-malam tapi enggak boleh gendut, makan apa kira-kira nih yang enak?
1: Makan apa ya?
0: Tapi jangan nasi, gendut nanti kalau makan nasi jam segini makan apa ya kira-kira?
1: Ya makan roti.
0: Atau karbo kene itu sama kayak nasi kandungan makanannya sama karbo.
1: Makan apa ya?
0: Apa kira-kira?
1: Bingung makan bubur kali.
0: Atau bubur mana sih kene?
1: Oh.
0: Bingungnya.
1: Ya bingung
0: itu. Yaudah,
1: makan gitu sarapan roti
0: kan sama. Kan. Panjurun lagi makan malam bukan makan sarapan, Wah Haji.
1: Oh.
0: Cik mana sok? Mana? Apa nama itunya? Lagunya mau lagu apa?
1: Tahu tahun berapa ya teh?
0: Lagu terbaru 2000-an.
1: 2000-an. Tahun 90 boleh?
0: Hah?
1: 90?
0: 90, 2000-an lah.
1: 2000-an ya?
0: Sok mau siapa dulu penyanyinya sebutin dulu.
1: Jerok ah berharap kembali.
0: Adanya Fly Away itu.
1: Gak ada tuh.
0: Adanya Fly Away kalau Jerok.
1: Ya boleh itu aja lah.
0: Boleh salamnya.
1: Buat Enei, Terling, Talita, Tetewati. Tadinya?
0: Udah kayaknya mah.
1: Pak Sekar, Pak Safitri.
0: Spesial.
1: Bu Yanti, Bu Narani.
0: Spesial.
1: Enei, Prang Onan.
0: Spesial.
1: Kang Egi, Kang Rananya. Di serangan ku saya nanti.
0: Sarang Egi.
1: Oh, tumben sarang Kang Egi gitu. Biasanya saya amel.
0: Naon atau ayah naon teh?
1: Sarang Kang Egi gitu nya.
0: Oh, boleh.
1: Mungkin sing sehat terus teras nak gitu nya. Sarang berlancarkan sekelana. Dikapitkan sekina.
0: Amin.
1: Sarang anak aja gitu nya.
0: Amin.
1: Dari ketua yang Kang Rana.
0: Yoi.
1: Tunun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu ya, kita petenin dulu emang yang cocok kalau jam segini buah kali ya atau apa kayak yang bikin enggak bikin gendut gitu.

0: aware apabila kasus influenza A di lingkungan sekolah itu terus meningkat. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung akan membuka kemungkinan untuk penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Mengenai hal itu, pendengar, pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Dr. Edi Suprajoto, S.Pd., M.Pd.
1: Maka disampaikan kembali oleh Pak Sadli, bila terdapat sekolah lebih dari setengahnya, itu dalam sekolah melaksanakan analisa bisa melakukan PJJ. Tetapi dari data yang dilaporkan ke kami, itu sekarang sudah menurun. Nah, apapun, kalaupun ada yang memang kondisi sangat urgen, itu silakan menghubungi puskesmas terdekat. Apabila kemudian ditemukan siswanya terjadi gejala-gejala yang masuk ke dalam influenza A, untuk segera dipulangkan dan dirawat. Okay. Ini bagian dari kebijakan antisipasi yang sudah kami sebarkan kepada seluruh kepala sekolah, dan mitigasinya pun disampaikan juga di grup-grup orang tua di sekolah apabila putra-putrinya mengalami gejala influenza, ya, agar juga tidak ke sekolah dulu, cukup izin sakit. Seperti mungkin ke sekolah sudah disampaikan dan memang sudah terjalin kerjasama.

0: apa yang disebut dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu yang sudah rutin dan membudaya di sekolah. Mulai dari bangun pagi, kemudian sholat, berolahraga, makan bergizi melalui MBG, kemudian gemar berolahraga, bermasyarakat dan bersosialisasi, serta gemar tidur tepat waktu.
1: Baik, jadi sejauh ini PJJ tidak akan dilakukan ya, melihat situasi kondisi justru menurun ya Pak ya?
0: Belum urgen, belum krusial.
1: Oke.
0: Okay. Alhamdulillah. Jadi untuk tidak panik, tetap jaga kondisi dan kebugaran jasmani. Jangan lupa minum air hangat yang banyak.

0: Liburan sekarang kita kemana ya?
1: Kali-kali kita ke luar negeri yuk. Bosen tahu lokalan aja.
0: Ngapain juga mesti ke luar negeri, ngabisin uang aja. Kan masih banyak tempat wisata yang dekat atuh yang belum kita kunjungi.
1: Ih, biar gengsi kita naik atuh. Kan keren kalau liburan ke luar negeri mah.
0: Enggak ah, aku gak setuju. Di Indonesia juga banyak tempat-tempat yang belum kita kunjungi yang indahnya gak kalah sama di luar negeri.
1: Iya deh, nanti kita pikirin lagi ya. Kira-kira tempat mana ya yang bagus buat liburan kita?
0: Nah gitu dong, jangan boros. Nanti kalau ada uang sisa bisa kita tabungin kan?
1: Oke deh kalau gitu.
2: Kenali negerimu, cintai budayamu, banggalah sebagai bangsa Indonesia.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Bandung malam ini.
1: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: Intermezzo.
1: Mama, tadi di sekolah Intan bisa jawab pertanyaan Bu Guru loh.
2: Oh ya? Hebat Intan ini. Anak siapa dulu dong? Anak Mama. Emangnya Bu Guru nanya apa tadi Intan?
1: Bu Guru nanya, siapa yang kentut di kelas? Terus-terus Intan jawab, Ma. Saya, Bu Guru.
0: Intermezzo.
3: Bandung malam ini.

0: Bandung Malam Ini.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut patroli cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat gempa bumi terjadi? Pertama, segera lakukan posisi duduk atau tiarap. Berlindung di bawah meja yang kokoh dan pegang kakinya dengan erat. Kedua, jika tidak ada meja, lindungi kepala dan leher dengan tangan dan jauhi benda-benda yang bisa jatuh seperti lemari, jendela, atau kaca. Ketiga, jangan panik dan jangan berlari keluar saat guncangan masih berlangsung. Tetap di tempat aman sampai gempa benar-benar berhenti. Keempat, setelah guncangan reda, periksa kondisi sekitar. Matikan sumber listrik atau gas jika perlu. Dan evakuasi dengan hati-hati ke tempat terbuka yang aman. Terakhir, dengarkan informasi resmi dari BMKG melalui radio, handphone, atau media terpercaya. Gempa tak bisa dicegah, tapi kita bisa siap. Waspada, tanggap, selamat.

Ahai, saudara dari Cianjur. Kembali menyapa Rana katanya tuh ya. Telita pengen diputarkan lagu dari Ari Lasso dengan judul Hampos alias Hampa.

lagi WMN gelombang terpantau tanpa modulasi. Sekian, terima kasih dari WMN di Tasik Manonjaya. Hatur nuhun.

Oke, kalau belum ada kita putarkan yang udah masuk dulu ya. Bandung lagi gak terlalu hujan, karena kalau hujan riweh nanti ya.

0: kami akan membahas terkait viralnya di media sosial ratusan korban yang diduga keracunan setelah menyantap hidangan di salah satu restoran Korea yang terletak di salah satu mall di kawasan Pasir Kaliki, Bandung. Dan untuk membahas terkait hal tersebut, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, Dr. Dadan Mulyana Kosasih, selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Bandung.
1: Untuk kejadian keracunan makanan yang ini, sayangnya memang tidak menyimpan sampel makanan untuk bisa kita periksa. Jadi kita tidak bisa memeriksa sampel makanan pada saat kejadian diduga keracunan itu. Sejauh ini sih masih dugaan jadinya ya, korban yang tercatat sementara di kami itu ada 24 kasus kami himpun dari berbagai sumber, ada yang melapor, ada yang kita telusuri, dan memang semua kasus itu berkaitan dengan riwayat mengkonsumsi makanan di tempat yang sama. Yang tentunya karena dari makanan ya pasti berkaitan dengan saluran pencernaan, jadi gejala yang memang akan muncul mual, kemudian nyeri perut, kemudian diare.
2: Kita juga di 0.11.12.11.00
1: terhadap asam, tidak tahan terhadap pedes, tapi kalau misalkan dirasa sudah berlebihan, ya itu masyarakat sebaiknya itu memang segera memeriksakan sehingga dari tangani dengan cepat. Kalau kewenangan kami memang di prosesan makanan ya. Jadi kayak handling dari makanan itu dari A sampai Z, kemudian penyimpanan makanannya seperti apa, kami pantau gitu. Ini tidak hanya di restoran saja, jadi di semua industri rumah tangga pun sama, kita lakukan pemantauan yang seperti itu. Kita memastikan memang makanan yang disajikan itu memang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi tidak hanya sebatas makanannya juga sebenarnya, Bang. Jadi

Aduh jebret nih kalau ini nih. Ada lagi nih WhatsAppnya nih dari Telita Angarana, terima kasih sudah diputarkan katanya. Sama-sama. Oke deh kalau gitu kita angkat lagi telepon. Puterin lagi ya. Di ruang rindunya Bandung yang enggak hujan, jadi lowong dan garing Bandung nih malam ini.

Tahukah Anda? Berapa kali mata berkedip dalam sehari? Ternyata manusia berkedip kira-kira 15.000 kali dalam sehari. Mengapa mata kita begitu sering berkedip? Tujuannya tentu untuk melindungi bola mata kita, agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan kita, seperti ketika perasaan kita sedang cemas atau panik. Maka tanpa disadari, mata kita akan lebih sering berkedip dibanding situasi normal.

Ada Butanti dari Sanggar Indah Banjaran, lagunya dari Hedi Yunus, bukan sekedar mimpi katanya. Emang ada lagu itu, ada itu, ada.

Sebetulnya hanya tinggal beberapa kicelak lagi ini teh ya. Tapi kan biar semangat aku teh nemeninnya. Gitu, mau cara anak gitu. Masih ada meren waktunya cina buat diputerin. Ada dong.

0: Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.
1: Tahukah Anda, setiap wilayah punya potensi bencana yang berbeda? Ada yang rawan gempa, banjir, tanah longsor, atau kebakaran hutan. Mengenali potensi bencana di tempat tinggal kita itu penting. Dengan tahu resikonya, kita bisa lebih siap, tahu harus kemana saat evakuasi, dan apa yang harus disiapkan. Cari tahu lewat RT, BPBD setempat, atau posko kelurahan. Karena kesiapsiagaan dimulai dari pengetahuan. Kenali, siaga, selamat untuk kita semua.
2: Bandung malam ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah lewat 5 menit pendengar dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sanjarno untuk pamit dari ruang dengar Anda. Makasih loh ini udah ngasih 3-1 apa tiba-tiba 3-1 udah persib lagi aja. Ya, terima kasih pendengar untuk Anda yang senantiasa berbahagia dan selalu menemani Rana di setiap malam ya. Selamat beraktivitas untuk Anda yang mau melanjutkan pekerjaan di shift malam ini. Mudah-mudahan kegiatannya malam ini penuh dengan keberkahan dan besok kegiatannya dilancarkan ya. Terima kasih Rana pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk.

pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan. Menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah. Segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas. Patuhi instruksi resmi dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

Tahukah Anda, 90% penyakit berasal dari pikiran. Sehat itu mahal. Sebenarnya untuk menjaga kesehatan itu mudah dan sangat murah. Penyebab utama sakit itu berasal dari pikiran. Selain gaya hidup, beban pikiran juga menjadi faktor penting. Sehat atau tidaknya diri kita, 90% penyakit berasal dari pikiran dan 10% dari pola makan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung malam ini.
2: Halo, ya Bu, ada apa?
3: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
2: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
3: Gus, aduh.
4: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
3: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
4: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
5: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung Malam Ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran, kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya, tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur. Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas. Begini Pak, di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu.

jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya? Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda. Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta. Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah? Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudhillu man tasha', biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fi nahari, wa tulijul nahara fi layl, wa tukhrijul hayya minal mayyit, wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Kamis 8 Oktober 2026, kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih.

Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Widya Perdani, Armelia Putri, Widi, Yosef Muharam hadir menemani ruang dengar Anda hingga jelang siang hari nanti pendengar, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan sesaat lagi pendengar membuka jumpa kita di Bandung pagi ini. Program Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon hadir ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dan rekan saya Marisa akan memandu program Mutiara Pagi berjaringan dari RRI Bogor, mengupas topik meraih hidup berkah bersama narasumbernya Bapak Ustadz Mahfud. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, salam untuk seluruh rangkaian informasi dan inspirasi Trek Indonesia di Bandung pagi ini.

0: Pagi Berjaringan, RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa untuk para pendengar setia di RRI Bogor, Bandung, dan juga Cirebon. Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudian ketenangan hati, dan kemudahan dalam menjalani aktivitasnya. Senang sekali Marisa menyapa di program Mutiara Pagi Berjaringan untuk edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026 ya. Tentunya menghadirkan kajian yang mudah-mudahan membawa banyak manfaat, keberkahan juga, dan menambah pahala serta iman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengar. Nah, berkaitan dengan apa yang akan kita bahas pagi hari ini, tentunya sering ya kita sudah merasa kerja keras, berusaha sebaik mungkin, tapi rasanya ada hal-hal yang masih kurang gitu ya. Waktu terasa begitu cepat berlalu, hati juga belum tenang, dan apa yang kita miliki juga seolah-olah belum cukup untuk merasa membuat kita jadi bahagia gitu ya. Nah, pagi ini kita akan bahas tema meraih hidup berkah dan bagaimana sebetulnya memahami keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membahasnya sudah tersambung di ujung telepon bersama Kiai Haji Mahfud Hidayat, penyuluh agama dari Kementerian Agama Kota Bogor. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Pak Kiai, pagi hari ini kita menyapa yang ada di wilayah Bogor, Bandung, dan Cirebon, meraih hidup berkah. Nah, seperti apa pesan nasihat kebaikan yang ingin disampaikan? Mangga Pak Kiai untuk disampaikan di sesi awal. Nanti di sesi kedua kita akan buka interaktif melalui telepon 02518355535 atau juga melalui WhatsApp 081-nya 5x4200. Silakan Pak Kiai.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para pendengar Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bogor, Bandung, dan Cirebon, semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, dengan izin Allah kita semua bisa kembali menghirup udara pagi dan insya Allah dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya manusia diciptakan adalah untuk tujuan beribadah kepada Allah. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَةِ الْمُرَدْ, artinya adalah aku tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah saat ini berada dalam kondisi beribadah kepadanya, tentu hal ini akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Pada kesempatan ini, kita akan sama-sama membahas tentang cara meraih hidup berkah. Tentu berkah itu diambil dari kata barokah dalam bahasa Arab, yang artinya adalah subutul khair wa ilhamun nama'i wa ziyadah. Artinya adalah tetapnya kebaikan dan juga adanya ilham, adanya bimbingan untuk berkembang dan bertambah kebaikan itu dalam dirinya. Sehingga orang yang mendapat keberkahan berarti adalah orang yang baik, bahkan bisa tidak hanya baik untuk dirinya, adalah baik untuk orang lain. Oleh karena itu, ada kalanya harta yang berkah, ada kalanya umur yang berkah, ada kalanya keluarga yang berkah. Bagaimana cara melihat kita harta yang berkah? Harta yang berkah itu adalah harta yang diberikan oleh Allah kecukupan. Artinya dia merasa cukup menerima apa yang Allah berikan. Ketika sedikit, dia merasa cukup dengan sedikitnya, tanpa berkeluh kesah. Ketika banyak, dia pun dapat bersedekah dengan banyaknya. Maka dalam bahasa Sunda ada istilah seetik mahi lobanyesa. Sedikit cukup, maka ketika banyak itu banyak sisanya, yaitu untuk bersedekah. Selalu disyukuri. Yang kedua adalah umur yang berkah. Bagaimana umur yang berkah? Hakikatnya bukan dari angkanya. Angka 50, 60, 70 tahun misalnya. Tapi umur yang berkah adalah umur yang itu dia mengisinya dalam ketaatan kepada Allah. Umur yang berkah adalah umur yang mampu dia memanfaatkan waktunya semata-mata waktu itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Hal-hal yang ada manfaatnya, dan itu adalah kebaikan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hadirin, keluarga yang berkah. Keluarga yang berkah adalah keluarga yang sakinah, yang tenang. Dan tenang itu bukan berarti adem ayam tanpa ada konflik di dalamnya. Adalah sakinah keluarga yang ketika ada permasalahan, dia mampu untuk menenangkan permasalahan itu dan mencari jalan keluar yang akhirnya akan semakin dewasa dan keluarganya itu menjadi poin-poin ibadah di dalamnya. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin jamaah baik di Bogor, Bandung, Cirebon dan sekitarnya, rahimakumullah. Oleh karena itu, berkah bukan hanya sekedar berapa banyak yang kita miliki, namun berkah adalah seberapa besar manfaat dan kedamaian untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah bagaimana cara meraih berkah. Setidaknya Al-Qur'an, hadis dan para ulama kita telah memberikan bimbingan untuk hal ini. Yang pertama adalah kita baca di surat Al-A'raf misalnya di ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal 'ardh. Artinya wallahu a'lam, seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, sungguh kami akan membukakan, kami akan melimpahkan keberkahan kepada mereka dari langit dan dari bumi. Oleh karena itu ayat ini menjadikan bimbingan bagi kita bahwa kunci keberkahan yang pertama adalah iman dan takwa. Memang betul, ayat ini ada asbabun nuzulnya berkaitan dengan umat-umat terdahulu, umat Nabi Nuh yang banjir, umat Nabi Hud, ya, umat yang dengan kaum Samudnya, umat Nabi Solih, ya, dengan kaum Samudnya, umat Nabi Hud dengan kaum Adnya, kemudian kaum Nabi Lut dan lain-lain, itu mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan banyak di antara mereka yang menentang Allah. Mereka diuji dengan kesengsaraan, kemudian diuji dengan kemakmuran. Namun dengan rotasi ujian itu mereka masih tetap tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, maka mereka dihancurkan. Bukannya keberkahan yang mereka dapat, namun kehancuran yang mereka harus pikul bersama. Nah, inilah syarat pertama adalah iman dan takwa. Mungkin bagi orang yang tidak beriman menganggap bahwa siklus gagal sukses, siklus sengsara bahagia, atau siklus rugi dan untung itu adalah sebagai suatu hukum alam, sebagai hal yang biasa. Namun bagi orang yang bertakwa atau beriman, dia akan menjadikan semua apa yang menimpa dirinya adalah bagaimana menguji keimanannya. Apakah dia masih tetap beriman dengan sengsaranya? Apakah dia masih tetap beriman dengan kemakmurannya, dengan kesuksesannya? Ini kembali kepada diri masing-masing. Yang kedua adalah kuncinya dengan cara bersyukur kepada Allah. Bersyukur dalam setiap keadaan. Baik dalam keadaan kita sedang ada di atas maupun kita berada di bawah. Karena dengan bersyukur dalam segala hal, Allah akan memberikan tambahan keberkahan dalam nikmat yang ia rasakan. Namun saat dia kufur atau tidak mau bersyukur, tidak mau taat kepada Allah dalam kondisinya baik sedang ada di atas maupun di bawah, itu azab Allah sangat pedih. Dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, wa idza azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat ini kurang lebih artinya, sungguh jika kamu bersyukur atas nikmat Allah, la azidannakum, maka sungguh aku akan menambah-nambah keberkahan atas nikmat tersebut. Wala in kafartum, dan sungguh jika kamu mengkufurinya, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, berikutnya yang ketiga, tipsnya adalah mencari harta atau usaha yang halal. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, maka carilah harta dengan cara yang jujur, cara yang halal. Karena tentu masih banyak lubang-lubang atau pintu-pintu yang itu adalah halal di sisi Allah. Jangan mencari yang haram. Karena ketika kita terjebak pada harta atau rizki yang dihasilkan dari cara yang haram, itu akan mendapati hati kita penuh kecemasan. Tidak ada keberkahan di dalamnya. Ya, dalam bahasa pantun, ya, ada bawal kok pilih tiram. Ya, artinya adalah ketika banyak yang halal, kenapa pilih yang haram? Nah, selanjutnya di sini kita lihat bagaimana pandangan para ulama, misalnya Imam Al-Ghazali rahimallahu taala. Ya, beliau menyampaikan bahwa yang namanya berkah itu ziyadatul khair bi taatillah, bertambah-tambahnya kebaikan dengan cara taat kepada Allah. Begitu pula Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyampaikan bahwa waktu yang berkah adalah waktu yang senantiasa diisi dengan ilmu yang bermanfaat, untuk ngaji, mendapatkan pencerahan, dan juga dia melakukan amal yang solih dan zikir, sehingga waktu tersebut adalah berbobot dan berkah. Beda lagi dengan waktu yang digunakan untuk hal-hal yang sia-sia, tidak ada manfaat di dalamnya, maka keberkahannya hilang. Oke, dia satu sisi ya sukses, tapi kesuksesannya hanya di dunia, hanya bersifat semu, hanya bersifat sementara. Namun dia sebenarnya hanya terlihat saja dari tampilannya. Allah mencabut keberkahan atas waktunya, mencabut keberkahan dari hartanya, yang artinya dia hanya mendapati kebahagiaan yang itu adalah bukan kebahagiaannya hakiki, namun kebahagiaan yang nisbi. Selanjutnya kita lihat bagaimana pandangan ulama modern. Ya, salah satu dari kibaril ulama fil Azhar Syarif, ya sudah wafat beliau, yaitu Syekh Mutawalli Asy'arawi, terkenal sebagai seorang pendakwah yang senior, yang kata-katanya mampu menjadikan orang itu berubah, yang tadinya tidak baik menjadi baik. Di antara yang beliau sampaikan adalah tentang rizki yang barokah. Jangan dilihat bahwa rizki itu hanya berupa harta. Orang yang berkah rizkinya adalah bisa jadi ketika itu hartanya biasa-biasa, namun anak-anaknya solih-solihan, namun kesehatannya ya, dan juga dalam rumah tangganya terdapat ketenangan, terdapat di situ kedamaian. Dia ketika tidur dirasakan tidurnya nyenyak tanpa ada beban. Dia merasa bersyukur kepada Allah tanpa rasa cemas. Inilah keberkahan yang ada dalam diri. Begitu pula Profesor Dr. Aid Al-Qarni yang penulis kitab La Tahzan, beliau menyatakan bahwa ciri orang yang berkah adalah ketika hatinya lapang, dia qanaah, dia mampu menerima apa yang Allah takdirkan dengan ridho semata-mata karenanya. Jadi tentu hidup yang berkah, pertama kita harus memanfaatkan waktu, bangun pagi yang rajin, sedekah demikian pula, baca Quran, rajin silaturahim dan istighfar, kita isi semuanya untuk mencapai keberkahan. Dan meraih hidup berkah itu tidak susah, karena kembali kepada diri kita masing-masing, kita ingin tenang atau ingin cemas. Maka karenanya meraih hidup berkah juga tidak mudah, kembali pada diri masing-masing. Kalau dia mempertahankan egonya untuk mencari dunia semata, tidak memperhatikan akhirat, tidak memperhatikan bagaimana perasaan orang lain saat didolimi, saat disakiti, maka hidupnya tidak berkah. Meskipun dia merasakan kenikmatan, meskipun dia merasakan kebahagiaan, maka itu adalah istidraj dari Allah. Kalau dia lalai dari Allah, dia menustakan ayat Allah, meskipun dia bergelimang harta, namun gelimang harta itu akan menyudutkan, akan menjerumuskan dia ke dalam azab Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, tentunya dari yang disampaikan oleh Pak Kiai juga mengundang rasa penasaran para pendengar yang ingin bertanya. Baik, itu nanti telepon 02518355535 atau juga melalui WhatsApp 081-5x400. Jadi silakan untuk bisa bergabung di interaktif kami, pendengar, dan kita akan jeda dulu sejenak.
3: Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan akan dikabulkan.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan, RRI Bandung, RRI.

0: Pagi hari ini kami masih menyapa dari Studio Jalan Pangrango 34 Bogor. Anda yang berada di wilayah Bandung dan juga Cirebon juga boleh bergabung di siaran Mutiara Pagi berjaringan untuk edisi hari ini. Meraih hidup berkah yang tadi sesi awal sudah disampaikan pemaparan oleh Kiai Haji Mahfud Hidayat, pendengar penyuluh agama Kemenag Kota Bogor. Dan sesi interaktif akan segera kita buka. Pak Kiai masih bersama kita ya Pak Kiai.
1: Alhamdulillah masih.
0: Baik, ini ada pertanyaan yang disampaikan dari pendengar kita, Bapak Abdul Muhyi di kawasan Curug Mekar. Oke, kita tahan dulu, kita buka interaktif telepon Pak Kiai. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Selamat pagi, Waalaikumsalam. Dari Pak Hobir di Cimahi.
0: Pak Hobir di Cimahi, silakan ya. Pak Hobir langsung bertanya ke Pak Kiai.
2: Oh ya, Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hobir.
2: Pak Kiai, kalau saya perhatikan
0: ya, Pak Hobir. Halo, Pak Hobir.
2: Ya.
0: Iya, silakan
2: lanjut,
0: Pak.
2: Lanjut ya.
0: Iya, lanjut.
2: Ya. Pak Kiai, ini mohon maaf ya, ini meraih hidup berkah itu ya berarti kita harus melaksanakan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, perbuatan-perbuatan yang korup seperti itu. Nah, saya yang ingin tanyakan Pak Kiai, bagaimana caranya agar negara kita yang sudah tua ini sebetulnya hidupnya harus berkah ini. Nah, bagaimana menurut Pak Kiai bahwa negara ini ya agar menjadi negara yang berkah. Hatur nuhun Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Hobir. Nah, ini berkaitannya luas sekali Pak Kiai ya, soal negara kita gimana supaya rakyatnya juga bisa hidup berkah. Silakan dijawab Pak Kiai. Nanti kita ke WhatsApp juga.
1: Baik. Terima kasih Pak Hobir di Cimahi. Ya, ini pertanyaan mewakili ya, seharusnya semua rakyat kita di dalamnya menginginkan negara kita adalah negara yang berkah tentunya. Maka tidak bisa kita tunda atau tidak bisa kita untuk berpangku tangan dalam hal ini mulai dari keluarga. Ya. Keluarga kita bagaimana cara mendidik keluarga, terus bagaimana pola-pola tadi, yang pertama adalah iman dan takwa, kemudian kita bersyukur kepada Allah dan juga berusaha dengan cara yang halal, itu mulai diterapkan dari keluarga. Selanjutnya tentu menjadi rukun tetangga dan seterusnya. Pejabat pun demikian, mulai dari pihak yang paling bawah, misalnya RT, RW, sampai ke atas, ya, itu semuanya adalah sama-sama dalam koridor ketaatan kepada Allah. Nah, oleh karena itu, tentu kita tidak bisa mudah mengucapkan, ya, tanpa kita mempraktikannya. Caranya adalah apa yang paling mudah kita lakukan, mulailah dari yang kecil. Misalnya dari usaha-usaha kita di pasar, usaha-usaha di kantor, kita sekecil apapun, kalau kita korupsi di dalamnya, maka itu kita menjadi bagian dari yang menutup pintu keberkahan. Ya bisa jadi, mohon maaf ya Kang Hobir, ketika para pemimpin kita ada di antaranya yang korup, ada di antaranya yang menari di atas penderitaan orang lain tentunya, koruptor itu. Nah, ini kita evaluasi, apakah ini adalah bentuk dari azab Allah kepada kita atas upaya atau atas perilaku kita sendiri sebagai rakyatnya. Nah, apabila kita bahu-membahu dan saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, tentu Allah akan memberikan kepada kita tidak hanya kebaikan yang itu berupa kesuburan tanah, berupa kelancaran usaha, tapi juga berupa pemimpin atau para pemangku jabatan yang baik, yang jujur, yang solih dan solihah. Nah ini kita sama-sama bahu-membahu saling mengingatkan dan tentunya sama-sama berdoa kepada Allah agar negara kita dijadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang makmur, yang sejahtera, dan juga yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
0: Ya, baik. Untuk Pak Hobir sudah terjawab pertanyaannya dan kita beralih ke WhatsApp. Kali ini ada Bapak Abdul Muhyi di Curug Mekar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai dan juga untuk kru RRI, katanya semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap hamba menginginkan hidupnya selalu dalam keberkahan, berkah, usia, rezeki dan kesehatan. Tentunya bagi orang yang beriman, yang orientasinya akhirat, pasti lebih cenderung menginginkan berkah dalam ibadah. Nah, tolong sedikit paparkan mengenai berkah dalam ibadah. Syukran atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai.
1: Ya, terima kasih. Pak Abdul Muhyi di Curug Mekar Bogor ya. Memang betul, keberkahan itu yang maknanya adalah bertambahnya kebaikan. Atau adanya kebaikan di situ, kita inginkan dalam usia, dalam rezeki dan kesehatan, juga untuk kalangan tertentu adalah dalam ibadah. Kita lihat misalnya ya, dengan ilmu yang Allah titipkan kepada kita, dengan harta yang Allah titipkan kepada kita, dengan kesehatan yang Allah titipkan kepada kita, apakah semua fasilitas itu menjadikan kita ibadahnya rajin atau tidak? Kalau ibadahnya rajin, maka itu berkah. Ketika ibadahnya tidak rajin, maka semua yang Allah titipkan itu justru akan menjadikan kita nanti pertanyaan yang berat di akhirat. Ya, artinya begini, ketika seseorang belajar tentang bagaimana sholat sunnah misalnya, lalu dengan apa yang ia pelajari, dia amalkan. Nah, dengan mengamalkannya itu, maka ilmunya berkah. Lalu dia pelajari juga bagaimana ketika mencuri harta milik orang lain adalah suatu hal yang dosa. Suatu hal yang perbuatan zalim, merugikan orang lain. Dia tidak melakukannya, karena itu dia mengetahui, maka dia tidak melakukannya. Maka dia ilmunya berkah. Nah, dalam ibadah ini tentu ya, ketika seseorang malas beribadah, ya mulai ditimpa sifat malas menjauhi keistiqomahannya dalam beribadah, maka keberkahannya itu dicabut oleh Allah. Ya, kita melihat atau mendengar ada beberapa yang disampaikan oleh guru-guru kita dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa Allah akan mencabut ilmu itu dengan biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama. Nah, tapi kita lihat juga banyak kok ulama sekarang, berarti keberkahan belum dicabut. Misalnya ada pertanyaan seperti itu. Belum tentu. Karena ulama yang mana yang Rasulullah maksudkan? Tentu ilmu itu tidak dipisahkan dengan amal. Ketika para ulamanya sudah tidak mengamalkan ilmunya, itu otomatis adalah sudah dicabut keberkahan ilmu dari ulama tersebut. Maka keberkahan dari ibadah atau ibadah yang rajin, yang istiqomah adalah bentuk keberkahan hidup. Maka sebaliknya adalah ketika malas atau bahkan meninggalkan ibadah, ibadah yang sudah kita sering dilakukan, lama-lama kita tinggalkan, maka kita menjauhi keberkahan. Na'udzubillah, wallahu a'lam.
0: Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ibu Reni yang ada di Plumbon, Cirebon, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, jika semua orang sudah merasakan keberkahan meskipun hidupnya pas-pasan, mungkin tidak ada lagi para pejabat yang korupsi, berlomba memperoleh harta dan kejayaan dengan tidak halal. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan mereka berbuat seperti itu? Apakah keimanannya sudah luntur atau tergoda setan yang selalu membisikkan hatinya? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Terima kasih untuk jawabannya. Silakan.
1: Ya. Terima kasih Ibu Reni di Plombon, Cirebon. Ya, dan semua yang hadir dalam kesempatan ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar kata korupsi itu sebenarnya tidak asing lagi. Bahkan risih yang mendengarnya. Namun bagaimana kita ingin keluar dari perilaku ini? Ya, kita ingin Allah memberikan keberkahan pada bangsa ini. Namun Allah Subhanahu wa taala pun menguji kepada kita sejauh mana iman kita kepada-Nya. Sejauh mana harapan kita, rojak kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kalau sudah tidak ada yang korupsi lagi, kalau sudah makmur terus, tidak ada hambatan, tidak ada keluhan, semuanya sejahtera, semuanya nikmat. Jangan-jangan terlena. Saking terlenanya tidak ada yang berdoa, tidak ada yang beriman, tidak ada yang mensyukuri nikmat Allah ini. Akhirnya sebagaimana yang sudah menimpa pada umat-umat terdahulu, mereka terlena dengan kenikmatan, maka Allah pun mengazabnya. Na'udzubillah. Oleh karena itu, ya, kita yakin semua yang ada di sekitar kita, termasuk korupsi, baik di level bawah maupun sampai ke atas, itu adalah ujian atas keimanan kita. Memang setan itu menggoda manusia, tidak hanya menggoda dari depan, tapi juga dari belakang. Dan juga dari pinggir, dari samping kanan, samping kiri. Bisa jadi arahnya ini dari atasannya, bisa jadi dari bawahannya, bisa jadi dari anak dan istrinya dan temannya dan seterusnya. Itu menjadikan dia korupsi. Tapi setan menghembuskan nafsu duniawi, ya, dia hembuskan keserakahan, bukan berarti para koruptor itu adalah orang yang fakir miskin secara materi, namun mereka fakir miskin secara mental, yang mana mental miskin itu jauh berbahaya daripada miskin itu sendiri. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Kiai dari Ibu Siti. Ini tidak mencantumkan alamatnya di mana, tapi pertanyaannya mungkin agak mirip dengan Ibu Reni gitu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz, Pak Kiai ya. Mau bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa merasakan keberkahan rezeki? Kadang penghasilan suami pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari, tapi alhamdulillah masih bisa makan dan menyekolahkan anak. Apakah kondisi seperti ini termasuk rezeki yang berkah? Silakan ya. Untuk dijawab, Pak Kiai.
1: Terima kasih Ibu Siti, dimanapun berada, dan juga para pendengar lainnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini juga pertanyaan yang luar biasa, yang mewakili beberapa keluarga yang memang syarat keberkahan itu atau syarat kita mendapati keberkahan adalah dengan pandai bersyukur. Kita lihat ilustrasi misalnya. Ada seseorang yang penghasilannya satu bulan itu adalah 50 juta. Ada juga yang sebulan penghasilannya hanya 2 juta. Ya, ini ilustrasi saja. Nah, ketika 50 juta itu dirasakan saat menerima uang, itu tidak sampai akhir bulan sudah habis. Ya, bisa jadi 50 juta itu dia gunakan untuk main, untuk bermewah-mewahan. Pas ada juga keluarganya itu tidak dalam keadaan tentram, akhirnya dia pun banyak menggunakan waktunya untuk hal yang tidak berguna, hal-hal yang dibenci Allah. Begitu pula nanti keluarganya ada yang ya kecelakaan, yang mampu, yang menjadikan dirinya terbebani, pikirannya penuh dengan rasa cemas dan tidak bahagia. Maka ini adalah tanda-tanda tidak berkah. Bisa jadi uang sebanyak itu dia dapati dengan cara yang tidak halal. Bedakan dengan orang yang mendapati dengan cara yang halal, meskipun itu sedikit, tapi Allah berikan kecukupan. Ya, dia menghindari al-hedonisme, kemewahan, dia mencukupkan dirinya, kebutuhannya adalah tanpa dia meninggalkan ibadah, yang akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mencukupkan. Ada saja jalan keluar. Jadi saat-saat dia membutuhkan, lalu ada jalan keluar, dan itu adalah dari Allah untuk membuat dirinya tenang. Maka disinilah bedanya antara hidup yang berkah dengan yang tidak berkah, dan keberkahan itu tidak mesti rizki hanya berupa harta, bisa juga rizki berupa anak-anak yang baik, anak-anak yang mudah diatur, anak yang sehat, anak-anak yang kuat, dan keluarga yang tenang, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu a'lam.
0: Baik, kuncinya adalah bersyukur selalu ya Pak Kiai.
1: Betul.
0: Ya, Anda masih bergabung di program Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Pendengar meraih hidup berkah, masih kita buka interaktif di 02518355535 atau juga melalui WhatsApp 081-5x4200. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Kiai, dari Ibu Supriyati yang ada di Sindang Barang, Bogor ya kalau ini. Assalamualaikum Pak Kiai, pertanyaannya ini terkait dengan keluarga nih Pak Kiai. Bagaimana supaya bisa menjalin rumah tangga sakinah mawadah warohmah? Mungkin ini juga soal keberkahan hidup berkeluarga ya. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai.
1: Ya, terima kasih Ibu Supriyati di Sindang Barang Bogor. Rumah tangga yang sakinah ini adalah keinginan setiap orang yang berumah tangga. Karena dalam ayat Al-Qur'an di situ dicantumkan surat Ar-Rum ya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Memang sejatinya tujuan pernikahan itu adalah untuk mencapai keluarga yang sakinah. Sakinah itu tenang, ya. Sakinah itu penuh syukur, penuh kedamaian. Tidak gelisah, tidak cemas. Bahkan ketika sendiri itu cemas, maka setelah berdua kecemasannya hilang. Ketika sendiri itu merasa sepi, maka ketika berdua itu merasa senang. Nah, disinilah sakinah, maka Allah tanamkan untuk sakinah ini mawaddah dan rahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ya, Allah berikan rasa cinta, rasa sayang ke dalam keluarga itu. Sehingga tercapailah kata-kata sakinah atau hidup dengan ketenangan. Rumah tangga, tentu namanya tangga itu adalah tahapan. Kita bisa jadi dalam posisi tangga yang keberapa. Namun bagaimana agar mengisi tangga-tangga ini dengan penuh syukur sampai akhirnya mendapati hal yang kita inginkan. Jangan merasa lelah untuk berdoa, untuk berusaha. Karena ibadah yang paling lama adalah ibadah rumah tangga. Kalau sholat itu di ujung ada salamnya. Kalau puasa Ramadan di ujung ada Idul Fitrinya. Ya, begitu pula haji dan lainnya. Namun rumah tangga atau pernikahan, ibadah yang setiap saat 24 jam kali berapa lama kita berumah tangga, itulah ibadah-ibadah kita. Ya, bahkan tidurnya ibadah, makannya ibadah, kerjanya ibadah, semuanya ibadah. Kalau diniatkan adalah untuk ibadah, untuk mendapatkan nilai keluarga yang sakinah. Oleh karena itu, syarat mutlak untuk mendapati keluarga sakinah adalah bersyukur, memahami pasangan dengan segala kelebihan kekurangannya, dan kita pun sama ingin dipahami oleh pasangan kita dengan kelebihan kekurangan, sehingga semuanya adalah bisa bersinergi untuk membina keluarga yang Allah ridhoi. Wallahu a'lam.
0: Masih ada beberapa pertanyaan yang tentunya akan kita bacakan dan menantikan jawaban dari Pak Kiai. Tapi kita jeda lagi Pak Kiai ya. Tentunya para pendengar masih bisa bergabung juga di 02518355535 atau WhatsApp kami juga masih dibuka di 081-5x4200. Kita jeda kembali Pak Kiai.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan, RRI Bandung, RRI.

0: Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon masih mengudara. Pendengar menyisakan waktu beberapa menit ke depan. Tentunya interaktif melalui telepon juga masih kita buka 02518355535. Kemudian di WhatsApp juga masih ada beberapa yang bergabung. Kita sapa lagi, kali ini ada Bapak Syaiful di Cilengsi, Pak Kiai. Nah, pertanyaannya, kalau seseorang sudah berusaha menjadi orang baik, rajin beribadah, tidak merugikan orang lain, tapi mengapa masih sering mendapat masalah? Apakah itu berarti hidupnya belum berkah? Dan bagaimana kita membedakan ujian kehidupan dengan akibat dari kesalahan kita sendiri? Mangga, Pak Kiai, untuk dijawab pertanyaannya.
1: Ya. Terima kasih Bapak Revol di Cilengsi, Bogor ya. Di sini kita tentu hidup ini tidak selamanya berada sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, terkadang ada permasalahan, bahkan permasalahan itu dirasa berat dan muncul ya dalam benak kita pikiran, apakah ini adalah ujian atau ini adalah bisa jadi akibat dari apa yang kita lakukan. Nah, pikiran-pikiran seperti itu memang secara manusiawi adalah wajar. Ya. Namun bagi orang yang beriman, ajaban li amril mu'min dalam hadis itu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapresiasi dengan kata ajaban. Ajaban itu menakjubkan bagi orang yang beriman. Dia seluruh urusannya adalah baik. Ketika dia ditimpa suatu kesenangan, dia bersyukur. Ketika ditimpa suatu hal yang tidak senang atau kecemasan atau permasalahan hidup, maka dia pun bersabar. Syukur dan sabar adalah dua hal yang baik. Maka disinilah ketika kita menghadapi permasalahan hidup, yakinlah bahwa kita kalau berada dalam ketaatan kepada Allah, ya kita merenung, ya Allah berikanlah jalan keluar. Ya, kita juga bisa bertawassul dengan ketaatan kita, ya Allah, dengan sholat saya, baik duha, tahajud, apalagi sholat lima waktu, dengan ngaji Quran saya, dengan sedekah saya, ya Allah, jika itu membuat aku diridhoi, jika itu menjadikan amal soleh yang engkau ridhoi, maka berikanlah jalan keluar atas segala permasalahan yang

0: Allah ingin memberikan bimbingan kepada kita. Bimbingannya adalah misalnya berupa kebangkrutan usaha. Kita merenung, bisa jadi kebangkrutan ini adalah karena ulah kita sendiri. Ya, kita merenung, begitu pula adanya longsor dan sebagainya, kita merenung, ini longsor juga adalah bisa jadi karena tangan-tangan kita sendiri yang tidak bisa mengelola dan melihara lingkungan misalnya. Nah, inilah kita harus banyak berhusnudzon kepada Allah. Jangan sampai ada sedikit pun dalam hati kita suudzon atau buruk sangka kepada Allah. Kenapa ya? Allah itu Maha Adil. Padahal saya ini rajin ibadah, rajin sedekah, rajin ngaji. Kenapa saya kok hidupnya sengsara seperti ini? Sementara orang lain yang jauh daripada taat, mereka hidupnya bergelimang dengan kekayaan dan bersenang-senang. Nah, itu adalah suudzon. Itu harus dihilangkan. Karena orang yang berkah, itulah orang yang memaknai hidupnya adalah semata-mata karena Allah. Dia dipinjamkan umur, dipinjamkan waktu, dipinjamkan harta, dan semuanya. Dan itu semua adalah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk mengujimu, ya, di manakah di antara kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu a'lam.
1: Ya, tentunya terima kasih untuk para pendengar yang sudah sharing pagi hari ini, menyampaikan pertanyaannya, karena menarik juga gitu ya, persoalan tentang hidup berkah ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, mulai dari urusan rezeki, pekerjaan, keluarga gitu ya, sampai bagaimana kita bisa memanage hati pada saat menghadapi kesulitan. Nah, waktu juga yang memang harus membatasi kebersamaan kita. Tapi sebagai penutup, Pak Kiai, ya, bagaimana supaya kita bisa memperbaiki kehidupan agar lebih berkah? Kadang, ya, bingung ya, harus mulai dari mana gitu ya. Dan kira-kira apa kebiasaan-kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari, Pak Ustadz, yang disarankan supaya yaitu kita bisa menuju kehidupan yang lebih berkah? Silakan, Pak Kiai.
0: Ya, terima kasih. Bu Marisa, ini tentang kita ingin memperbaiki kehidupan ya. Tentu materi ini bukan berarti yang memberikan materi ya itu lebih baik. Namun kita sama-sama ya, karena tujuan kita adalah meraih keberkahan hidup, tentu kita harus mulai dari diri sendiri ya, dan juga dari keluarga kita. Lalu kita tebarkan kebaikan atau spirit kebaikan ini dalam lingkungan kerja kita, lingkungan tetangga kita, dan seterusnya. Adalah yang pertama adalah kita mengawali dengan bangun pagi penuh syukur kepada Allah. Kita hirup dalam-dalam udara ini, ya, kemudian hembuskan dan mengucapkan Alhamdulillah. Betapa Allah sangat sayang kepada kita, kita bisa menggerakkan kaki, menggerakkan tangan, dan bisa melangkahkan. Tentu orang yang berkah adalah tidak ada dalam pikirannya kecuali bersyukur. Cara mensyukuri bangun pagi adalah dia melangkahkan untuk melaksanakan kewajiban, yaitu sholat subuh. Atau sholat malam dia melakukan yang sunnah sebelumnya. Dan ketika itu Allah titipkan rizki melalui usahanya, maka dia tidak lupa untuk bersedekah, menyisihkan harta. Karena harta yang berkah bukan dari segi banyaknya, namun yang banyak memberikan manfaatnya. Dan kemudian dia rutin baca Al-Quran sebagai bimbingan dalam hidupnya. Al-Quran itu bukan hanya sebagai bacaan, tapi juga sebagai bentuk pengamalan kita untuk mencapai hidup yang berkah dan bahagia. Selanjutnya adalah perbanyak silaturahim. Sebagai makhluk sosial, tentu kita harus baik, tidak hanya secara vertikal, tapi juga secara horizontal. Kita baik kepada sesama, peduli kepada sesama, menyambungkan silaturahim. Baik dengan keluarga maupun dengan teman sejawat dan seterusnya, maka ini pun akan mendapat keberkahan. Tidak terasa umur ini terus berjalan, namun tentu dengan banyak silaturahim kita akan mendapatkan solusi ya, setelah kita mengungkapkan

0: pantai dan sebagainya, ada jalan keluar antar permasalahan hidup kita, itulah keberkahan di antaranya. Dan istighfar tentu banyak dosa. Kita tidak terasa apa yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, hati kita, perilaku kita, kadang-kadang ada yang terasa dan tidak terasa dosa itu ada dalam diri kita. Maka perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, ini akan mendekatkan kita pada keberkahan. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, khususnya bagi kami yang menyampaikan dan umumnya bagi semua para pendengar RRI di Bandung, di Bogor, di Cirebon dan sekitarnya. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat, diberikan keberkahan rezeki kita, hidup kita untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wa'alaikum minkum, wallahu bik ila qomi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Mahfud Hidayat, Penyuluh Agama Kementerian Agama Kota Bogor, atas ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan kepada para pendengar kita pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi pengingat dan membawa manfaat bagi semuanya. Dan tentu semoga Allah memberikan keberkahan kita dalam usia, kesehatan, pekerjaan, rezeki, keluarga. Pokoknya setiap langkah yang kita jalani diberikan kemudahan. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini dari Studio RRI Bogor mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita ketemu lagi di Mutiara Pagi Berjaringan edisi lainnya. Kami tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI

0: Ya, tentunya kita tetap berupaya untuk bagaimana ketersediaan darah di Kabupaten Garut tetap stabil dan bisa melayani masyarakat.
1: Menurut saya begitu aware kepada masyarakat dan juga pelayanan kepada masyarakat, apalagi jalan Pemkot ini menjadi salah satu alternatif yang paling cepat bagi saya untuk menuju ke wilayah perkotaan Cimahi.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8 serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, pemerintah Kota Bandung tindak tegas bangunan di atas trotoar. Tingginya permintaan labu darah di Kabupaten Garut. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Widya Perdani. Kemarau belum usai, Tagana Dinas Sosial Kabupaten Subang imbau warga tetap waspada terhadap ancaman kebakaran lahan dan hutan. Ruslan Effendi melaporkan selengkapnya.
3: Di tengah kemarau yang masih melanda Kabupaten Subang, Ketua Tagana Dinsos Kabupaten Subang Cecang Abdul Muhaimin mengimbau warga untuk menjaga lahan dari bahaya kebakaran. Cecang menyebut wilayah tengah dan utara Subang sangat rawan karena kondisi tanah retak dan daunan mengering. Ia mengingatkan api yang muncul dari puntung rokok atau gesekan bambu kering bisa menjadi penyebab kebakaran.
4: Kebakaran lahan dan hutan ini nomor satu di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Subang yang paling banyak kejadian kebakaran. Itu kami mengimbau pada warga masyarakat Kota Subang, jangan sekali-kali untuk kita membakar sampah atau membuka lahan pertanian dengan cara membakar ataupun hanya dengan membuang puntung rokok yang enaknya di lahan, di hutan yang mengakibatkan ya terjadi kebakaran yang sangat hebat lah di Jawa Barat di Kabupaten Subang.
3: Sementara itu, Kapolsek Jalan Cagak Kompol Dede Suherman menegaskan pelaku pembakaran lahan terancam pidana 3 hingga 10 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah. Warga diminta segera melapor jika melihat titik api ke RT, RW, Babinsa atau Tagana dan BPBD setempat. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Terkait perpanjangan siaga darurat kekeringan oleh Provinsi Jawa Barat melalui BPBD Provinsi, BPBD Cianjur sedang menunggu SK perpanjangannya. Informasi selengkapnya disampaikan Ian Sofian.
5: Kemarau yang berkepanjangan hingga bulan Oktober 2026 masih terasa. Sedangkan pengaruh cuaca saat ini sampai kuartal tahun 2027. Dengan masih panjangnya cuaca panas atau kemarau, menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Cianjur, Samudra Wira, BPBD Cianjur menunggu SK perpanjangan siaga darurat kekeringan dari BPBD Provinsi Jawa Barat.
6: Nah ya, malahan ada informasi terkait untuk SK siaga kekeringan, SK siaga darurat kekeringan ini akan diperpanjang. Ya, akan diperpanjang oleh Provinsi Jawa Barat melalui BPBD Provinsi. Nah, untuk itu kita juga sedang menunggu diperpanjangnya ini akan sampai bulan apa gitu. Apakah memang sampai bulan Oktober saja atau bulan November. Jadi nanti kalau misalnya SK siaga darurat kekeringan sudah turun, nah nanti kita juga akan kita rapatkan. Nah nanti biasanya sih kita mengikuti yang menjadi arahan dari BPBD Provinsi Jawa Barat seperti itu.
5: Jadi meskipun sudah ada turun hujan, namun belum merata, maka belum memasuki turun hujan.
7: Sementara tetap ya masih kemarau ya.
6: Untuk sampai saat ini ya kita memang masih dalam memasuki musim kemarau, walaupun sudah ada hujan gitu ya, tapi kan itu tidak semua wilayah kecamatan di Kabupaten Cianjur yang mengalami hujan gitu. Cianjur Selatan juga hanya beberapa kecamatan saja gitu ya, termasuk yang utara juga gitu. Jadi kalau secara kategori sih belum memasuki musim penghujan, baru masih musim kemarau gitu.
5: Namun demikian, dengan intensitas curah hujan yang masih rendah khususnya di wilayah Cianjur, sedangkan untuk seluruh Jawa Barat belum bisa dikategorikan musim hujan, dan turunnya hujan itu hanya di beberapa lokasi saja serta intensitas hujannya masih rendah. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
2: Pemerintah Kota Tasikmalaya optimis sekolah rakyat terintegrasi 41 Tasikmalaya mampu mencetak generasi berprestasi. Kedepan, Pemkot semakin optimis merealisasikan sekolah rakyat permanen yang saat ini lahannya tengah disiapkan. Laporan Nova Nugraha.
8: Setelah berdiri selama 1 tahun, sekolah rakyat terintegrasi 41 Kota Tasikmalaya menunjukkan progres yang positif. Ini terlihat dari capaian positif para siswa sekolah rakyat ini. Wali Kota Tasikmalaya Firman Alfarizi usai menghadiri 1 tahunnya sekolah rakyat ini mengatakan dengan perubahan yang dialami siswa seperti peningkatan kemampuan bahasa dan kemampuan lain para siswa menunjukkan sekolah rakyat telah berhasil mendidik siswa. Ini menambah optimisme pemerintah kota untuk segera merealisasikan pendirian sekolah rakyat yang permanen. Saat ini dikatakan Firman, pihaknya juga masih menyiapkan lahan untuk sekolah rakyat yang akan dibangun di wilayah kota Tasikmalaya. Dan pada triwulan pertama tahun depan, ditargetkan pengerjaan sekolah rakyat akan segera dimulai.
9: Kita berkomitmen di kota Tasikmalaya untuk membangun sekolah rakyat yang permanen. Kita menunggu proses untuk pengadaan lahannya di tahun depan. Di triwulan pertama insya Allah akan dibangun sekolah rakyat permanen.
8: Sementara itu, Nandar, warga kota Tasikmalaya, mengapresiasi niat pemerintah kota untuk segera membangun sekolah rakyat. Akan tetapi, menurut Nandar, komitmen ini harus diwujudkan sehingga pembangunan sekolah rakyat tidak kembali mundur seperti sebelumnya. Sebab menurut Nandar, kebutuhan sekolah rakyat mendesak agar warga kota Tasikmalaya yang memiliki ketiadaan biaya dan berasal dari keluarga prasejahtera dapat mengenyam pendidikan.
10: Optimis pemerintah kota Tasikmalaya harus diimbangi dengan realisasinya. Jangan sampai optimis-optimis tidak ada realisasi. Sekolah rakyat salah satu sekolah yang memang cukup bagus dan membantu bagi orang-orang yang tidak mampu. Hanya saja komitmen Pemkot sendiri yang harus betul-betul direalisasikan.
8: Sedangkan sebelumnya pembangunan sekolah rakyat di kota Tasikmalaya mundur dari tahun 2026. Hal ini terjadi karena pemerintah kota belum memiliki lahan untuk pembangunan sekolah rakyat. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Tingginya permintaan labu darah yang mencapai 33 ribu kantong labu per tahunnya, unit donor darah Palang Merah Indonesia, Kabupaten Garut berupaya menargetkan sekitar 2.500 labu darah per bulannya. Berikut laporan Irwan Rudiawan.
11: Tingginya permintaan labu darah yang mencapai 33 ribu kantong labu per tahunnya, unit donor darah Palang Merah Indonesia UDD PMI Kabupaten Garut berupaya menargetkan sekitar 2.500 labu darah per bulannya. Menurut Kepala UDD PMI Kabupaten Garut, Dr. Iwan Setiawan, Untuk stok labu darah hingga hari ini baru tersedia sebanyak 159 kantong. Namun pihaknya optimis karena masih ada 25 kegiatan melalui mobile unit yang berpotensi bisa memenuhi target. Pihaknya lebih masif untuk melakukan jemput bola melalui mobile unit tersebut. Karena donasi warga yang mendonorkan darahnya ke gedung PMI hanya sekitar 23 hingga 27% saja. Ia menyampaikan pihaknya terus berupaya agar ketersediaan darah tetap stabil sehingga bisa memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
10: Ini per 7 Oktober 2026 hanya tersedia 159 labu, Pak. Sampai tanggal hari ini. Tapi insya Allah ke depan kita masih ada sekitar 25 kegiatan mobile unit, Pak. Kenapa melalui mobile unit? Karena donasi dalam gedung kita hanya di kisaran 23-27% dan sisanya adalah melalui mobile unit. Ya, tentunya kita tetap berupaya untuk bagaimana ketersediaan darah di Kabupaten Garut tetap stabil dan bisa melayani masyarakat.
11: Ia mengatakan masyarakat pun harus memahami begitu sulitnya dalam mendapatkan donatur yang mendonasikan darahnya ke institusinya, terlebih untuk darah tertentu yang tidak bisa diproduksi di UUD PMI Garut. Ada trombosit yang bahan bakunya tidak bisa melebihi 6 jam yang sering diperlukan pasien. Artinya pasien tersebut harus memerlukan darah segar. Maka pihaknya sering menyarankan kepada keluarga pasien untuk mendonorkan darahnya ketika tidak tersedia stoknya di unit yang dipimpinnya. Ia mengatakan selain itu pihaknya juga memiliki keterbatasan dalam memproduksi labu darah tertentu yang dibutuhkan pasien karena belum memiliki fasilitas unit produksi seperti halnya yang dimiliki oleh UDD PMI Kabupaten Bandung yang levelnya lebih tinggi. Ia menambahkan kebutuhan labu darah yang sulit didapatkan adalah jenis rhesus negatif atau darah yang ada faktor keturunan dari luar negeri seperti gens Eropa. Menurutnya, selain melakukan sosialisasi secara intensif, upaya yang dilakukan untuk memenuhi target donasi darah tersebut juga gencar melakukan promosi melalui berbagai platform media sosial, baik itu melalui Instagram, Facebook, hingga TikTok.
2: Keraton Kecirebonan mendorong perdamaian dunia melalui pelestarian budaya. Laporan Vivi Islamiyati.
12: Kita programnya terkait kebudayaan, ya, mengusung kebudayaan, yang mana kita fokus pada kebudayaan.
13: Keraton Kecirebonan mendorong upaya menjaga perdamaian dunia melalui pelestarian kebudayaan Cirebon. Upaya tersebut dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai budaya dan tradisi sebagai sarana membangun kehidupan masyarakat yang toleran. Kanjeng Gusti Sultan Kecirebonan ke-9, Pangeran Abdul Ghani Natadiningrat mengatakan, program Keraton Kecirebonan dalam mendukung perdamaian dunia berfokus pada bidang kebudayaan. Menurutnya, kebudayaan dapat menjadi sarana untuk mengenalkan nilai-nilai yang mendukung kehidupan masyarakat secara damai.
12: Kita programnya terkait kebudayaan, ya, mengusung kebudayaan, yang mana kita fokus pada kebudayaan. Kita sudah kita lakukan. Dengan pasal kebudayaan itu akan menjadikan item untuk menjadi suatu nilai-nilai tersendiri, ya, dengan budaya tersebut, maka kita angkat. Itu di antara Bhinneka Tunggal Ika sudah juga falsafah dari Keraton, ajar tukar padu. Nilai budaya Cirebon. Jadi kebudayaan Cirebon kita sudah lakukan, melestarikan seni dan tradisi itu termasuk, ya, untuk menjaga perdamaian dunia, ya.
13: Sultan menilai keberagaman masyarakat Cirebon menjadi salah satu kekuatan dalam membangun kehidupan yang damai. Karena itu, sikap toleran serta saling menghargai perlu terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, sikap saling menghargai dapat menciptakan kehidupan yang lebih damai dan sejahtera di tengah masyarakat. Nilai tersebut diharapkan dapat terus tumbuh melalui penguatan kebudayaan dan kehidupan yang mengedepankan toleransi. Vivi Suamiati melaporkan.
2: Warga Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor menolak pembangunan pertokoan modern di kawasan pemukiman. Warga mempertanyakan izin dan peruntukan bangunan yang berada di tengah kawasan pemukiman. Yofri Haryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
14: Sejumlah warga Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor menolak berdirinya usaha pertokoan modern di tengah lingkungannya. Penolakan tersebut didasarkan regulasi larangan berdirinya toko modern di area pemukiman padat penduduk yang berada di kawasan itu. Sementara proyek pembangunan yang berlokasi di bibir Jalan Raya Gadok terus berjalan yang diduga belum mendapat izin penuh dari warga. Tokoh pemuda Desa Pandansari, Agung Ramadan, mengungkapkan sesuai dengan tata ruang wilayah di Kecamatan Ciawi, Pemkab Bogor menerbitkan moratorium atau penghentian izin untuk toko modern di wilayah itu, yang menurutnya pendirian bangunan jika terus dilanjutkan dan dijadikan area komersial modern, dipastikan persetujuan bangunan gedung PBG nantinya bermasalah.
15: Karena Desa Pandansari masuk dalam Kecamatan Ciawi yang jelas terstatement di dalam Perbup 63 tahun 2017, maka seharusnya tidak dikeluarkan izin untuk pembangunannya atau baik itu usahanya, sehingga agak rancu dan agak tidak taat dan patuh pada regulasi yang ada ketika memang pembangunan toko tersebut tetap dibangun, dilanjutkan gitu. Jadi jangan sampai menunggu nanti pemerintah desa atau kecamatan maupun kabupaten ketika sudah beroperasional baru bilang bahwa ini nggak ada izinnya, padahal apakah perlu dipertanyakan dan didalami lagi ya, apakah memang dalam proses awal itu ada keterlibatan dari pemerintah desa atau kecamatan, makanya itu harus lebih didalami.
14: Proyek bangunan berdiri di atas lahan sekitar 500 meter persegi. Ironisnya, pembangunan gedung itu pun berjejer dengan toko modern lainnya dan berhadapan dengan bangunan SD Negeri 1 Gadok. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017, Kecamatan Ciawi sebagai wilayah moratorium pelarangan pemberian izin terhadap pertokoan modern. Namun demikian, Sekretaris Desa Pandansari Ujang Khotib mengungkapkan jika izin lingkungan yang menjadi dasar pemilik bangunan sudah ditempuh dan ditandatangani RT dan RW.
16: Katanya ada kegiatan di sana, gitu kan, kemarin sudah apa namanya mengurus izin lingkungan, katanya itu sudah mengurus izin lingkungan, sudah ada tanda tangan dari warga, gitu-gituan seperti itu. Dan juga saya dengar juga memang ada setelah dilaksanakan apa sih pembangunan, mungkin ya ada yang keberatan katanya gitu kan, setelahnya gitu kan. Tapi kalau dalam proses awal sih itu sudah ada tanda tangan dari warga dari situ gitu kan, ada izin lingkungannya juga tuh dari ketahui RT RW gitu. Belum dari itu mungkin itu izin lingkungannya, dari izin lingkungannya gitulah untuk ada berkegiatan lah, itu intinya seperti itu sudah ada yang diketahui oleh RT RW.
14: Perwakilan dari warga itu pun memberikan surat tembusan kepada Camat Ciawi Kabupaten Bogor, termasuk Komisi 1 DPRD yang membidangi perizinan. Mereka mengadukan maladministrasi dalam pengurusan perizinan bangunan dan gedung serta peruntukannya di areal yang terlarang untuk berdirinya toko modern.
2: Jembatan pemerintah Kota Cimahi di Jalan Raden Demang Harjakusuma kini bisa dilalui kendaraan roda 4. Dibukanya kembali ruas jalan tersebut diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan lalu lintas yang muncul selama masa penutupan. Informasinya disampaikan Abot Gunawan.
17: Setelah sekitar 2 bulan ditutup akibat pekerjaan perbaikan jembatan dan juga drainase, akses Jalan Harja Demang Kusuma, tepatnya di depan komplek pemerintah Kota Cimahi, mulai kembali dibuka bagi masyarakat untuk kendaraan umum. Pembukaan akses tersebut ditinjau langsung oleh Wali Kota Cimahi Ngatiana. Dia pun memastikan kondisi jembatan yang sebelumnya tidak dapat dilintasi, kini sudah cukup aman untuk kembali digunakan oleh kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4. Menurutnya, dibukanya kembali ruas jalan tersebut diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan lalu lintas yang muncul selama masa penutupan. Sebelumnya, arus kendaraan harus dialihkan selama proses pengerjaan jembatan dan juga drainase berlangsung.
18: Pada hari ini saya berada di Jalan Harja Demang Jakusuma yang ada di depan Pemkot Cimahi. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa jalan yang selama ini ada perbaikan jembatan dan kira-kira sudah lebih kurang 2 bulan kita tidak bisa dilalui. Alhamdulillah hari ini jalan ini sudah bisa dikembalikan untuk lalu lintas baik sepeda motor maupun kendaraan roda 4. Ya, saya harapkan dengan dibukanya pada hari ini, jalan ini bisa mengurangi daripada kemacetan di Kota Cimahi.
17: Meski akses telah dibuka, Ngatiana menyebut sejumlah pekerjaan di lokasi masih berlangsung. Salah satunya adalah penyelesaian drainase yang menjadi bagian penting untuk mengantisipasi persoalan genangan ataupun juga banjir. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang selama proses pembangunan harus mengalami perubahan arus dan juga gangguan perjalanan. Di sisi lain, pengaturan arus kendaraan masih dilakukan secara bertahap. Sementara itu, Agus, warga sekitar sangat mengapresiasi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan jembatan Pemkot hingga akhirnya bisa dilalui kendaraan roda 4. Dengan begitu, dirinya tidak harus memutar jalan dan harapannya tidak terjadi macet kembali.
1: Ya, alhamdulillah hari ini jalan Pemkot bisa kembali dilalui oleh mobil maupun motor. Ya, akhirnya jalan tidak akan terlalu berkeliling. Saya sebagai warga merasa senang atas kinerja pemerintah yang saat ini menurut saya begitu aware kepada masyarakat dan juga pelayanan kepada masyarakat. Apalagi jalan Pemkot ini menjadi salah satu alternatif yang paling cepat bagi saya untuk menuju ke wilayah perkotaan Cimahi.
17: Agus pun berharap dengan perbaikan jembatan pemerintah kota ini memudahkan masyarakat dalam beraktivitas dan mengurangi kemacetan.
2: Pemkot Bandung tegaskan penertiban PKL, pembangunan permanen di atas trotoar, dilarang. Selengkapnya dilaporkan Atep Burhanuddin.
19: Pemerintah Kota Bandung terus mempercepat penataan kabel udara di sejumlah ruas jalan. Sebanyak 63 ruas jalan telah ditata dari total target 85 ruas jalan. Penataan kali ini dilakukan di kawasan Jalan Astana Anyar, mulai dari Jalan Sudirman hingga Taman Tegalga, dengan panjang sekitar 2 km. Kegiatan tersebut dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Bandung dengan dukungan PT Bandung Impa Investama BII. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK Diskominfo Kota Bandung, Indra Arif Budiana, mengatakan jalan Astananya menjadi ruas ke-63 yang ditangani dalam rangkaian penataan kabel udara. Menurut Indra, masih temukan sejumlah kabel lama yang menggantung di udara, mulai dari kabel tembaga, kabel koaksial, hingga sling yang berada di luar jaringan. Kondisi tersebut dinilai potensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Ia menyebut sejumlah komponen jaringan memiliki bobot cukup berat sehingga berisiko jika terlepas dan jatuh ke jalan. Selain itu, terdapat aksesori kabel koaksial dengan bobot lebih dari 10 kg. Apabila terlepas, komponen tersebut dapat membahayakan masyarakat yang melintas di bawahnya. Indra menjelaskan proses penataan kabel tidak dilakukan secara langsung. Pemerintah Kota Bandung terlebih dahulu menyiapkan infrastruktur ducting sebagai tempat pemindahan jaringan kabel dari udara ke bawah tanah.
20: Yang di atas ini sebenarnya banyak kabel lama juga, kayak ini 2015 dan selingnya di luar, dan ini bahaya banget gitu. Jadi dulu pernah kejadian ada yang meninggal gara-gara seling ini, jadi masih di atas. Ada juga ada kabel tembaga, ada kabel koaksial, kemudian ada aksesori kabel koaksial yang beratnya lumayan lah di atas 10 kilo, jadi gila, kena tuh lumayan berbahaya gitu.
21: Pak, ini kan sudah diturunkan ya Pak, sudah dipotong. Nah di sini Pak, penurunan kabelnya seperti apa Pak?
20: Jadi sebelum pemotongannya 3 bulan ke belakang itu sudah.
19: Sementara itu pelanggan koperasi umumnya memiliki jaringan cadangan maupun skema kompensasi dari operator. Sejumlah operator juga dapat menyediakan modem sementara untuk menjaga akses internet pelanggan selama proses penataan berlangsung. Penataan kabel udara tersebut merupakan bagian dari target pemerintah Kota Bandung untuk menata total 85 ruas jalan.
2: Beralih ke informasi olahraga, Persib Bandung berhadapan dengan tuan rumah Port FC pada laga perdana ASEAN Club Championship Sopi Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Tammasat. Bagaimana hasil serta evaluasi pertandingan tersebut? Berikut laporan Senpi Hilhamsyah.
22: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Sopi Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Tammasat, Thailand. Sempat tertinggal satu gol, Persib justru mampu membalikkan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama, Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti. Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Pon FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
0: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
22: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Pon FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Pon akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
0: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan, ini pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
22: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Sofi Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Pon FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.

Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, ucapan selamat pagi selalu mengawali jumpa kita di kesempatan pagi hari setiap harinya. Apa kabar Anda pagi hari ini pendengar? Di hari Jumat memasuki hari ke-9 di bulan Oktober 2026. Gak kerasa ya, udah tiba-tiba tanggal 9 aja. Rencananya mau kemana? Sekedar untuk menyiapkan liburan singkat lah ya, karena besok sudah masuk akhir pekan. Yang pasti keceriaan ini selalu menjadi hal yang dinanti ketika Anda menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga dan orang-orang tersayang. Kami temani aktivitas Anda pendengar dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Informasi-informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini semoga bermanfaat juga ya, termasuk informasi yang berkaitan dengan situasi lalu lintas dan informasi lainnya. Akan kami sampaikan bersama teman-teman dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung, dan Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Halmai.
1: Bandung pagi ini.
0: Teh Halmai, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Teh Widi.
0: Kabar baik Teh Halmai pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik Teh.
0: Alhamdulillah, cuaca cerah juga ya. Mudah-mudahan suasana hati ikutan cerah gak sih?
2: Iya betul Teh.
0: Tapi lalu lintas juga ikutan cerah ya, ceria, pang-pang namanya. Situasi lalu lintas pagi hari ini cukup meriah sih dari pandangan matanya Widi ya. Tapi kalau dari pantauan CCTV Diskominfo Kota Bandung sendiri, gimana nih Teh Halmai situasi lalu lintas Kota Bandung pagi hari ini?
2: Baik Teh, untuk pantauan arus lalu lintas kita lihat di Pelindung ya Teh. Ini di arah timur Gede Bage Summarecon terpantau sudah ramai lancar nih arah timur ya. Untuk berbagai arahnya sudah lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian kita beralih ke Paster Dr. Junjunan, ini depan DTC ya Teh. Untuk ke arah Jasibunya sudah ramai lancar. Untuk sebaliknya ke arah Paster juga ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian kita beralih ke pusat kota, yaitu Asia Afrika di dekat BRI Tower. Sudah ramai lancar juga nih. Dan juga ada beberapa nih wargi Bandung yang sedang berolahraga lari pagi ini karena udaranya dan cuacanya yang lagi bagus nih ya Teh. Jadi cocok banget buat berolahraga nih. Kemudian kita ke Kopo Miko Mall, terpantau di depan Mall Miko Mall ini terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2 begitu.
0: Itu untuk situasi lalu lintas pagi hari ini. Kalau untuk hari ini prediksi cuaca masih ada potensi hujan kah Teh Halmai?
2: Iya Teh, untuk jam 7 pagi nanti hingga pukul 9 pagi nanti akan terpantau cerah. Kemudian juga disusul pada jam 10 pagi hingga pukul 12 siang akan cerah berawan. Namun di sini jam 1 siang sampai pukul jam 3 sore nanti akan turun hujan ringan nih Teh. Jadi untuk Teteh ataupun wargi Bandung yang sedang berkegiatan di luar ruangan, dimohon untuk selalu membawa jas hujan dan juga payungnya prepare ya sebelum hujan. Kemudian juga pada pukul 4 sore nanti hingga pukul 23 malam nanti ini akan diperkirakan cerah berawan Teh Widi begitu.
0: Cerahnya justru malam ya, jadi boleh nih yang pulang kantor besok libur nongki-nongki ngopi-ngopi dulu ya, lepas penat, lepas stres setelah 5 hari kerja gak sih?
2: Iya betul Teh Widi.
0: Iya, Teh Halmai, untuk harga kebutuhan pokok masyarakat sudah bisa kita akses kah dan informasikan kepada pendengar Pro 1 dan juga wargi Bandung?
2: Iya, pertama kita ke bumbu dasar terlebih dahulu ya Teh, ini di perbawang-bawangan.
0: Bawang-bawangan?
2: Bawang, iya, di perbawangan seperti bawang merah, bawang putih, kemudian juga ada cabai hijau, cabai merah keriting, ini terpantau naik, namun tidak terlalu signifikan ya Teh, di range 0,90% hingga 2,88% saja gitu. Jadi masih aman nih untuk ibu-ibu yang mau berbelanja bumbu dasar. Kemudian untuk beras, tepung dan juga minyak masih stabil Teh. Untuk beras medium 13.500 per kilogramnya, untuk minyak goreng kemasan 21.500 per liter. Kemudian juga untuk tepung terigu kunci biru ini ya, khususnya untuk yang kunci biru ini 12.530
0: begitu. Itu dia minyak lumayan, terigu lumayan ya, jadi kita jangan dulu diet terigu nih. Makan bahan yang dari terigu aja Teh. Untuk laporan di layanan 112 sudah ada wargi Bandung yang melaporkan kejadian darurat kah?
2: Iya. Jadi kemarin malam hingga saat ini pagi pukul 6.43 itu belum ada laporan yang masuk Teh. Alhamdulillah nih Bandung aman gitu.
0: Alhamdulillah, Bandung aman. Mudah-mudahan ketika warga masyarakat melihat atau justru mengalami kejadian kegawat daruratan untuk tidak olohok, tidak panik, tetap tenang dan segera laporkan kejadian kegawat daruratan ke layanan Bandung Siaga 112. Nanti akan dibantu untuk mencari solusinya dan dibantu untuk cari solusinya gitu ya, Teh Halma ya.
2: Iya betul, Teh.
0: Terakhir Teh, untuk giat pimpinan kita hari ini?
2: Iya, untuk saat ini kami belum menerima rencana giat Bapak Wali Kota, Bapak Wakil, dan juga Bapak Sekda Kota Bandung. Mungkin nanti bisa dicek-cek aja langsung di bandung.go.id atau bisa langsung ke Instagramnya di Halo Bandung ya, Teh.
0: Nah itu dia. Hatur nuhun Teh Halmai untuk informasi pagi hari ini. Sehat selalu, selamat ke menikmati akhir pekan. Libur nggak nih besok?
2: Masih masuk Teh, minggu
0: tos
2: liburnya.
0: Tos dulu sama Widi, kita masih masuk juga. Sehat-sehat ya Teh Halmai. Salam juga untuk teman-teman di Bandung Comment Center lainnya. Selamat pagi, okay. Selamat kembali beraktivitas Teh Halmai.
2: Iya, selamat pagi juga Teh Widi. Terima kasih.
0: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung, Halmai.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
2: Bandung pagi ini.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang.

Kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti warta berita pendengar tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Dan selepas kami hadirkan warta berita dari Pro 3 RRI, kami temani aktivitas Anda dengan informasi-informasi aktual yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Nantikan tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat mendengar kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
2: Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada DPR, dividen daun antara di situ tidak tercatat.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi dan Antara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati komposisi jumlah anggota disorot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua, berarti
2: ini Pak, itu Pak. Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan